0: Insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
2: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Segala bentuk upaya dari pihak terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal ataupun sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatnya evakuasi.
2: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
4: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
5: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
4: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberi memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance, keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
5: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Dr. Andus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, pembangunan infrastruktur, dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
6: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi. Jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
5: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
7: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
8: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi. Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA Asian Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA Asian Cup ini karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
9: Nanti Coach John bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
7: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen.
8: Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
10: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif gitu, karena di saat kita memang membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di tengah, dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
11: Yeah.
10: Nah, mereka juga agresif, dan kebetulan memang juga kita butuh pemain yang juga berbeda di kiri gitu, karena yang sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
8: Diketahui, Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, masyarakat
12: ya, nama saya Gilbert,
0: mengharapkan bahwa Timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
12: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hole player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus, itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
13: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah, itu aja.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di COVID. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
15: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Nah pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya, seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri kembali ke studio. Silakan.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax.

0: gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Maya, Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi satu miliknya Marpel ya, dengan pemenang gitu pendengar ya. Setelah kemarin Indonesia juga berhasil menang kualifikasi grup gitu ya untuk Piala FIFA ASEAN Cup 2026, dan seperti diketahui menang telak atas Bangladesh dengan skor 9-2 yang akhirnya unggul agregat gol gitu ya dari timnas Malaysia pendengar. Dan pelatih timnas Indonesia John Hartman diminta menyiapkan strategi permainan dinamis untuk melawan Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026. Jadi laga final FIFA ASEAN kali ini dijadwalkan bergulir di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta pada Senin 5 Oktober 2026. Dan skuad Garuda diharapkan tidak lagi menampilkan pola permainan lambat yang juga monoton gitu ya, yang mudah dibaca oleh tim lawan. Indonesia perlu bermain lebih cair melalui sirkulasi bola yang cepat serta keberanian untuk membangun variasi serangan antar lini di lini tengah terutama gitu pendengar ya. Dan Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia Ignatius Indro yang menyampaikan bahwa masukan taktik kepada staf pelatih nasional dan para pemain Indonesia harus berani bermain yang cepat dari kaki ke kaki. Dan Indro juga mengingatkan barisan pertahanan agar menjaga kedisiplinan tinggi demi menghindari kebobolan gol mudah pada laga krusial tersebut. Dan lawan sendiri memiliki keunggulan berupa kecepatan transisi serta kerapian struktur formasi yang sangat berbahaya di lapangan hijau. Ignatius juga meminta seluruh pemain Indonesia tetap menjaga ketenangan pikiran tanpa terbebani ekspektasi tinggi untuk menjadi juara turnamen. Dan pemain timnas sendiri diwajibkan menutup ruang pergerakan lawan dengan merapatkan jarak antar lini ketika kehilangan penguasaan bola gitu pendengar ya. Jadi masyarakat pencinta bola tanah air juga dipastikan terus memberikan dukungan moral ya tanpa henti kepada skuad kebanggaan kita Indonesia. Dan supporter berharap kemenangan bersejarah bisa diraih melalui perjuangan yang gigih serta penampilan penuh determinasi itu sendiri yang tinggi gitu pendengar ya di lapangan nantinya. Kita lihat nanti seperti apa keseruannya untuk final FIFA ASEAN Cup 2026 antara timnas Indonesia melawan timnas Thailand. Dan pendengar, itu dia informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak. Kalau kamu pikir serial Bumi karya Terry Lie cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Terelie dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vaskulitis atau lupus.
1: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi kali ini terkait dengan Badan Gizi Nasional yang mengaktifkan 480 satuan pelayanan pemenuhan gizi atas PPG secara serentak di 16 provinsi Indonesia bagian timur. Penambahan itu membuat total SPPG yang beroperasi di Indonesia mencapai 27.022 unit. Dan keterangan resmi di akun Instagram badangizinasional.ri pada Minggu 4 Oktober 2026, di mana aktivasi 480 SPPG tersebut sekaligus juga menandai berlanjutnya pembukaan dapur MBG setelah sebelumnya sempat melalui masa moratorium. Dan BGN menyatakan bahwa perluasan layanan pemenuhan gizi ini akan terus dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah di Indonesia. Dan penambahan itu tidak hanya menyasar wilayah Indonesia bagian timur saja, tetapi juga daerah lain yang membutuhkan layanan pemenuhan gizi. Dan Kepala BGN Sudaryono juga menyebut pembukaan SPPG ini selanjutnya mencakup sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan, Bali, dan juga Sumatera. BGN menyatakan perluasan tersebut ditujukan untuk menjangkau anak-anak yang membutuhkan layanan pemenuhan gizi berkualitas. Ke 480 dapur tersebut tersebar di Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, kemudian Sulawesi Tengah, Papua Barat Daya, dan juga Papua Barat. Dan kemudian untuk di wilayah Maluku Utara sendiri, pendengar, Maluku, kemudian Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan juga Nusa Tenggara Timur. Jadi Sudaryono juga mengatakan bahwa proses aktivasi ini akan dilakukan langsung oleh jajaran BGN di 16 provinsi tersebut dengan penambahan secara bertahap, dan BGN menargetkan layanan program pemenuhan gizi dapat menjangkau lebih banyak wilayah dan juga penerima manfaat di Indonesia. Dan pendengar, nanti kami ajak Anda juga untuk mengikuti berlangsungnya perayaan hari ulang tahun TNI ke-81. Dan tentunya jangan kemana-mana pendengar, nanti kami akan ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Nanti kita akan merilai dari sana di jam 8 lebihnya 45 menit waktu Indonesia Barat. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap. Ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati

0: ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku sumber inspirasi, esensi buku, Pro 1 Pontianak.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini terkait dengan hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia. Diperingati pada tanggal 5 Oktober setiap tahunnya, dan pada 2026 ini TNI memperingati hari jadinya yang ke-81 dengan semangat memperkuat pengabdian serta menjaga kedaulatan Indonesia. Dan hari ulang tahun ke-81 TNI kali ini mengangkat tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, di mana tema itu menggambarkan pentingnya hubungan erat antara TNI dan juga masyarakat dalam menjaga persatuan serta kedaulatan bangsa. Dan peringatan ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk bisa menyampaikan apresiasi kepada para prajurit atas dedikasi yang luar biasa dan juga pengorbanannya. Salah satunya melalui ucapan selamat dan juga doa gitu ya, yang dapat dibagikan di WhatsApp, Instagram, Facebook maupun platform media sosial lainnya. Dan bahkan ucapan itu juga berisi ungkapan terima kasih, kemudian semangat pengabdian serta harapan agar TNI terus menjadi penjaga bangsa bersama dengan rakyat. Dan pendengar, nanti juga kami ajak Anda untuk bisa mengikuti jalannya upacara parade gitu ya, untuk hari ulang tahun TNI ke-81 yang nantinya akan berlangsung di markas besar TNI, tepatnya di Cilangkap, Jakarta Timur. Nanti juga bisa Anda dengarkan melalui Pro 3 Jaringan Berita Nasional RRI Net, ataupun bisa melalui YouTube RRI Net Official dan juga RRI Digital, yang nanti juga akan kami relay tentunya pendengar pada pukul 8 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat di pagi hari ini. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti secara langsung upacara hari ulang tahun TNI ke-81. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita menuju ke Markas Besar Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengikuti siaran langsung hari ulang tahun ke-81 TNI. Rudi.
1: Terima kasih Zaini dan selamat pagi pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube RRI Net Official dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap dalam rangkaian acara peringatan parade upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net dapat kami sampaikan atau kami gambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh Inspektur Upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh Orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan Maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
2: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
1: Ya, dan Presiden telah tiba akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Komandan Upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet pertama.

0: Trompet pertama dan trompet kedua menandakan persiapan tahap akhir telah dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2026 segera dimulai.

Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara, dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI sudah berada di lapangan upacara.

1000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: Dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabes Polri. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang

0: Ya, ya, baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
1: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.

0: Ya, baru saja. Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto, SIP, MSI. Dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh komandan upacara. Sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu komandan upacara menalikan tali pedang dan menguluskan pedangnya selama upacara berlangsung, yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: Istirahat di tempat.

0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan, dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
1: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
2: Kepada lambang-lambang kesatuan. Hormat senjata!

tentu saja lambang-lambang kesatuan. Dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami tadi lihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik, yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan inspektur atau komandan upacara untuk memberikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

0: Dan acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sapta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sapta Marga adalah dari TNI Angkatan Udara akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pang Divif 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI dan Pang Divif 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Pulang Nur Yudayanto SAMMHAN. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sapta Marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimo Aji dan Danpus Pomal Mayjen TNI Maritim Marinir Heri Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap. Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Presiden memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiapsiagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara di pagi ini.
1: Hormat, sajak.

0: संगम सजदा।
1: Baru saja salam kebangsaan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
2: Berkenan istirahat sejenak di mimbar kehormatan. Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Baik pendengar Pro 3, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada. Dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan gambarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
2: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
3: Mulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

0: penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat saja.

0: أقف سجدة.
1: Baru saja seluruh pasukan personil yang ikut di dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada Inspektur Upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan mengumumkan atau memberikan laporan bahwa siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Ya. Komandan Upacara telah melaporkan kepada Inspektur Upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: berada di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, Komandan.

Kepala kita mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Baru saja mengheningkan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju. Jalan. Haluan kanan. Jalan.
1: TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Mazda TNI Erwin Sugiyandi M.Han, dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Mazda TNI dan Sulfi Esos MSI M.Han. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostrat, Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar S.A.M.H.I. Kemudian Pangdivip 3 Kostrat, Maijen TNI Ulang Nur Yudanto S.A.M.M.M.H.N. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Daeral 13 Laksda TNI Sumarji Binoaji dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Indarto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara
3: Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional

0: Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sabta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih. Kembali ke tempat.
0: Kembali ke tempat.
2: Demikian tadi pengucapan Sabta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Marsda TNI Erwin Sugiyandi, dari TNI Angkatan Darat, Pangdivip 1, Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar, SAMHI. Dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut, yaitu Danko Daerah 13, Laksda TNI Sumarji Bimawaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sabta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sabta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personil pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sabta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula.
0: Luruskan. Lurus.
2: Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sabta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
3: Undangan dimohon berdiri.
2: Ya.
3: Tanda kebesaran Bung Karno.
0: Hormat. Sajadah.

0: تقوم سجدة.
1: Ya, saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
2: oleh Sekretaris Militer Presiden.
3: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI, serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Demikian tadi.
2: Kebesaran tutup.
0: Hormat. Sajalah.

0: 건 산사다.
1: Baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden memberikan
2: kehormatan oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudin. Dan juga diberikan
2: satu,
1: kepada
2: TNI Purnawirawan
1: Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa besar dalam koordinasikan kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Dua, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsudin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Tiga, Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Lima, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Enam, Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

0: ke-7 Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar Pro 3,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil, terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan TNI Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri, teritorial pembangunan atau brigif TP.
2: Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, satu brigade infanteri marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Cavalry, 1 Batalion Artillery Medan, 1 Batalion Artillery Pertahanan Udara, 4 Batalion Infantry Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam.
1: Jalan di depan.
0: Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
2: Berkenan menyerahkan tongkat komando
3: dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

Detuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini.

0: lambang kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada 3 kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan, setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik kanan. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur. Dan seluruh lembaga kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Pemimpin formasi telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan, dan
2: maju.
0: Formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan, dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan, telah kembali secara tegap, secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara.
2: Jalan.
0: Pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan, tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar, di mana mereka tetap akan mengikuti jalannya upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita
5: bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat inspektur upacara berikut.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang saya hormati istri Presiden keempat Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid. Yang saya hormati istri Wakil Presiden keenam Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas. Yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Sunarto. Yang saya hormati Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto. Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsekal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsekal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono. Yang saya hormati, yang saya banggakan, dan yang saya muliakan para veteran yang hadir, dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atase pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun engkau berada dan dimanapun engkau sedang bertugas, para hadirin tamu undangan serta seluruh masyarakat Indonesia sebangsa dan setanah air. Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia.

Keluarga itu ibarat sebuah tim. Selama ini, mungkin kita mikir tugas suami cuma cari nafkah, dan istri cuma mengurus rumah. Padahal, rumah tangga yang hangat itu hasil kerjasama. Suami hadir bukan cuma lewat materi, tapi juga lewat perhatian dan waktu. Istri pun berhak berkembang, menggapai potensi, dan ikut menopang ekonomi. Kesetaraan gender itu simpel kok. Bukan soal siapa lebih dominan, tapi tentang saling mendukung sesuai peran dan kemampuan. Yuk kita mulai kesetaraan dari rumah sendiri.

0: Selamat pagi menjelang siang pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama kami dalam program Pengarusutamaan Gender. Dalam rangkaian Pontianak siang ini, edisi Senin 5 Oktober 2026 hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan juga live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Pendengar, kali ini dalam program Pengarusutamaan Gender dan Inklusi, kita akan membahas satu tema yang menarik dan penting tentunya. Sesuai dengan iklan layanan masyarakat sebelumnya tadi pendengar ya, kita akan membahas mengenai tema perempuan berdaya keluarga tangguh. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, mengirimkan pertanyaan atau kita berdiskusi pada kesempatan pagi menjelang siang ini, silakan pendengar untuk WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak dan aplikasi RRI Digital. Untuk itu membahas tema ini, pendengar, saya tidak sendiri. Bersama dengan saya sudah hadir di studio Pro 1 RRI Pontianak, Koordinator PPSW atau Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita PPSW Borneo. Bersama dengan kami sudah hadir di studio Pro 1 RRI Pontianak, Kak Mariamah Ahmad. Selamat pagi, Kak Mariamah.
1: Selamat pagi, Bang Pati.
0: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Sehat ya di hari Senin yang sibuk ini, Kak ya.
1: Cukup
0: sibuk, tapi tetap menyempatkan diri untuk ke Pro 1 dulu. Kita membahas tema yang penting ini, perempuan berdaya keluarga tangguh ya, Kak Mariamah ya. Nah, untuk kesempatan di segmen 1 ini, kita ingin mengetahui terlebih dahulu dan memahami begitu ya, bagaimana arti perempuan berdaya. Dulu waktu kita kecil mungkin perempuan tuh sering diidentikan dengan ya udah di rumah saja, di dapur saja, begitu ya Kak Mariamah ya. Nah, mungkin maknanya terlebih dahulu nih, perempuan berdaya keluarga tangguh. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan perempuan berdaya, Kak Mariamah?
1: Setiap orang mungkin ada definisinya masing-masing ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau bagi kami yang bekerja di isu pemberdayaan, perempuan yang berdaya itu secara fisik, secara ekonomi, kemudian faktor-faktor pendukung lainnya, secara emosional. Mm-hmm. Misalnya secara fisik, dia tidak mengalami kekerasan, baik itu verbal, baik itu verbal maupun secara langsung ya ke fisik ya. Kalau secara verbal mungkin terkait dengan emosionalnya, dia bebas mengungkapkan pendapatnya tanpa ada tekanan, bisa membuat keputusan bagi dirinya sendiri, kemudian juga bagi keluarganya. Secara ekonomi dia juga tidak tertekan ya, dapat kemudian memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari gitu. Okay. Nah, kalau kita lebih luas dalam konteks lingkungan hidup, dia juga mendapatkan haknya lingkungan hidup yang baik ya.
0: Yeah.
1: Ini berlaku juga bagi masyarakat secara umum, menghisap udara yang baik, kemudian mendapatkan pelayanan yang baik ketika sakit, di rumah sakit, ketika hamil ada perawatan yang baik, kemudian ketika melahirkan, ketika mengasuh anak, dan seterusnya. Nah, perempuan yang berdaya secara ekonomi juga kita melihat dia mampu untuk membuat keputusan-keputusan yang baik bagi dirinya, terkait dengan pengelolaan manajemen keuangan keluarga dan seterusnya gitu. Jadi memang akan sangat luas definisi perempuan yang berdaya itu gitu.
0: Baik, tadi juga sempat disinggung sedikit mengenai perempuan berdaya yang secara ekonomi juga nih, Kak Mariamah ya. Apakah perempuan berdaya berarti selalu bahwa perempuan itu memiliki penghasilan sendiri atau mandiri secara ekonomi atau bagaimana, Kak Mariamah?
1: Secara umum lebih baik perempuan itu memiliki penghasilan sendiri, memiliki keterampilan hidup, yang kemudian keterampilan hidup itu dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomiannya, terlepas dari suaminya menafkahinya secara penuh ya, Perempuan itu lebih baik memiliki penghasilan sendiri. Kalau menurut saya harus, karena ada kondisi-kondisi yang kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Misalnya suami meninggal dunia, kemudian suami tidak bisa bekerja karena ada kondisi-kondisi tertentu, dan seterusnya. Apalagi di kondisi sekarang, lapangan pekerjaan itu sulit bagi semua orang gitu.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalau hanya dalam sebuah keluarga mengandalkan satu penghasilan saja dari suami, itu akan sulit menghidupi sebuah keluarga. Itu rata-rata orang Indonesia keluarganya seperti itu. Income harus lebih dari satu untuk membuat keluarganya tangguh.
0: Baik, setuju. Tapi kadang kita juga menerima kenyataan bahwa kadang suami tidak mengizinkan atau tidak memperbolehkan bahkan untuk si istrinya bekerja mungkin, Kak, ya. Nah, kalau kita melihat kondisi perempuan masyarakat saat ini, apakah aspek yang masih menjadi tantangan ini, salah satunya tadi ya, izin bekerja dan sebagainya, ini masih membuat perempuan benar-benar tidak berdaya atau bagaimana, Kak Mariama?
1: Iya, balik lagi kita ke definisi perempuan berdaya ya. Ketidakberdayaan itu ya berasal dari orang lain membuat keputusan bagi perempuan itu sendiri. Menikah bukan berarti mengambil alih hak perempuan itu untuk membuat keputusan bagi dirinya sendiri. Termasuklah bekerja, termasuklah membuat keputusan untuk bekerja ya. Seharusnya kondisi bahwa suami tidak mengizinkan dan lain sebagainya itu harusnya sudah perlahan-lahan sudah tiada ya. Karena kita melihat kondisi saat ini perekonomian pembangunan membutuhkan keterlibatan semua orang untuk terlibat gitu, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang belum menikah maupun sudah menikah gitu. Nah, tantangannya memang ada persen-persen tertentu yang tidak bergerak, pemikirannya masih sangat sangat old.
0: Iya, betul.
1: sangat orang lama gitu ya.
0: Iya.
1: Apa alasannya perempuan tidak boleh bekerja? Itu dia. Kalau segala sesuatu yang terkait dengan pengasuhan dan seterusnya itu kan harusnya menjadi beban bersama dalam keluarga.
0: Betul.
1: Nah, di sini letak tantangannya, bagaimana kita perlahan-lahan mengubah mindset ya, cara berpikir masyarakat bahwa segala sesuatu itu konsensus, bisa dibicarakan, bisa disepakati dalam keluarga.
0: Baik. Baik, sekarang kita membahas dari segi pendidikan nih, mengenai perempuan yang berdaya begitu ya. Seberapa penting sebenarnya pendidikan dan pengetahuan bagi perempuan, Kak Mariama ya, untuk membangun kemandirian nih dalam mengambil keputusan dalam kehidupannya sendiri begitu.
1: Iya. Pekerjaan yang paling berat sebenarnya saat ini, bagaimana perempuan itu dapat terlibat dalam pembangunan, kemudian terlibat dalam meningkatkan perekonomian keluarga, adalah pendidikan yang sangat rendah. Untuk usia-usia yang seperti saya misalnya ya, usia 40-an, mungkin pada masa lalu, masa kecil kami, ketika kami tinggal di desa-desa kecil, tidak ada sekolah ya. Atau sekolahnya jauh gitu, itu yang menyebabkan perempuan kemudian banyak yang pendidikannya rendah. Tetapi di usia 20-an pun, kelas literasi keuangan Shiken yang saya ampu sebagai koordinator wilayah, itu menemukan ada banyak perempuan yang usia 20-an, usia 30-an yang menulis saja terbata-bata gitu. Itu artinya literasinya sangat rendah, yang itu dipengaruhi oleh pendidikan yang rendah. Nah, PR-nya adalah bagaimana meningkatkan keterampilan hidup si perempuan ini untuk lebih berdaya gitu. Itu yang menjadi PR bangsa ini gitu, terhadap perempuan. Karena perempuan tingkat pendidikannya masih sangat banyak yang rendah, dan ini bukan hanya di kampung-kampung, tapi juga di perkotaan.
0: Baik. Dan tantangannya kalau misalnya perempuan dengan pendidikan yang tadi dalam tanda kutip tidak setinggi itu ya, kayak itu nanti kedepannya akan bagaimana tantangan-tantangan selanjutnya yang akan dialami?
1: Ya, pendidikan yang rendah artinya potensi untuk mendapatkan untuk mengakses pekerjaan yang lebih baik itu juga kemudian rendah kan. Nah, tantangannya akan sangat berat kalau kita tidak bergerak meningkatkan life skill-nya, keterampilan hidupnya. Nah, ini yang harus diisi gitu. Ya ada banyak upaya oleh pemerintah saat ini melalui misalnya UMKM misalnya ya. Ataupun ada banyak organisasi non pemerintah yang membantu terkait dengan hal itu. Tetapi masih ibaratnya itu masih menyentuhnya itu permukaan saja. Karena siapa yang cepat mengakses, siapa yang punya komunitas itu yang berkali-kali bahkan mendapatkan pelatihan, pendampingan dan seterusnya. Tetapi kalau kita bicara untuk menyelesaikan masalah, itu kantong-kantong masalahnya itu yang harus kita tusuk gitu loh. Betul. Supaya bocor kan. Nah, ini yang harus ditemukan oleh pemerintah kita, di mana kantong-kantong itu berada gitu. Dan saya melihat perempuan-perempuan yang ada banyak gitu ya. Ada banyak perempuan-perempuan yang tidak tersentuh. Program-program peningkatan life skill dari pemerintah. Nah, kami sebagai organisasi pemberdayaan perempuan menemukan hal itu sebenarnya di lapangan. Kami bisa diajak bicara terkait dengan data ya. Di mana kantong-kantong perempuan itu berada gitu.
0: Baik. Sebenarnya kolaborasi sangat dibutuhkan di sini ya, Kak Mariamah ya, untuk apalagi tadi ya, ternyata banyak juga di masyarakat kita perempuan yang mungkin belum pernah mendapatkan pelatihan, padahal itu akses terbuka untuk umum begitu, Kak Mariamah.
1: Akses terbuka untuk umum, tapi informasinya masih mungkin tidak terjangkau ya. Tidak terjangkau. Dan kemudian ada prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi perempuan untuk masuk kepada untuk dapat pelatihan dan seterusnya. Nah, prasyarat-prasyarat ini mungkin harus dipenuhi dulu. Misalnya tidak bisa baca tulis, bisa baca tulis. Kemudian tergagap-gagap baca tulis, kemudian bisa lancar baca tulis gitu ya. Kemudian pendataan di tingkat RT, di tingkat desa dan seterusnya. Jadi kalau programnya suka kejar tayang, saya tuh kadang-kadang greget ya dengan pemerintah daerah ya, baik itu provinsi maupun kabupaten. Programnya tuh suka kejar tayang, cari orang kayak membangun candi mana tuh, candi Prambanan ya, Roro Jonggrang gitu, harus ada dalam waktu beberapa hari. Tidak seperti itu harusnya. Jadi soal data juga kita harus perbaiki dari tingkat RT desa sampai ke kabupaten. Kalau caranya kejar tayang, mencari contoh-contoh sederhana aja, mencari penerima manfaat, kejar tayang seperti itu. Sampai kapanpun yang mengakses adalah orang-orang itu aja gitu.
0: Tidak tepat sasaran begitu.
1: Tepat sasaran. Padahal kita ini dihadapkan pada banyaknya ekspektasi ya. Misalnya 2045 Indonesia Emas dan seterusnya ya. Tingkat pendidikan masih rendah. Kemudian ibu-ibu perempuan-perempuan yang dengan pendidikan rendah ini harus mendidik anak-anaknya juga kan. Betul. Nah, kemudian saya melihat ada semacam lingkaran setan ya yang harus diputus ya. Orang tua dengan pendidikan rendah kemudian mendidik anak, anaknya juga pendidikan rendah dan seterusnya gitu. Begitu juga misalnya perempuan yang menikah anak, pernikahan anak usia 14, 15, 16 kemudian mendidik anak juga yang hasilnya anak-anaknya akan menikah anak juga gitu. Nah, ini yang harus diputuskan segera gitu. Kalau kita bicara tentang alokasi anggaran, kalau saya lihat dinas sosial itu anggarannya kecil. Padahal dinas sosial yang berurusan dengan hal itu, dinas koperasi dan perindustrian dan seterusnya itu juga dananya kecil gitu. Anggaran-anggaran yang bahkan sekarang dinas pendidikan juga jadi anggarannya jadi stunting ya, kecil gitu. Nah, kita punya persoalan besar terkait dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, utamanya perempuan yang tertinggal sekian langkah daripada jenis kelamin lainnya, yaitu laki-laki. Nah, tetapi kita cara menanganinya masih banyak omon-omon. Itu masalahnya.
0: Baik, tentunya dibutuhkan langkah konkret ya Kak Mariamah ya. Nah, kalau misalnya kita membahas mengenai perempuan ini memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri, misalnya sudah dikatakanlah perempuan ini berdaya begitu ya dalam keluarga, apakah hal tersebut juga nanti akan berdampak terhadap ketahanan keluarga? Dan kita juga sering melihat perempuan ini memiliki peran besar ya dalam keluarga sebenarnya Kak Mariamah ya. Apakah, bagaimana seharusnya pembagian peran nih antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga agar tidak terlalu membebani salah satu pihak begitu Kak Mariamah?
1: Iya, soal keputusan ya, semua jenis kelamin laki-laki maupun perempuan dia memiliki pemikiran tubuhnya sendiri gitu ya. Tidak ada apa satu di atas satu yang lainnya gitu. Nah, hal ini kemudian juga kalaupun dalam kondisi sebuah keluarga itu sudah egaliter ya, kadang-kadang perempuan juga tidak mampu untuk memanfaatkannya itu untuk lebih berkembang. Karena saking tertinggalnya perempuan gitu dibandingkan laki-laki ya. Nah, apalagi dalam kondisi keluarga yang tidak egaliter, tidak ada kesetaraan bahwa si suami merasa istri itu subordinasinya dia. Segala sesuatu harus izin suami, segala sesuatu keputusan, bahkan keputusan pun tidak dibuat dengan istri. Apalagi kondisinya seperti itu. Yang egaliter saja saya melihat perempuan tidak mampu memanfaatkan kondisi egaliter di dalam keluarganya gitu, apalagi yang tidak gitu. Nah, sebuah keluarga berdaya harusnya itu tadi secara fisik perempuannya tidak merasa terlindungi, dan demikian juga laki-lakinya terlindungi gitu ya. Nah, kemudian secara emosional bebas aja ngomong kan, tanpa ada rasa takut misalnya tangan melayang gitu ya, atau piring terbang gitu ya, di rumah ya, atau misalnya dikucilkan dalam sebuah keluarga gitu hanya karena misalnya berbagi peran dalam pengasuhan anak misalnya keadaan saat ini perempuan bekerja justru makin menambah perempuan itu tertekan ya. Karena kondisinya perempuan sudah masuk ke ranah publik mencari nafkah, demikian juga laki-laki dari dulunya diharapkan menjadi pencari nafkah, tetapi laki-laki tidak masuk ke ranah domestik. Jadi ketika pulang ke rumah perempuannya seperti Wonder Woman ya, masih bekerja mengurus anak, masak, mempersiapkan masakan dan seterusnya, tapi laki-laki lebih santai. Nah, harusnya itu pembagian perannya tuh setara ya. Ketika perempuan sudah ke ranah publik seperti laki-laki juga, harusnya laki-laki juga ke ranah domestik. Jadi berbagi perannya di situ. Selain fisik dan emosional masing-masing itu punya kesetaraan ya. Satu mau bicara apa, satunya mau bicara apa, sama saja kesempatannya. Satunya mau berkeputusan apa, ngobrol dulu sama-sama gitu. Komunikasi, berkomunikasi tidak berkomunikasi yang menekan. Masing-masing bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, di dalam pengasuhan anak, anak juga akan menjadi sama dengan orang tuanya. Ada tingkatan-tingkatan tertentu anak juga punya keputusan sendiri terkait dengan hidupnya, di mana orang tua memberikan gambaran ke depannya, karena ya kita orang tua lebih dulu hidup ya, kita bisa memberikan gambaran yang lebih baik kepada anak karena sudah melewatinya, tapi bukan berarti anak juga tidak punya hak untuk bicara. Seperti itu.
0: Baik, setuju sekali. Tadi kita sudah masuk dalam ranah pemberdayaan perempuan juga harus melibatkan laki-laki ya, artinya Kak Mariamah ya, bahwa kalau kita membahas mengenai pemberdayaan perempuan, bukan hanya perempuannya saja yang dididik, tapi laki-lakinya juga begitu ya. Kita akan bahas ini di segmen kedua sepertinya Kak Mariamah, kita akan lanjutkan nanti pendengar, kita break terlebih dahulu. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, bertanya atau kita berdiskusi pada kesempatan siang ini, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Jangan ganti frekuensi Anda pendengar, tetap bersama kami di Pengaruh Setamaan Gender.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Kepala satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
5: Samo-samo.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
2: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan.

0: rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dalam program Pengarusutamaan Gender. Kita juga masih membahas mengenai tema Perempuan Berdaya Keluarga Tangguh bersama dengan Koordinator Wilayah PPSW Borneo, Mariama Ahmad. Kak Mariama, tadi sempat kita singgung sedikit ya mengenai pemberdayaan perempuan ini tentunya juga melibatkan laki-laki di dalamnya. Bukan hanya si perempuannya yang diedukasi, tapi laki-lakinya juga. Sebenarnya bagaimana seharusnya edukasi yang diharapkan juga untuk pengarusutamaan gender dan kesetaraan ini terhadap laki-laki, Kak Mariama?
1: Iyalah, karena kan anggota keluarga itu ya ada terdiri dari laki-laki dan perempuan ya. Kemudian di dalam masyarakat juga ya, di dalam misalnya tubuh pemerintahan dan seterusnya ada laki-laki dan perempuan sama-sama membuat keputusan terhadap segala sesuatu yang menyangkut laki-laki dan perempuan gitu.
0: Yeah.
1: Nah, bagaimana mengedukasi laki-laki soal ini ya? Kita misalnya contoh aja dalam manajemen keuangan keluarga gitu ya. Kita melihat ada ketimpangan dalam dalam pengeluaran. Kadang-kadang ada pengeluaran laki-laki itu tidak setara dengan pengeluaran sebuah keluarga. Jadi dalam sebuah keluarga itu kan ada pengeluaran keluarga, ada pengeluaran individu. Nah, pengeluaran individu seperti lebih besar dari pengeluaran sebuah keluarga. Katakanlah sebuah keluarga dengan suami istri dengan tiga anak, berlima jadi mereka kan. Kemudian dengan pengeluaran individu suami ngopi-ngopi dan rokok, itu bisa lebih dari 50% dari pengeluaran sebuah keluarga itu. Ini sebuah ketidakadilan, sehingga memang harus diedukasi laki-lakinya gitu dalam pengeluaran, dalam soal manajemen keuangan keluarga. Ada juga ini akan melulu ngomongin soal ekonomi nih, karena itu tekanan yang sangat kuat dari perempuan. Misalnya ada satu kondisi sebuah keluarga, suami yang berbelanja semua hal, itu saya sangat heran itu. Sampai gorden itu pun, gorden sama keset rumah pun dibeli oleh suami. Padahal perempuan itu satu hal yang yang perempuan itu merasa nyaman itu adalah berbelanja untuk kebutuhan keluarga. Sementara dia tidak ada pegang uang sepeser pun. Sampai urusan-urusan dekorasi yang biasanya perempuan lebih suka gitu ya. Dengan urusan itu dihandle langsung oleh suaminya karena suaminya enggak mau istrinya pegang uang. Ada tipe juga suami yang dapatnya 5 juta tapi kasih istrinya 3 juta aja. Dan 3 juta itu kemudian dalam satu bulan diminta-minta terus. Kemudian sampai istrinya bilang, ya saya akhirnya dari penghasilan suami saya hanya dapat sekian persennya dan itu pun untuk sebuah keluarga. Ada tipe memang suami yang memberikan seluruh penghasilannya dalam kepada istri dan kemudian istri mengelola itu, tapi itu ternyata sangat banyak variasinya. Ketika saya bekerja di isu literasi keuangan dan saya berhadapan dengan ibu-ibu dari berbagai latar belakang dan tingkatan, dan saya

0: menemukan hal itu gitu. Secara psikologis perempuan sangat tertekan dalam dalam pengelolaan keuangan. Nah, kalau kayak gini gimana nih cara cara mengedukasi laki-lakinya? Memang harus ada komunikasi yang kuat ya. Dan kadang-kadang itu di wilayah abu-abu, orang luar nggak bisa masuk gitu.
1: Iya, betul.
0: Nah, jadi gimana cara pendekatan publiknya? Nah, itu akan kita mungkin masuk ke dalam pendidikan formal. Jadi anak sedini mungkin itu diajarkan bagaimana mengelola keuangan dan bagaimana peran laki-laki dan perempuan di dalamnya ketika sudah memasuki pengeluaran yang diurus bersama gitu ya. Nah, kemudian ada banyak juga tekanan terkait dengan kebiasaan laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga. Perempuannya kebiasaan begini, laki-laki kebiasaan begitu, yang berkonsekuensi terhadap tekanan ekonomi keluarga ini gitu. Misalnya suami hobi banget nih mancing, hobi banget pelihara burung, hobi banget nongkrong bareng orang bareng kawan-kawannya. Kemudian si istri hobi banget belanja, sedikit-sedikit check out. Kemudian hobi banget nge-gym. Hobi banget misalnya jalan-jalan kesana kemari bareng dengan kawan-kawannya. Tentu ini edukasinya melibatkan keduanya ya.
1: Yeah.
0: Ini saya bicara dalam ranah individual laki-laki perempuan. Tapi ketika kita bicara dari sisi pembuat kebijakan, itu kan laki-laki perempuan juga.
1: Betul.
0: Bagaimana perempuan tidak atau kurang dilibatkan dalam membuat kebijakan. Ini juga masalah. Masalah yang kemudian ketika sebuah program atau sebuah kebijakan diimplementasikan itu tidak sampai kepada kebutuhan si perempuan. Karena dia tidak dilibatkan. Nah, artinya edukasi terhadap laki-laki perempuan ini bukan hanya dalam sebuah keluarga, tetapi juga kepada pembuat kebijakan yang notabene sampai sekarang itu kita ngelihat ya, kepala bagian, kepala seksi, atau kemudian kepala bidang, dominannya masih laki-laki. Kepala dinas dominannya masih laki-laki. Nah, ini kan pengaruh nih sama struktur pembangunan secara luas ya. Yang saya lihat di kampung-kampung ketika mengakses bantuan atau mengakses sebuah program itu ya memang yang masih banyak mendapatkan mendapat terlayani itu laki-laki. Nah, ketika di ruang publik kita melihat ada soal inklusi yang harus kita pikirkan ya. Inklusi ini artinya ada banyak situasi-situasi yang belum terjamah, itu kan harusnya kita jamah gitu ya. Termasuklah soal disabilitas, apalagi perempuan yang keadaan sakit, perempuan hamil, lansia dan seterusnya. Nah, ini kalau dibilangin mau pengaruh ke tidak sebuah keluarga itu berdaya dan perempuan berdaya dan keluarga tangguh itu sangat, karena proses pengasuhan dalam sebuah keluarga itu kan masih banyak dibebankan kepada perempuan. Kalau misalnya di ruang publik atau dalam pelayanan publik kemudian tidak memfasilitasi hal itu, ini menjadi tekanan yang berlapis bagi perempuan yang sudahlah di rumah melakukan pengasuhan, tapi ketika masuk ke ruang publik itu tidak juga mendapat layanan karena kebijakan itu tidak berpihak gitu ya kepada inklusi ini, masalah-masalah inklusi ini ya. Ya apa yang kita bisa harapkan gitu sebuah kualitas hidup yang dihadapi oleh perempuan saat ini. Apalagi saat ini saya membaca kemarin ya di media sosial bahwa inflasi di Kalbar itu 4%. Itu menggambarkan daya beli masyarakat yang sangat rendah saat ini karena harga kebutuhan pokok naik. Ini tekanan yang berat bagi perempuan yang mengelola uang, yang saya bilang tadi kondisinya di dalam keluarga yang dia tidak yang lebih tidak berpenghasilan, kemudian juga suaminya kurang percaya pada dia dalam mengelola keuangan dan seterusnya gitu. Apalagi kalau di rumahnya ada lansia, ada anak disabilitas dan seterusnya gitu. Coba dibayangkan berlapisnya tekanan yang dihadapi oleh perempuan.
1: Baik, kembali lagi tentunya dari segi ekonomi ini juga mencakup semuanya jadinya begitu ya Kak Maryamah ya. Nah kita tadi sempat juga membahas mengenai pendidikan dari usia dini begitu ya, dimana sebenarnya anak-anak ini juga sebenarnya sudah boleh kita didik bagaimana nanti perannya dalam keluarga, yang anak laki-laki nanti akan menjadi ayah itu bagaimana begitu, yang anak perempuan nanti bagaimana. Itu sebenarnya bagaimana untuk pendidikan anak usia dini untuk mencapai equality gender itu tadi Kak Maryamah.
0: Nah, kalau ingin memutus lingkaran setan ini ya, itu memang dari sebuah keluarga harus berani mendidik anaknya equal. Betul. Laki-laki maupun perempuan, jangan kayak dulu, kayak zaman saya. Saya punya 2 kakak laki-laki, punya 3 adik perempuan. Saya anak pertama perempuan. Pada masa itu, coba bayangkan tekanan hidup saya.
1: Anak perempuan pertama
0: punya kakak 2 anak 2 laki-laki. Dulu belum punya mesin air ya. Air itu mesti diangkut dari sungai ke rumah. Memang kakak-kakak saya membantu mengisi air. Tapi air itu kalau digunakan bakal habis kan?
1: Betul.
0: Mereka pergi main layangan, main apa, udah habis kerja rumahnya. Tapi saya ikut ambil air juga karena airnya habis, kemudian memasak buat semuanya, mengasuh adik 3 orang dan seterusnya. Dan itulah beban perempuan yang berat gitu. Nah, cuma gini. Kalau kita mau mutus ini kan harus ada kesadaran orang tuanya terhadap kondisi. Nah, ini yang harus terus-terusan ya sarana publik seperti media sosial, kemudian ya seperti RRI juga, itu harus terus memberikan contoh-contoh ya bagaimana pembagian peran yang baik orang tua dalam pengasuhan anak. Karena memang perempuan masih yang mengasuh anak lebih utama. Kemudian di sekolah. Di sekolah itu akan ada banyak bully yang berbasis gender ya. Anak laki-laki membuli anak perempuan. Itu berbasis karena dia perempuan gitu. Ada banyak itu. Ada banyak, dan di sekolah kan ada tuh seperti apa ya? Untuk penanganan pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Tapi ini lagi-lagi kita tidak kekurangan aturan sebenarnya.
1: Betul.
0: Di tingkat aturan itu ada, tapi apakah aktif atau tidak? Apakah bisa aktif tanpa uang juga? Karena anggaran semakin kecil dan bahkan tidak ada. Untuk hal-hal seperti itu tidak ada. Di tingkat sekolah, kemudian di tingkat kabupaten ada satgas dan seterusnya ya. Untuk mendidik anak tidak bully di sekolah. Tapi bully ini berasal dari anaknya diasuh kan. Diasuh oleh gurunya, diasuh oleh yang utama itu di orang tua gitu. Itu gimana itu mau memutusnya? Karena iklim, lingkungan pendukungnya, pemungkinnya itu harus diciptakan terus-menerus di tingkat desa, di tingkat RT, kemudian di tingkat keluarga sebagai yang terkecil, tapi kemudian masuk ke arena publik di tingkat sekolah, kemudian di lingkungan pemerintahan, di lingkungan non pemerintahan, perusahaan dan seterusnya. Itu kan harus dilihat itu. Karena anak ini kan peniru ulung.
1: Betul.
0: Dia niru ulung. Di rumahnya diniru orang tuanya bagaimana berperilaku. Nah, kemudian orang tua kalau udah membedakan laki-laki harus begini, perempuan harus begitu juga. Itu yang harus dikikis gitu. Nah, kemudian di sekolah juga bagaimana guru berperilaku, anak juga niru gitu. Nah, kalau ini kita selesaikan ya, menjadi code of conduct ke semua orang dalam hal pendidikan anak, bagaimana kita menciptakan anak ke depan itu akhlakul karimah, bukan hanya sekedar di bibir atau bukan hanya slogan semata. Karena ada banyak kota itu membuat slogan itu slogan akhlak itu, tapi orangnya sendiri kayak akhlak tidak ditegakkan gitu ya. Ini kan yang utama ya. cara kita berperilaku pada sesama, menganggap orang itu sama gitu. Sama dalam arti ya memang benar-benar sama, bukan karena ah kau tuh perempuan gitu, ah kau tuh laki-laki gitu, bukan begitu. Benar-benar ya semuanya sama, Allah aja memandang kita sama kan. Nah itu tuh harus diimplementasikan menjadi semua orang jadi inklusi gitu ya. Betul. Itu harus gitu.
1: Baik, setuju sekali pendengarnya. Setelah kita mendengarkan tadi dan juga memahami beberapa tantangan yang tadi sempat kita bahas sebenarnya ya. Lalu lantas dari mana sebenarnya seorang perempuan nih Kak Mariamah bisa memulai untuk membangun keberdayaan dirinya? Karena mungkin dari beberapa perempuan yang sudah mengalami jatuh bangunnya tadi ya, masih bingung gitu untuk membangun keberdayaan dirinya. Dan sedangkan di PPSW Borneo sendiri sebenarnya juga terbuka untuk umum, bagaimana masyarakat dapat mengakses Kak Mariamah?
0: Pertama individual dulu ya. Jadi PPSW
1: harus,
0: ya.
1: Harus ada kesadaran dulu kah atau bagaimana?
0: Iya, tapi kesadaran itu hasil dari belajar.
1: Betul.
0: Iya, hasil dari pendidikan itu kesadaran. Nah, bagaimana perempuan itu membuat sadar bahwa dirinya itu perlu berubah gitu ya. Dia perlu belajar. Perlu belajar membuka diri gitu. Tapi bagaimana sampai ke sana? Makanya perlunya pendidikan kritis. Pendidikan kritis perempuan itu yang dilakukan oleh PPSW melalui program-programnya. Bagaimana perempuan itu menyadari posisi dirinya, dari situ dia kemudian perlahan-lahan dia berubah. Ada perlu perubahan terkait dengan hal itu. Memang tidak semudah bicara. Karena kita ini dididik dari kita mulai lahir sampai sekarang kita dicekoki yang namanya perempuan harus begini, laki-laki harus begitu. Bagaimana hubungan keduanya yang tidak setara, memang udah menjadi konstruksi sosialnya dan budayanya masyarakat. Bahkan agama juga tafsir-tafsir agama juga mendukung hal itu gitu ya. Tetapi bukan tidak mungkin mulai dari pendidikan sebenarnya untuk mewujudkan kesadaran itu. Nah kemudian mulai berubah sedikit demi sedikit dari segi dari individunya. Ya karena kalau tidak dimulai dari dirinya sendiri itu akan sulit. Memang harus ada bantuan juga dari pihak luar. Ya itu melalui program-program dan seterusnya gitu.
1: Baik, karena kan juga ada beberapa mungkin perempuannya yang memang karena tadi ya sudah mendapatkan konstruksi sosial yang sedemikian rupa sampai memikir bahwa sebenarnya nggak apa-apa, saya tidak berdaya. Ada yang mungkin berpikir seperti itu Kak Mariamah, apalagi kalau misalnya kita lihat di daerah-daerah yang wilayah yang tertinggal dengan akses pendidikan yang terbatas, teknologi atau informasi yang terbatas juga. Sebenarnya bentuk dukungan seperti apa yang mereka butuhkan dalam situasi seperti itu Kak Mariamah?
0: Ada banyak perempuan yang dia tidak tahu dia ada masalah.
1: Baik.
0: Orang luar bisa melihat bahwa mereka ada masalah, tapi perempuannya sendiri tidak merasa bermasalah.
1: Iya.
0: Kadang-kadang perempuannya juga yang meng-approve atau setuju gitu ya terhadap perilaku-perilaku yang sebenarnya itu tidak adil yang mereka terima gitu ya. Ini betul-betul ya kalau kita sebut mainstreaming gender, pengaruh utamaan gender, memang kondisi-kondisi seperti ini kita perlu mengarus utamakan, afirmasi. Kita harus membuat kondisi bahwa kalau we choose men, kita pilih laki-laki, tapi perempuan harus chosen, dipilih. Memang kalau dari segi prosedural bisa jadi itu seperti tidak adil ya. Satunya melalui pemilihan selection gitu, satunya kita pilih langsung gitu ya. Itu tetapi memang kondisinya harus seperti itu. Chosen by something gitu ya. Dipilih oleh sesuatu yang memang perlu gitu. Misalnya di tingkat desa kita harus perbanyak BPD-nya, badan perwakilan masyarakat desanya perempuan misalnya. kemudian dari segi staf desa dan seterusnya perempuan. Kemudian kita harus juga melihat kepala daerah, walaupun saya melihat setiap kali pelantikan perempuan itu seperti oase ya, bukan oase, itu seperti bunga saja. 2-3 orang saya lihat kemarin pelantikan di tanggal 2 Oktober di Ketapang.
1: Yeah.
0: 2-3 orang aja perempuannya.
1: Baik.
0: sebagian 90% laki-laki. Mindset kepala daerah juga harus dipikir ya. Harus berubah juga. Karena kalau si pembuat kebijakan ini tidak berubah, sulit kita mau di tingkatan bawah itu berubah gitu. Kayak gini. Saya ya bisa bilang yang jadi kepala dinas, yang jadi kepala bidang, yang jadi kepala seksi perempuan-perempuan sekarang, dia udah memecah banyak lapisan untuk dia sampai posisi itu. Saya yakin di rumahnya dia kayak orang kalau pulang ke rumah itu kayak perang dunia ketiga. Karena dia harus bangun lebih awal, kemudian tidur lebih akhir karena dia sibuk gitu ya.
1: Yeah.
0: Orang-orang ini udah sangat untuk bisa menjadi berlian dia begitu banyak upaya lain kalau laki-laki. Tapi laki-laki selalu diberikan karpet merah aja untuk menduduki posisi tertentu. Padahal perempuan yang sudah begitu berupaya ini kadang-kadang tidak dilihat. Saya ada banyak melihat ketika saya bekerja dengan pemerintahan, perempuan-perempuan yang menjadi kepala seksi itu udah besoknya setahun lagi pensiun, 2 tahun lagi pensiun. Kepala seksi loh. Yeah, yeah. Kadang-kadang saya ketawa aja. Padahal kapasitasnya sangat mumpuni. Apakah dari tingkat politik daya penariknya itu emang lebih banyak laki-laki. Mungkin karena laki-laki punya banyak waktu untuk mengasah dirinya, dia kemudian cepat menjadi rising star ya. Perempuan itu karena dia terlalu sibuk dengan urusan, banyak urusan yang dia handle seperti Wonder Woman, dan tetap aja punya batasannya, kemudian menjadi rising star itu sulit bagi perempuan. Padahal secara kemampuan itu ya kurang lebih aja. Betul. Sebenarnya. Ya, jadi kalau ingin perempuannya lebih berdaya sebenarnya, faktor enable-nya itu harus kita ciptakan. Afirmasinya harus ciptakan melalui kebijakan, melalui peraturan-peraturan, melalui cara kita bersikap bahkan gitu ya, supaya kita sampai itu ke sana.
1: Yeah.
0: Nggak, ya kalau mau IPM-nya naik, kalau mau indeks kesetaraan gendernya naik dan seterusnya ya, bukan hanya sekedar retorika aja. Yeah. Kalau mau tata kelola pemerintahannya meningkat ya harus ada keterlibatan dua jenis kelamin ini gitu.
1: Yeah.
0: Nah memang tingkatan terkecil itu memang dari keluarga, dari sebuah keluarga. Bagaimana menciptakan ini tentu mulai dari mungkin KUA menjalankan perannya betul-betul. Tapi biasanya KUA juga seksis loh. Menjalankan perannya betul-betul dalam misalnya memberikan pendampingan terhadap catin,
1: yeah,
0: calon pengantin. Karena saya melihat KUA-nya seksis loh. Ada orang yang maaf kata ya, pasangan yang telat menikah.
1: Yeah.
0: Umuran sudah menikahnya. Apa dia bilang? Dia ngomong alat jenis kelamin laki-laki, si KUA-nya nih, saya bisa tunjuk gitu KUA itu ada di mana. Dia ngomong selama ini dipakai buat apa aja katanya. Sampai setelah ini menikah. Nah, si penyuluh keagamaan seksis dan seterusnya ini juga biang sebenarnya, biang masalah gitu loh. Ngomong sembarangan.
1: Yeah.
0: Tidak pada tempatnya dan seksis gitu, itu jadi masalah bangsa ini sebenarnya. Ada banyak yang perlu dibenahi. Tetapi saya yakin dan percaya ya, ada banyak perempuan yang bangkit dalam kondisi keterpurukan, ada banyak perempuan yang berkembang dengan kondisi yang kurang baik buat dia, tapi dia berkembang dan seterusnya. Ini hasil dari hasil dari belajarnya dia. Saya bisa bilang juga saya bagian dari mereka, salah satu dari mereka gitu. Tapi memang proses pembelajaran ini yang perlu didukung. Dan terus menerus saya bangga bekerja sebagai orang yang memberdayakan keberadaan perempuan gitu ya. Karena itu memang kunci untuk kita ke depan lebih sejahtera.
1: Baik, setuju sekali pendengar dengan pernyataan-pernyataan tadi ya. Justru tadi dari biangnya sendiri emang harus dibasmi dulu begitu ya Kak Mariamah ya. Terakhir kita berada di penghujung kebersamaan kita. Apa harapan yang ingin disampaikan terhadap perempuan di Kalimantan Barat agar semakin berdaya dan mampu ikut membangun keluarga yang tangguh? Kak Mariamah, silakan. Yep.
0: Apapun kondisi kondisi Anda gitu ya, kondisi kakak-kakak perempuan, adik-adik perempuan, apapun kondisi kakak-kakak semua, terus berpikir lebih maju ke depan gitu ya. Semangat dan jangan takut untuk berubah, walaupun mungkin ada banyak penghambat untuk ke arah perubahan itu gitu, pelan-pelan dengan tujuan. Jadi tetapkan tujuan dan pelan-pelan ke arah itu gitu. Didik anak-anak kakak-kakak, adik-adik semua, ibu-ibu semua, bahwa perempuan dan laki-laki itu sama kesempatan, sama juga di mata Allah. Kita semua sama di mata Allah. Kita berbeda hanya dari ketakwaan kita aja. Allah aja begitu, Tuhan aja begitu. Kenapa kita mesti mensubordinasi atau merendahkan orang karena hanya jenis kelaminnya gitu. Jadi ciptakan kondisi yang egaliter dalam dalam rumah. Dan harapannya anak-anak kakak-kakak semua juga di luar juga memperlakukan orang yang sama, sehingga kita menimbulkan kondisi pemungkin untuk semua orang berkembang, baik itu laki-laki maupun perempuan gitu.
1: Itu dia pendengar ya, berkembang bersama tentunya ya, kita sama-sama untuk membangun Indonesia yang lebih baik tentunya, mulai dari keluarga dulu artinya begitu Kak Mariamah ya.
0: Iya Kak. Boleh juga gini Kak,
1: yeah.
0: Bahwa kita perempuan bukan hanya untuk keluarga kita sendiri.
1: Betul.
0: Tetapi kita juga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Sebaik-baik manusia itu bermanfaat bagi orang lain.
1: Setuju.
0: Nah, jadi jangan berpikir bahwa keluargamu itu duniamu gitu, dunia kecilmu gitu ya. Dunia ini besar dan harus juga berpikiran besar gitu. Kalau kita berpikiran kecil, ya kemudian ya hidupmu sampai mati ya, itu hanya sekecil itu gitu.
1: Baik.
0: Buka diri.
1: Ya itu dia, membuka diri ya. Lihatlah dunia yang lebih besar ini. Memang keluarga penting sih, tapi di luar sana juga banyak yang penting begitu ya Kak Mariamah. Yeah. Terima kasih Kak Mariamah sudah hadir di Studio
0: Pro 1. Sama-sama, senang sekali.
1: Iya. Sehat-sehat, salam-salam untuk teman-teman di PPSW Borneo.
0: Yep.
1: Dan
0: terima kasih.
1: Tayangan ini juga nanti dapat Anda saksikan kembali pendengar di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya Al-Fatih masih akan temani Anda dengan beragam program lainnya hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti, bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iya, apa lebih semangat lagi, tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Keluarga itu ibarat sebuah tim. Selama ini, mungkin kita mikir tugas suami cuma cari nafkah, dan istri cuma mengurus rumah. Padahal, rumah tangga yang hangat itu hasil kerjasama. Suami hadir bukan cuma lewat materi, tapi juga lewat perhatian dan waktu. Istri pun berhak berkembang, menggapai potensi, dan ikut menopang ekonomi. Kesetaraan gender itu simpel kok. Bukan soal siapa lebih dominan, tapi tentang saling mendukung sesuai peran dan kemampuan. Yuk kita mulai kesetaraan dari rumah sendiri.

Pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan beragam program menarik dan juga kita akan dengarkan informasi-informasi olahraga dalam dinamika olahraga di Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Untuk itu jangan ganti frekuensi Anda, tetap bersama kami di 104,2 FM.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Portugal melangkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic. Erling Haaland akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
2: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang
1: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic. Erling Haaland akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal. Ada prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih. Namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal.
3: O capitão do primeiro destes quatro jogos.
1: Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nations League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari empat pertandingan pertamanya bersama di Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petenis Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea melaporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
3: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK tadi malam. Hartman menjelaskan sebagian besar anak asuhnya belum pernah bertemu dengan Thailand di turnamen manapun. Namun pelatih asal Inggris ini meyakini pengalaman yang dimiliki para pemain Timnas Indonesia akan menjadi modal baik untuk menaklukkan Thailand.
2: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyebut bersama rekan setimnya siap menghadapi Thailand. Sebelumnya Kevin terlihat cukup kewalahan berjalan usai laga sengit menghadapi Bangladesh. Namun kini ia memastikan telah berada dalam kondisi yang prima.
2: Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.
1: Skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu dalam laga final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Indonesia melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol yang tercipta. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Jaid Ses tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jaid terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jaid juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jaid terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jaid tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jaid menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jaid ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton. Pencahayaan dan kondisi rumput lapangan, kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Thiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humendari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafi diganjar kartu merah pada menit ke-7. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
3: Baik, kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Kita harus terima situasi ini, oke, memperbaiki situasi atau evaluasi, benar-benar evaluasi situasi klub dan tim, nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya, Dextil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1, Proton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1, Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1 RRI Pontianak kembali temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak siang ini. Setelah tadi bersama kita simak dinamika olahraga produksi RRI Pro 3 jaringan berita nasional bersama rekan kami Ristin Rustarto, dan kini kami ajak Anda kembali untuk mendengarkan program dari Pro 1 RRI Pontianak. Jelang azan zuhur hari ini pendengar, pukul 11.35 waktu Indonesia Barat, kami akan putarkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda untuk aktivitas siang ini.

0: Sesaat lagi kita akan kumandangkan azan zuhur untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ha, saudara, kita tahu enggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan, bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan obsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta, dan kalau meninggal, dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar, mobil Samsat keliling, Samsat outlet Adi Sucipto, Samsat drive-thru museum. Untuk info layanan dan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru laki-laki sejati.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda dalam rangkaian Pontianak siang ini. Pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akhirnya masuk dalam program Opsi Obrolan Siang. Ngobrolin apa kita siang ini? Tentunya lagi-lagi kami akan ajak Anda, pendengar, untuk membahas mengenai kuliner Nusantara. Kali ini kita akan eksplorasi kuliner Nusantara dan Kalimantan Barat tentunya ya. Kali ini sepertinya kita akan banyak bahas kuliner yang kaya akan protein. Nah, karena protein ini juga merupakan sumber pangan yang penting ya bagi tubuh kita untuk pembentukan otot, kemudian untuk otak juga, dan agar kenyang lebih lama. Apalagi jam-jam makan siang ini kita perlu protein yang tinggi juga nih, pendengar ya. Nah, untuk itu saya membahasnya tidak sendiri, ada teman saya di sini ya, ada adik magang, ada oke, belum kedengaran suaranya ya. Ada teman saya di sini, ada Edi Wahyudi. Halo Edi.
3: Halo pendengar semuanya.
2: Oke, Edi udah pernah siaran?
3: Sudah pernah kemarin sama Kak Mei.
2: Oke, sama Fatih baru ini ya?
3: Iya, betul.
2: Oke, siang ini kita bahas kekayaan protein, Edi ya, di mana memang kuliner tradisional kita tuh juga terkenal rempah-rempahnya gitu ya. Apa kuliner yang paling Edi suka yang punya rempah-rempah yang tinggi dan juga proteinnya tinggi juga, apa Edi?
3: Kalau dari saya sendiri sih lebih kepada asam pedas.
2: Oh iya, asam pedas ya.
3: Itu wah banget sih kalau makan itu.
2: Oh iya benar, karena kan olahan ikan, dimana kita di Kalimantan Barat juga terkenal dengan olahan ikannya yang banyak begitu ya.
3: Iya betul.
2: Ya namanya juga provinsi seribu sungai gitu. Oh. Terutama memang ikan ini menjadi salah satu sumber protein hewani yang tinggi akan proteinnya tentunya, pendengar ya. Kemudian ada daging atau seafood. Nah, keanekaragaman geografis ini dari perairan pesisir sampai ke sungai-sungai besar ya, seperti kita di Kalimantan Barat yang dilalui sungai terbesar di sungai terpanjang di Indonesia itu Sungai Kapuas ya, dia dan
3: yeah, betul.
2: Tentunya membuat masyarakat kita tuh memang dari dulu selalu mengandalkan hasil alam untuk mencukupi kebutuhan gizi harian yang efisien juga tentunya bagi tubuh. Nah, kayaknya kita dari yang paling hulu dulu, Edi, kita punya rekomendasi apa di sana? Nah, di hulu itu ada satu kudapan yang terkenal. Edi asalnya mana, Edi?
3: Saya aslinya Sungai Duri.
2: Sungai Duri itu Bengkayang artinya ya?
3: Itu Bengkayang pesisir, ya.
2: Bengkayang pesisir juga banyak ikan-ikannya ya?
3: Iya, betul.
2: Oh, tadi olahan favoritnya adalah asam pedas. Emang kadang tuh orang-orang sana, kita juga kadang yang dari Pontianak rela-rela ke sana untuk menikmati seporsi asam pedas biasanya, karena segar, ikannya baru ditangkap biasanya ya. Atau jangan-jangan Edi juga ikut melaut.
3: Iya, tidak sih.
2: Pernah-pernah ikut mancing tapi?
3: Pernah banget.
2: Pernah. Ya. Gimana beda kan kalau misalnya ikannya itu masih segar baru ditangkap langsung dimasak itu? Lebih apa kalau kata orang, lebih manis gitu ya ikannya.
3: Iya betul, dagingnya tuh lebih segar dan ketika dimasak tuh membuat kita lebih fresh lah gitu.
2: Iya benar. Nah kalau misalnya kita jalan-jalan ke Kapuas Hulu, pendengar, wilayah paling hulu begitu ya, ini ada satu kuliner unik bernama kerupuk basah. Nah, pernah cobain nggak?
3: Pernah.
2: Apa ya kalau bisa biasa orang bilang tuh temet ya, temet.
3: Temet ya.
2: Atau biasa juga disebut happy. Dan berbeda dengan kerupuk pada umumnya, biasa kan kerupuk tuh apa kering, terus digoreng, arennya crispy begitu ya. Tapi beda dengan kerupuk basah ini yang tentu malah bertekstur kenyal.
3: Iya, betul.
2: Karena terbuat dari adonan ikan toman atau ikan belida yang dicampur dengan tepung sagu. Tapi sekarang ikan belida sepertinya sudah
3: agak itu ya,
2: susah dan emang dilindungi juga ya kalau nggak salah pendengar ya. Jadi ini yang membuat si kerupuk basah ini tuh menjadi khas sekali gitu ya. Dan biasanya tuh ada dua tipe tuh, yang ada isian sama yang nggak ada isiannya. Kalau kerupuk basah tuh, dan nanti dicampur dengan ada cocolan kacang ya kan ya?
3: Cocolan kacangnya,
2: itu tuh ya, itu enak
3: saus
2: tuh.
3: Ciri khasnya.
2: Oh iya benar. Siang-siang gini kayak cocok ya pendengar, untuk Anda yang mungkin lagi santai, pengen santai. Yeah. Terus juga ngomongin soal tinggi protein, udah tentu pastinya ya, menjadikannya sumber protein hewani dengan asam lemak omega 3 yang sangat baik juga nih pendengar. Kita nanti masih punya beberapa lagi rekomendasi pendengar ya. Satu lagi deh kita tambah tadi. Ikan pedas tadi udah ya kita bahas ya kan. Yeah. Memang langsung dari laut, menu olahannya tuh kayak memang sangat populer di Kalimantan Barat. Pakai ikan-ikan pilihan yang segar. Kalau saya pribadi suka tuh ikan kakap. Kalau Edi sukanya ikan apa kalau diolah asam pedas?
3: Lebih ke ikan yang dagingnya putih tuh
2: apa ikan?
3: Ikannya ya
2: banyak ikan
3: palanya tuh agak lebar gitu.
2: Apa ya, kita tahu yang makan aja ya dia.
3: Iya, jadi ketika kita biasanya asam pedas tuh saya paling terfavorit tuh ketika menghisap kepala,
2: bagian kepala ya,
3: bagian kepala
2: berebut itu. Tuh kadang tuh kalau udah bagian kepala tuh apa, biasanya kan ikan kakap, ikan tenggiri, ikan apa lagi yang biasa dimasak tuh ya, nila juga,
3: ikan nila karena, termasuk
2: ya, ikan mas juga kayaknya ya bisa dibuat asam pedas ya pendengar
3: bisa,
2: ya
3: bisa
2: atau kayak pendengar nih yang lagi dengerin kita tuh kayak gemas juga pengen bilang ikan ini gitu biasanya kan.
3: Betul.
2: Boleh pendengar untuk bergabung juga bersama kami, olahan ikan asam pedas apa yang paling Anda suka pendengar, silakan WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami di sini di Opsi Obrolan Siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Opsi obrolan siang masih temani Anda pendengar, dan kita masih membahas kuliner Nusantara yang kaya akan protein ya, baik itu secara Nusantara dan juga Kalimantan Barat. Masih bersama saya, rekan saya Edi. Edi, benar ya? Edi Ayudi ya? Tadi kita udah bahas beberapa kuliner Nusantara yang kaya akan protein hewani ya, kayak kerupuk basah di Kapuas Hulu.
1: Iya, betul.
0: Kalau di tempat Edi sendiri
1: di Bengkayang pesisir ada itu asam tadi, pedas.
0: Asam pedas. Iya. Nah, itu menjadi favorit pedas tuh pendengar, walaupun di mana-mana kalau ada ke Kalimantan Barat nih asam pedas sih masih jadi favorit masyarakat umum begitu ya.
1: Iya.
0: Siang-siang ini cocok sekali pendengar ya untuk menikmati seporsi asam pedas dengan nasi gitu ya. Is. Nasi panas. Udah lapar.
1: Mulai keroncongan ya.
0: Nah, kalau di Kota Pontianak sendiri, pendengar ya dan juga Edi, ini biasa ada satu kuliner khas juga, ikon kuliner tradisional begitu ya, yang biasanya ramai di saat bulan Ramadan. Nah, di sepanjang Jalan Merdeka tuh ya, kalau kita lewat. Aroma khasnya, sedap amisnya tuh ya, udah tercium, itu adalah sotong pangkong. Walaupun sebenarnya di luar bulan Ramadan tetap ada sotong pangkong ini. Cuman pas Ramadan tuh ramai sekali.
1: Lebih ramai dari biasanya gitu ya.
0: Betul. Nah, sotong pangkong ini jadi salah satu kudapan berbahan dasar hasil laut ya. Tadi sudah kita sebut bahan sotong. Sotong sama gurita tuh beda ya. Cumi itu beda, sotong tuh beda ya.
1: Iya.
0: Beda. Dan tentunya kalau misalnya kita bahas proteinnya tinggi begitu ya. Pernah mancing sotong enggak?
1: Ya, itu enggak pernah.
0: Gimana ya cara mancing sotong ya?
1: Kayaknya menangkapnya pakai jaring.
0: Berbeda ya cara menangkapnya ya. Mm-hmm. Nah, sotong atau cumi-cumi kering itu biasanya dipanggang di atas bara api, tapi sebelum dipanggang tuh udah dipukul-pukul tuh pakai palu.
1: Dipukul dulu.
0: Dipangkong kalau kita makanya namanya sotong pangkong begitu ya. Karena kan kita tahu kalau sotong aja cara masaknya kan ada cara teknik tersendiri biar dia tuh nggak alot atau nggak keras lah kan dagingnya si sotong ini.
1: Iya, betul.
0: Makanya dipangkong itu tadi ya, tadi pukul menggunakan palu pendengar. Nah, itu tuh yang biasanya meramaikan, menyemarakan bulan Ramadan. Selain di Merdeka juga di Tanrai ya, di Tanrai juga ramai
1: di
0: itu
1: Tanrai
0: yang
1: ada juga.
0: Yang jualan sotong pangkong.
1: Di daerah Keraton ada juga.
0: Oh iya, daerah Keraton, iya. Tanrai 1 begitu ya. Di sana juga ramai sekali pendengar. Terus disajikan bersama dengan kacang.
1: Saus kacang juga sama dengan yang itu.
0: Apa tadi?
1: Kerupuk basah.
0: Iya. Cuman kalau sambal kacangnya mungkin agak sedikit lebih cair nih kalau yang sotong pangkong nih. Mm-hmm. Dia tuh ada dua sambal biasanya ya, Edi ya.
1: Dua varian
0: sambal, ada yang asam pedas, ada yang ya apa ya cabenya tuh pedas gitu ya. Ada yang kacang, biasa dicampur tuh. Dan tentunya hidangan ini kaya akan protein tinggi dari si cumi-cuminya pendengar. Nah, kemudian kita bergeser ke satu rekomendasi lagi. Itu ada pekasam ikan tradisi fermentasi yang kaya akan gizi.
1: Pekasam ikan
0: ya, pernah coba enggak?
1: Pekasam ikan tuh kayaknya yang dibungkus sama
0: daun. Sebenarnya ini pekasam nih banyak juga ya, tapi di Kalimantan tuh juga salah satu yang terkenal pendengar ya, bahkan seperti di hulu Sungai Tengah sampai Kalimantan Selatan, bahkan sampai Sumatera juga kadang tuh dikenal juga dengan nama bekasam gitu ya. Nah, ikan ini sering pakai ikan air tawar yang berukuran kecil, biasanya pakai ikan sepat atau apa ya,
1: ikan
0: seluang nggak sih kalau misalnya kita di Kalbar nih ya, ikan seluang tuh kan juga yang kecil-kecil gitu ya dibikin.
1: Termasuk
0: ada lagunya tuh pekasam gembong nggak sih, gembong juga dibuat nggak sih. Nah, kayak tanya makannya aja gitu pendengar ya, tapi emang biasanya tuh menggunakan ikan air tawar
1: yang lokal gitu.
0: Betul, ikan betok, ikan sepat gitu tadi ya. Dan karena ini difermentasi ya, ikan pekasamnya ini dengan garam atau beras yang disangrai, makanya cita rasanya tuh gurih asam yang khas keluar gitu sekali. Tapi juga menyimpan kandungan protein tentunya pendengar ya, vitamin dan juga mineral yang tinggi untuk metabolisme tubuh. Apalagi kalau udah difermentasi artinya kan bakteri-bakteri baiknya juga bertumbuh begitu ya, bagus tuh untuk pencernaan kita. Ini kita lansir dari Direktori Kuliner Nusantara dan detik.food pendengar. Nah, nanti masih ada beberapa lagi kudapan-kudapan khas Kalimantan Barat yang akan kita bahas. Masih ada pengkang.
1: Masih
0: ada. Iya, pengkang jajanan
1: Mempawah.
0: Mempawah juga tuh kadang ciri, ya, ciri khas. Pasti lewat kan Edi kalau mau
1: pasti
0: dari
1: pasti lewat.
0: Terus kita ke Ketapang nanti ada ala-ala. Ala-ala kan bacanya kan ya? Ala-ala.
1: Ala-ala.
0: Atau ale-ale. Ala-ale. Ala-ale ya. Nanti kita akan bahas juga pendengar di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di sini Opsi Obrolan Siang.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju Teluk Belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Udah ah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan,

0: Masih jam makan siang juga nih pendengar ya. Dan tentunya jam-jam segini jam yang tepat nih untuk konsumsi makan siang. Sebelum kita melanjutkan lagi aktivitas sampai sore nanti. Udah makan siang belum, Edi?
1: Belum. Kebetulan belum juga.
0: Siaran dulu Edi ya.
1: Iya betul.
0: Abisnya langsung nih nyari makan siang. Karena kita udah kasih beberapa rekomendasinya pendengar. Kalau misalnya gak mau terlalu makan berat ya, karena mungkin udah sarapan yang banyak atau tadi sarapannya agak telat, biasanya masih kenyang nih jam segini nih kan. Kita cari kudapan-kudapan yang mungkin gak terlalu kenyang lah ya Edi ya. Tapi sedang lah, sedang.
1: Dibilang berat tapi tidak terlalu berat gitu ya.
0: Betul, kayak ngemil sih jadinya ya.
1: Jatuhnya tapi ngemil sih.
0: Tapi ngemilnya juga yang sehat pendengar ya, makanan tradisional. Lagi-lagi kita masih membahas kuliner Nusantara yang kaya akan protein. Kita ke mana dulu nih ya? Kayaknya kita ke Mempawah dulu nggak tadi ya?
1: Iya, kita yang dekat dulu nggak sih?
0: Yang dekat-dekat dulu nih di daerah Peniti itu ada yang jualan juga pendengar ya. Bahkan juga di Pontianak juga udah ada yang jual, yaitu adalah pengkang, jajanan berisi ebi yang gurih pendengar. Nah, kalau udah ngebahas ebi artinya kan proteinnya tinggi dong ya. Juga merupakan salah satu olahan udang kering begitu pendengar ya, cincang. Dan tentunya jadi gurih nih. Dan untuk pengkang sendiri terbuat dari beras ketan kan ya biasanya tuh ya.
1: Iya betul.
0: Beras ketan terus dibungkus
1: dengan isian ebi itu kan.
0: Betul. Lalu dibungkus sama daun pisang. Bentuknya sih yang bikin khas tuh yang segitiga itu.
1: Sama dijepit dengan.
0: Dijepit pakai jepitan bambu itu ya. Pakai bilah bambu itu. Kemudian dibakar. Nah ini nih yang bikin dia rasanya tuh smoky begitu ya. Kasih rasa dia tuh kalau saya sendiri suka yang agak keras di luar gitu loh.
1: Keras di luar.
0: Tapi dalamnya masih lembut gitu ya. Nah, ini juga tentunya pengkangnya memberikan suplai protein hewani yang lezat ya pada setiap gigitannya. Ditambah lagi dengan sambal kepahnya. Wah, makin ngiler nih nyari nyari pengkang jam segini di mana ya di Pontianak? Ada ya buka kan ya?
1: Ada.
0: Masih buka enggak tuh masalahnya? Iya. Di ini sih yang bikin enak tuh si sambal itu tadi, sambal kepahnya itu tadi itu. Tuh pedes manisnya tuh sedang lah begitu ya untuk meng-counter dari si pengkangnya sendiri yang emang udah enak begitu pendengarnya. Nah itu dari Mempawah, kita geser main-main ke Ketapang lah Edi.
1: Boleh.
0: Di Ketapang ada apa sih di sana?
1: Ada ale-ale kerang air payau.
0: Ale-ale ya bacanya ya.
1: Ale-ale.
0: Kerang air payau ya, yang tentunya juga kaya akan nutrisi.
1: Kaya nutrisi pastinya.
0: Saya belum pernah sih lihat ale-ale ini. Dia tuh kayak kerang kecil-kecil gitu ya.
1: Iya.
0: Sempat search tadi ya, ale-ale Ketapang gitu, yang merupakan salah satu makanan tradisional juga. Kalau misalnya kita datang ke sana biasanya emang disuguhkan itu atau direkomendasikan cobain ale-ale ini, kerang laut berukuran kecil, kulitnya putih, dagingnya bening. Ini juga jadi salah satu ikon kulinernya khas Ketapang.
1: Khas Ketapang. Jadi kalau kita ke Ketapang, kalau nggak makan ciri khas Ketapang salah satunya ini, maka itu nggak sah sih.
0: Nggak sah sih. Gitu kan. Oh iya. Ini saya lihat nih foto-fotonya. Nggak kecil-kecil banget sih sebenarnya ya. Kalau kepah kan lebih kecil lagi dari ini ya.
1: Yeah.
0: Nah sebenarnya dia agak lebih besar lagi daripada kepah nih pendengar.
1: Lebih berisi juga gitu kan.
0: Oh iya, lebih gemuk-gemuk ya isinya ya. Beuh, enak nih. Ini info menarik juga nih pendengar ya. Dan di mana ale-ale ini kan kerang. Ada yang di air payau, ada yang di laut tadi ya, yang juga diolah menjadi umumnya ya, biasanya ditumis pedas manis atau dimasak bumbu kuning begitu ya, yang menggugah selera. Terus artinya cara masaknya tuh nggak ada yang khusus gitu ya, harus digimanain gitu nggak ada ya?
1: Bisa disambal, bisa bahkan hanya direbus doang. Ketika dicocol di sambal itu udah sangat menggugah selera.
0: Oh, pantesan nih ada juga nih dari infonya TVRI nih ya, ala-ala Ketapang ini juga dicocol sambal nih ya, nampaknya ya. Wow, dimasak gitu, terus dengan ditemani dengan sepiring nasi hangat. Sangat mengenyangkan di siang ini pendengar. Ya walaupun kecil-kecil ya bentuknya ale-alenya, tapi menyimpan protein hewani yang berkualitas tinggi juga serta kandungan zat besi yang baik tentunya pendengar. Nah itu dia, habis ya kayak rekomendasi kita ya. Jadi kalau pendengar juga masih ingin bergabung bersama kami, boleh nih untuk rekomendasikan apalagi nih kuliner khas Nusantara atau Kalimantan Barat yang tinggi akan protein yang dapat Anda sampaikan bersama kami. Silakan WhatsApp udah hafal belum Edi? Belum.
1: Belum.
0: Saya saja ya.
1: Iya, boleh.
0: Di 0811-570-1042 atau telepon di 734-9877. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pendengar, jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, opsi obrolan siang kita kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih, Edi.
1: Ya, sama-sama.
0: Sudah menemani siaran siang ini ya, dengan rekomendasi kuliner Nusantara yang kaya akan protein. Habis ini kita makan siang dulu, Edi ya.
1: Iya, boleh.
0: Atau
1: boleh,
0: mau temenin saya baca berita dulu?
1: Next
0: time lah ya, kalau gitu ya. Edi makan dulu. Terima kasih juga pendengar. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang.
4: Sari Berita Penting.
5: BNPB instruksikan operasi Satgas Udara dan Darat padamkan karhutla di Ketapang dan Kayung Utara.
6: Kemudian oleh tangan kalau menemukan sasaran lagi, cukup dilaporkan saja dalam tunggu.
5: Car Free Day Pontianak kembali diaktifkan usai redanya kabut asap.
7: Merindukan kawasan Car Free Day sebagai sarana olahraga keluarga.
3: Selamat siang pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang ini, edisi Senin 5 Oktober 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita siang ini, pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menginstruksikan kepada Satgas Darat Terpadu dan Udara Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla Provinsi Kalimantan Barat agar lebih memfokuskan pemadaman karhutla di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara karena sampai saat ini di dua daerah tersebut kondisi hotspotnya masih belum terkendali. Berikut laporan selengkapnya.
5: Belum terkendalinya kondisi karhutla di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara membuat tenaga ahli Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo meminta kepada Satgas Darat dan Udara agar lebih memfokuskan pemadaman karhutla di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Khusus untuk Satgas Udara, jika jarak pandang bisa ditembus oleh helikopter waterbombing, maka segera melaporkan di grup. Asrianus menuturkan jika visibility tidak bisa ditembus heli waterbombing dan terpaksa harus balik kanan, maka segera melapor di grup untuk menunggu persetujuan selanjutnya.
6: Dilaporkan saja, jangan tunggu harus ada persetujuan atau apa. Cukup dilaporkan di grup, karena kalau tunggu persetujuan lama lagi nanti. Pokoknya ketemu asap, ketemu apa fire spot, silakan di padangkan.
5: Di tempat yang sama, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalimantan Barat Novel Umar juga meminta kepada Satgas Darat, baik Kodam 12 Tanjung Pura, Koda Eral 12, Polda Kalbar, BPBD Kalbar maupun Satpol PP untuk melaksanakan pemadaman dan patroli di wilayah Ketapang dan Kayong Utara.
6: Untuk OMC, mudah-mudahan bisa difokuskan ke Kendawangan, Pak ya, ke Ketapang, khususnya Kendawangan. Karena ini sangat banyak sekali di Kendawangan, bahkan besar-besar di sana. Jadi mungkin kita fokuskan di sana dulu. Ya, mudah-mudahan ada awan ya. Intinya ada awan.
5: Novel menuturkan fire spot di Kendawangan saat ini sangat banyak dan besar. Diharapkan di daerah Kendawangan terdapat pertumbuhan awan hujannya sehingga lebih memudahkan operasi modifikasi cuaca menebar semai natrium klorida. Novel berharap dalam sepekan ke depan, pertumbuhan awan hujan bisa lebih banyak di wilayah Ketapang dan Kayong Utara. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan.
3: Sementara itu pendengar, Satgas Udara Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dari helikopter Bell L4 menemukan 8 hotspot yang tersebar di beberapa daerah di Kabupaten Ketapang. Berikut laporannya.
8: Saat mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusdalos BPBD Kalimantan Barat pada hari Sabtu malam kemarin, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia Rian Hidayat mengatakan pada hari Sabtu 3 Oktober tahun 2026 dilakukan satu sorti patroli udara di 10 lokasi wilayah Kabupaten Ketapang dan menemukan 8 hotspot yang tersebar di beberapa lokasi. Dari 10 lokasi yang dipantau, terdapat 8 lokasi ditemukan hotspot. Satu lokasi tidak ditemukan hotspot, yaitu di Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, dan satu lokasi lainnya yang terkendala jarak pandang yang rendah atau due to low visibility.
9: Hari ini kami melaksanakan satu sorti untuk di lokasi pertama di Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, near hotspot, target clear. Lanjut di lokasi kedua di Pagarmon Timur, Matan Hilir Selatan, target berasap. Lokasi ketiga di Kendawangan Kanan, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
8: Rian menuturkan 8 lokasi yang ditemukan hotspot, di antaranya ada di Desa Pagarmon Timun, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Kendawangan Kanan. Kemudian di Kecamatan Kendawangan, 2 hotspot di Desa Pembelian, Kecamatan Kendawangan. Kemudian Desa Seguling, Kecamatan Kendawangan, dan 2 hotspot di Desa Nataikuini, Kecamatan Kendawangan, dan Desa Air Tarap, Kecamatan Kendawangan. Rian menjelaskan patroli udara yang dilakukan helikopter Bell L4 pada Sabtu kemarin sebanyak 1 sorti dengan waktu penerbangan 2 jam 20 menit. Dari patroli udara yang dilakukan, hotspot terbanyak berada di Kecamatan Kendawangan. Gulista Kisra melaporkan.
3: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara melalui udara dengan helikopter waterbombing masih belum maksimal karena terkendala kabut asap tebal yang mengganggu jarak pandang atau visibility untuk penerbangan. Berikut laporannya.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusdalop BPBD Kalbar pada Sabtu malam, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi FHHGM melalui operator PT Sumber Daya Kompletindo Tama Teddy Saputra mengatakan, pada hari Sabtu kemarin helikopter Super Puma H225 melakukan waterbombing di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir Selatan, Kabupaten Kayong Utara dengan melakukan 28 water drop menggunakan 112.000 liter air.
10: Helikopter Super Puma dengan registrasi PAGM dari PT Sumber Daya Kompletindo Tama, hari ini kami melakukan waterbombing di lokasi Desa Rantau Panjang Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara. Kami melakukan 28 kali water drop dan untuk hotspot masih sangat berasa tebal. Adapun kendala di lokasi yaitu masih tetap sama, yaitu visibility belum minimal tetapi masih dalam koridor safety, makanya kru masih tetap melanjutkan waterbombing.
5: Mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L registrasi FAL-6TT melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan pada saat melakukan waterbombing di Desa Matan Jaya, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, pihaknya menghadapi kendala visibility below minimal karena kabut asap tebal, kemudian mengalihkan pemadaman di Desa Mekarsari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya.
11: Simpang Hilir di Kayong Utara, namun visibility below minimal, kami memutuskan untuk ke Link FSM Road di, yang berada di Mekarjaya, Sungai Raya, Kuburaya. Berhasil melaksanakan 21 kali drop dengan kondisi AS padam. Tidak jauh dari lokasi tersebut terdapat hotspot New Hotspot and Road di Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 25 kali drop dengan kondisi HS masih berasap.
5: Fikar menjelaskan saat ingin kembali ke base camp Pontianak tidak jauh dari Desa Mekarsari, helikopter menemukan hotspot di Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Di lokasi ini helikopter melakukan 25 kali water drop dengan 100.000 liter air. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan.
3: Selain itu, pendengar, Satgas Darat Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dari Satgas Perlindungan Masyarakat atau Linmas Satpol PP Kalbar menemukan sekitar 13 hektar lahan bekas terbakar di Desa Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Berikut laporan selengkapnya.
5: Anggota Satgas Linmas Satpol PP Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada Sabtu 3 Oktober 2026 Satgas Linmas Satpol PP Kalbar menerjunkan 49 personil yang terdiri dari 2 tim melakukan groncek di wilayah Desa Sungai Malaya, kawasan sekitar Jalan Sungai Malaya dan Jalan Parit Lambau, serta jalur lingkungan di sekitarnya dan Jalan RBK. Heri menjelaskan dari hasil ground check melalui drone, teridentifikasi total luas lahan bekas terbakar sekitar 13 hektar 625 meter yang terdiri dari satu seluas kurang lebih 1.745 hektar.
12: Kan sebanyak 49 personel yang melakukan ground check wilayah-wilayah sisa terbakar kemarin itu. Jadi yang kita lakukan itu pengawasannya di wilayah desa Sungai Malaya, kawasan sekitar jalan Sungai Malaya dan Parit Lambau, serta lingkungan sekitarnya, serta jalan GBK Dusun Parit Arang. Dari hasil proyek, teridentifikasi luas lahan sisa terbakar, itu sekitar 13 hektar 625 meter.
5: Heri menuturkan kegiatan ground check juga dilakukan Satgas 5 Satpol PP Kabupaten Kayung Utara. Dari hasil ground check ditemukan titik hotspot yang tidak bisa dijangkau oleh tim Satgas Darat. Heri berharap kondisi visibility bisa mendukung untuk dilakukan pemadaman oleh helikopter waterbombing Kabupaten Kayung Utara. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Warta Berita Siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital dari smartphone Anda. Pendengar, setelah hampir 2 bulan ditutup akibat kondisi kualitas udara, kawasan Car Free Day di Kota Pontianak kembali dibuka pada Minggu pagi kemarin. Ribuan warga terlihat antusias memadati kawasan tersebut, selain untuk olahraga santai, tetapi juga menjadi tempat healing. Berikut laporan selengkapnya.
8: Ribuan warga terlihat antusias beraktivitas di kawasan Car Free Day Jalan Ahmad Yani, Kota Pontianak. Antusias warga ini untuk menghilangkan rindu setelah hampir 2 bulan ditutup akibat kualitas udara yang masuk kategori berbahaya diselimuti oleh kabut asap. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan pembukaan tersebut setelah melihat kualitas udara yang membaik setelah diguyur hujan dalam beberapa hari terakhir. Menurut Edi Kamtono, Car Free Day tidak hanya menjadi ruang untuk berolahraga, tetapi juga tempat berkumpul keluarga serta ruang tumbuh bagi pelaku UMKM khususnya sektor kuliner.
13: Ya alhamdulillah setelah lebih dari berapa ya, hampir 2 bulan kita tidak menutup kawasan Car Free Day ini, hari ini sudah mulai dibuka. Kita lihat antusias masyarakat yang merindukan kawasan Car Free Day ya, sebagai sarana olahraga keluarga dan kuliner UMKM ini sekarang sudah mulai aktif lagi. Nah tentunya kita berharap kondisi udara di Kota Pontianak terus membaik ya, dan tetap membaik sehingga setiap minggu kawasan Free Day ini akan terus semakin ramai di kunjung.
8: Edi Kamtono menambahkan bahwa pemerintah tetap memantau perkembangan kondisi lingkungan sebagai dasar pelaksanaan Car Free Day pada pekan-pekan berikutnya. Evaluasi tetap dilakukan dengan melihat perkembangan kualitas udara. Faktor kesehatan masyarakat tetap menjadi pertimbangan utama dalam penyelenggaraan kegiatan di luar ruang. Muhammad Rokib dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Pendengar, Perumda Tirta Katulistiwa Pontianak membuka rekrutmen 50 pegawai baru melalui seleksi berjenjang yang menekankan kompetensi dan transparansi. Proses seleksi juga mendapat pengawalan dan pengawasan dari kejaksaan serta kepolisian untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan. Berikut kita simak laporannya.
14: Perumda Tirta Katulistiwa Pontianak membuka 50 formasi pegawai baru untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Tirta Katulistiwa Pontianak Agus Darius mengatakan, perekrutan ini dilakukan seiring bertambahnya jumlah pelanggan dan banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun berlangsung secara transparan.
15: Untuk seleksi pegawai tahun ini kita seleksi secara fair dan terbuka, tidak ada tekanan dari manapun. Kita berharap hasil yang dipakai dengan menggunakan seleksi yang dilaksanakan oleh penyelenggara itu terbuka dan hasilnya bisa dilihat secara langsung. Jadi kami selaku Perumda yang menerima hasil seleksi tidak menerima tekanan dari pihak manapun untuk melakukan titipan-titipan, dan kita berharap hasilnya nanti bisa lebih maksimal.
14: Dari 50 formasi tersebut, 30 pegawai akan berstatus perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dan 20 lainnya dipersiapkan menjadi pegawai tetap. PIC Mardani Mulya Cemerlang Dodi Tria Samara mengatakan dalam tes perekrutan ini pihaknya menerapkan mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan tahapan mulai pemeriksaan administrasi, tes tertulis dan wawasan hingga psikotes, analisis, wawancara dan penulisan esai.
16: Kita lanjut, jadi langsung gitu ya, jadi maraton langsung ya, maraton ya, jadi istilahnya maraton, kita lanjut dengan yang namanya psikotes untuk tes potensi akademik sama kemampuan analisanya mereka, itu ada tesnya sendiri lagi. Sudah itu, kan mereka akan lihat rankingnya lagi, rankingnya seperti apa, tentunya kita akan ambil misalnya ada 100 atau 90 peserta terbaik yang bisa kita ambil untuk proses berikutnya di wawancara.
14: Direktur Mardani Mulya Cemerlang Sri Rahmi Mardan mengatakan transparansi diterapkan melalui sistem yang memungkinkan peserta mengetahui hasil skor setelah tes, disertai verifikasi dan validasi dokumen. Sri Rahmi menegaskan proses perekrutan juga dikawal dan diawasi kejaksaan serta kepolisian, sementara sekitar 60 peserta terbaik nantinya direkomendasikan kepada Perumda untuk menentukan peserta yang diterima.
17: Siap, apa namanya untuk nanti di hasil dokumennya itu kita membutuhkan dukungan support dari teman-teman untuk menjadi mata di sini, karena kan kita bukan asli Pontianak ya, kita tidak tahu apakah mereka punya saudara atau segala macam, kan kita nggak tahu.
14: Sebagai tahap akhir, peserta yang diterima sebagai pegawai tetap akan menjalani masa calon pegawai selama 6 bulan hingga 1 tahun sebelum diangkat berdasarkan hasil evaluasi, sedangkan pegawai PKWT dievaluasi setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku. Hermanta Syarosani melaporkan.
3: Beralih ke informasi olahraga, pendengar Kelurahan Tanjung Hulu keluar sebagai juara turnamen mini soccer Bahasan Cup 2 usai mengalahkan Kelurahan Saigon lewat drama adu penalti dengan skor 5-4. Berlaga di lapangan Timur Arena Pontianak Timur, kedua tim saling jual beli serangan hingga menit normal berakhir dengan skor 1-1. Berikut laporan selengkapnya.
18: Pertandingan dimulai, kedua tim terbaik perwakilan kelurahan saling memberikan serangan. Di babak pertama, masing-masing satu gol tercipta kedudukan 1-1 hingga pertandingan selesai di babak kedua. Kemudian dilanjutkan dengan adu penalti dan Kelurahan Tanjung Hulu berhasil unggul dengan poin 5-4 atas Kelurahan Saigon setelah satu tendangan berhasil ditepis oleh kiper terbaik dari Kelurahan Tanjung Hulu. Atas kemenangan yang diraih, Kelurahan Tanjung Hulu berhasil membawa pulang hadiah utama berupa satu unit sepeda motor Vario terbaru. Kapten dari tim Kelurahan Tanjung Hulu, Stephen, bersyukur atas prestasi yang dicapai. Stephen tak menyangka keluar sebagai juara karena selama ini Kelurahan Tanjung Hulu sering dianggap tim yang biasa saja.
19: Persiapan sih sebenarnya kami kurang dari persiapan. Cuman tuh mungkin karena kami tuh sering main sama-sama, ikut Forfeo, segala liga sama-sama, mungkin itu membuat, itulah dari kecil kan main sama-sama, mungkin dari itulah ngebentuk chemistry. Kita pun tim dari salah satu kelurahan yang dipandang sebelah mata bisa dibilang. Tapi doh, itulah kami kasih lihat lah sekarang nih, kami bisa juara satu. Semoga buat nextnya kami bisa pertahankan juara ini.
18: Sementara itu, Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, berharap bahwa turnamen mini soccer ini terus menjadi ruang silaturahmi sekaligus pembinaan prestasi olahraga di Kota Pontianak. Selama penyelenggaraan, Bahasan melihat langsung antusias dari pemain, official, pelatih, panitia, dan juga para masyarakat. Menurut Bahasan, turnamen mini soccer ini dapat menjadi sarana bagi pemain untuk mengasah kemampuan, membangun mental bertanding, dan meningkatkan prestasi. Karenanya, di tahun depan ada peluang jumlah peserta ditambah. Jika tahun ini diikuti 34 tim, maka jumlah tersebut dapat bertambah hingga menjadi 36 sampai 38 tim.
20: Pada intinya, dan turnamen ini kita agendakan setiap tahun sejatinya, dan insya Allah tahun depan Bahasan turnamen mini soccer Bahasan Cup 3. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik, bisa lebih meriah, dan bisa lebih disiplin, profesional, saling apa satu sama lain secara keluargaan. Yang terpenting adalah terbangunnya silaturahmi pada kesempatan malam hari ini bersama seluruh warga Kota Pontianak, khusus di Pontianak Timur.
18: Dalam seri kedua penyelenggaraan Bahasan Cup, juara ketiga diraih oleh tim dari Kelurahan Siantan Hulu, disusul Kelurahan Bansir Laut di peringkat keempat. Gelar pemain terbaik dan top skor dicatat Asep dari Kelurahan Saigon yang berhasil mengemas 6 gol selama kompetisi. Sementara di laga eksibisi perempuan, Bahasan FC menjadi pemenang setelah mengandas perlawanan Berang-Berang FC. Muhammad Rokib dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Pendengar, sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rrpontianak@gmail.com. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 13.30 waktu Indonesia Barat yang paling ditunggu-tunggu ya pendengar. Itu ada program Indonesia Banget. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami mendengarkan koleksi lagu-lagu Indonesia terbaru dari playlist Pro 1 RRI Pontianak, silakan pendengar untuk bergabung ya. WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Dan siang ini kita sudah terhubung bersama salah satu pendengar. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Selamat siang Indonesia Banget, Bang Patin.
0: Iya, selamat siang Bang Deddy, apa kabar?
1: Kabarnya baik, tapi berasap lagi.
0: Berasap lagi ya, Sungai Duri ya. Sama Pontianak juga berasap lagi siang ini.
1: Iya, gara-gara nggak hujan. Kembali berasap lagi.
0: Iya, kembali berasap lagi.
1: Lagunya yang cewek, Bang.
0: Penyanyi wanita, Fatih coba bacain dulu. Di sini ada Denanda, benar salah hanyalah salah. Kemudian ada Shakira Jasmine, Jalani Hariku. Ivy Alisa menata, Liodra dibanding dia, Bernadia kata mereka ini berlebihan, It Gitaf sedia aku sebelum hujan, dan Kotak kekasih seseorang.
1: Nomor 2 aja deh.
0: Oke, nomor 2. Siapa salah untuk siapa?
1: Di siang hari ini mau Bang Deddy kirimkan untuk Pak Marwadi di Sambas, Bang Ute di Sambas, Wanaci di Sambas, Kak Era di Sambas, Wanudu di Sambas, Kak Dia di Sambas, kemudian Bang Batia di Tumpai, Bang Amin Sanjaya, Bang Herman, Bang Awi, Bang Badur di Tanjung Serol, Bang Jafar Kak Ninanya, Bang Jaka Suara, Bang Deopan, Bang Niko, Bang Deden, Bang Indra, Bang Wardi, Pak Kalim, di Jangkang 2, Owali di Tumpai, Bang Ismail di Jungkat, kemudian buat Ayu Kreva di Kuburaya, Ani Maharani, Dina di Padang Tikar, Kak Dini, dan juga buat Mama Nur, selamat siang, selamat beraktivitas, selamat gak berkabung sih.
0: Iya.
1: Juga buat Dini di Kuala 2, Kak Emma Serpa, Bu Ana Tandai 2, Tekno di Batau, Mak Tam di Pak Reweng, Manjang Sisi, Kak Aura dan Pak Moknya, Mama Ririn Tete di Kuala Mandor, Kak Tina dan Bang Syukurnya, Mama Eti, Atika, Mama Mukmin, Kak Juleha, Anista, Diona, Bu Mariani di Tukang. Buat Bang Patin tentunya terima kasih banyak.
0: Iya, Bang Deddy. Selamat siang. Terima kasih Bang Deddy di Sungai Duri tadi ya, sudah membuka kebersamaan kita di Indonesia Banget dengan salah satu lagu dari Shakira Jasmine. Kita ke penelpon di WhatsApp. Selamat siang Bang Jafar.
2: Selamat siang Pak, Assalamualaikum Indonesia Banget.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Indonesia Banget ya. Siang ini Bang Jafar mau koleksi lagu dari penyanyi pria atau wanita?
2: Yang pria ada putus.
0: Pria kita masih punya Dikta Setia, kemudian ada Anmes Senyumlah, Fabio Asher Setia Menunggumu, Budi Doremi Mesin Waktu, Tulus Kisah Sebentar, Judika Teman Hidup, dan Jess Boleh Merindu.
2: Fabio Asher ya.
0: Fabio Asher, oke. Salam buat siapa Bang Jafar, silakan.
2: Pertama buat Pati, semoga sehat selalu sama bertugas. Buat Manila, Aura Pak Mo, buat Amoy, buat Tini, buat Ella di Sambas, Tia di Sambas, Bayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Iti, Atika, Sungai Lanting, Dina di Padang Tikar, Cek Nor, Kak Juleha, Kak Anista, Kak Ima Selpa sama Bang Junainya, Diona, Kak Tina sama Bang Syukurnya buat email, Manjang Siti buat Kak Elni, buat Makam, Wan Ucu, Wan Aci, Indra, Bang Awi, Bang Yahya, Niko, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Deddy, makasih sapahannya, Mak El, Bang Dino, Pak Usu Busri, Bang Badol, Bang Kiki, Jaka Suara, Bang Rosi sama Kak Nurjananya, Putra Tansur sama Kak Srinya, Bang Deden, Bang Pawadi, Bang Iman Nabela, Bang Halimin, Bang Ute, Bang Boyka, Bang Batiar, Bang Amin Sanjaya, Kak Ina di Pungkas, Pak Asmara, buat semuanya. Pati, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jafar telah bergabung ya bersama kami. Kita lanjut, selamat siang Indonesia Banget.
3: Indonesia Banget Bang Pati.
0: Iya, selamat siang Bang Wardi.
3: Masih juga.
0: Sehat-sehat Bang.

0: Di.
1: Sehat Bang, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Siang ini dengan koleksi lagu-lagu dari playlist Pro 1 ada lagu yang
1: hah? Pro 1 lagu-lagu baru Bang ya?
0: Iya, lagu-lagu pop.
1: Lagu jazz ada tadi Bang.
0: Jazz ada, boleh merindu ya.
1: Merindu,
0: ah, okay. Iya. Sama selera lagu kita nih Bang Wardi.
1: Oh iya gak? Aku
0: pula ya. Sapa salam buat siapa Bang Wardi, silakan.
1: Sapa salam buat Bang Fatif kan, ya tengah selalu juga. Bang Jafar tadi, Kanila juga ya. Buat Bang Deddy, terus buat Bang Hendra, Bang Deden, buat Bu Ana, buat Mak Sam, buat PH, BTL, Pos Aura Samo, sama Nurul juga, Bang ya. Terus buat Bang Awi, sama Kak Tumnya, buat Bu Mariani, mungkin semua-semua takut-takut sekali lah kali, Bang ya.
0: Iya.
1: Bang Andri Upan juga.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Wardi udah bergabung ya. Kita ke penelpon di WhatsApp. Satu lagi ada Mak Kam di Parit Pak Reweng. Selamat siang, Indonesia banget.
2: Indonesia banget.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Mak Kam.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, senang kita dengarnya. Makam siang ini mau ditemenin dengan koleksi lagu dari penyanyi pria atau wanita?
2: Wanita apa tuh?
0: Masih ada Ivy Alisa Menata, Liodra Dibanding Dia, It Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan, Kotak Kekasih Seseorang, Bernadia Kata Mereka Ini Berlebihan, Denanda Benar Salah Hanyalah Salah.
2: Benar-benar salah ya.
0: Boleh. Siapa salam buat siapa Mak Kam?
2: Salam buat Tati, masih selalu sekuat ribu.
0: Amin.
2: Salam buat Maknya Suci, buat Bu Ajar Bia, Pak Resir, Bang Jafar, Tadek Makasih Pak Lun, Minta, Keno, Dibaka, Wanita, Dita, Mirjanta, buat ini, Pak Lungan, dari Tanda, Ismail, Sengki, buat Wardi tadi, makasih Wardi, Bang Awi, buat Mama Riri, Rosi Kusri, buat Bang Didi, makasih Bang Didi, sapaannya, buat Bang Papa, buat Bang Jawaban, buat Bang Tangka, Bang Kaka, buat Mas Nani, buat Bang Batu, Bang Tertara, buat Bang Kendayali, Buku Wali Kukuhandi, dan Natal, buat Bang Didi, dan baru, buat Bang Niko, Bang Fadila, buat Bang Ima Ahmad, dan bawah, buat ingat perhentikan, buat beli buat jenah, bang cek ini kak tiniknya, bang Dino dengan kak Mursi, Dino Jana, buat Amin Sanjaya dengan ayah, bang Super dengan Tina, buat bang Juna dengan Ima, bang Kakung, di mana Dorito, buat Ayu Grepa, buat Kak Halimah, buat Pak Herman Mak Yeknya, bang Alini, buat Ustaz Amren, Aura Pak Emo, ingin Mama Nur, Bapak Nur, Pak Odok di Jambi, buat Bang Wika, selamat semua mendengarkan ya Fatih.
0: Iya Mak Kam.
2: Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Makasih Fatih. Assalamualaikum.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mak Kam sudah melengkapi playlist kita ya di segmen pertama. Nanti kita masih akan lanjut lagi pendengar. Penelpon selanjutnya nanti masih ada Bang Hendra, Kak Manis Manila, Bu Ana, sama Mama Mukmin ya, juga nanti kita akan hubungi kembali. Sekarang kita dengarkan dulu nih beberapa koleksi lagu yang sudah dipilih, tetap bersama kami di Indonesia Banget.

Nah, saudara, kita tahu enggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan, bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan obsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta, dan kalau meninggal, dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Ah, selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar, mobil Samsat keliling, Samsat outlet Adi Sucipto, Samsat drive-thru museum. Untuk info layanan dan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk, masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk, bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Rilas pemberitahuan putusan kepada tergugat nomor 23 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Hari Kamis tanggal 24 September 2026, saya Ure Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 23 Januari 2026, telah memberitahukan kepada Nur Hasanah yang beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Permata Agung nomor 1, Bangka Belitung Darat, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak sebagai tergugat. Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 22 September 2026 dalam perkara perdata antara Indra Kurnianto sebagai penggugat lawan Nur Hasanah DKK sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili dalam provisi, menolak gugatan provisi penggugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp3.401.000. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yai.

Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Pontianak menyampaikan informasi cek fakta melansir dari laman komdigi.go.id. Pendengar, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook, sebuah foto yang memperlihatkan petugas lapas kelas 2A Cibinong, Provinsi Kalimantan Barat, maksud kami Provinsi Jawa Barat, sedang mengevakuasi ratusan fasilitas mewah seperti AC, televisi, kipas, dan kulkas sebelum inspeksi mendadak Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto. Narasi tersebut menyebutkan fasilitas mewah di dalam lapas sengaja disapu bersih dan dikeluarkan menjelang sidak Menteri pada 27 September lalu, yang mana ini merupakan berita hoax. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman kompas.com, foto yang digunakan merupakan hasil manipulasi AI. Memang terdapat fakta bahwa Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Putranto mengakui dalam rapat dengar pendapat Komisi 13 DPR RI pada 28 September kemarin bahwa dirinya memerintahkan pemindahan sejumlah barang mewah sebelum sidak menteri. Namun foto yang beredar bukan dokumentasi asli dari proses pemindahan tersebut. Pemeriksaan menunjukkan sejumlah kejanggalan pada wajah, bentuk jari, serta detail seragam petugas. Hive Moderation mendeteksi probabilitas 99,8% gambar dibuat menggunakan AI, sementara Truth Scan mendeteksi dengan probabilitas 97%. Jadi memang untuk perintah pemindahan sejumlah barang mewah sebelum sidak menteri dilakukan, tapi tidak ada foto yang beredar sesungguhnya, begitu pendengar ya, di mana foto yang beredar ini merupakan hasil AI. Dapat kami konfirmasi, foto petugas evakuasi fasilitas mewah di Lapas Cibinong merupakan foto hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Banget ya edisi siang hari ini. Dan kita akan lanjutkan dengan penelpon terlebih dahulu di 734987. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Selamat siang Bang Mati Indonesia.
0: Iya, Indonesia Banget.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hendra, apa kabar?
1: Ah, kabar baik.
0: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Bang Pati, apa kabarnya? Sehat?
0: Sehat juga dong, luar biasa.
1: Alhamdulillah, semua sehat ya.
0: Amin, sehat-sehat semuanya pendengar kita ya. Kita putarkan lagu nih kayaknya buat Bang Hendra nih. Penyanyi pria atau wanita, Bang Hendra?
1: Kayaknya kalau ada Ivan Seventeen kayak kemarin, sedap lagunya tuh.
0: Ivan Seventeen, judul lagunya?
1: Terserah lah, pokoknya Ivan Seventeen yang kemarin tuh, Bang Pati.
0: Oke, sambil kita cariin dulu. Ya, sapa salam buat siapa nih, Bang Hendra?
1: Nah, yang pertama kalinya buat Bang Pati lah ya. Saya doakan semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Salam balik buat Bang Jafar sama Kak Nila tadi ya. Buat Wardi tadi, buat Bang Deddy, buat Makam, terus buat Cik Nur di Bakau, buat Bang Yahya, Bang Awi, buat Anita di Uka, buat Jaka Suara, buat Rina Padang Tikar yang manis, terus buat ya, Koko Alinya, Mbak Kakung, buat Bang Deden di Pekanbaru, buat Mak Anjang Siti di Olala Kubu, buat Bang Bahtiar kita, buat Elak di Sambas, Tia di Sambas, Nia di Sambas, untuk Wanaci juga ya, sama Wanusunya di Sambas. Untuk siapa lagi ya? Untuk Ismail di Jongkat, Abang Amin Sanjayanya. Terus buat Kak Tina sama Bang Syukur. Ya, untuk semua-semua pendengar lah, Bang Pati ya.
0: Semua-semua, oke.
1: Okay. Buat Bang Pati, selamat siang. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Siang, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hendra tadi ya membuka kebersamaan kita di segmen kedua ini. Kita terhubung bersama dengan Mama Mukmin. Selamat siang Mama Mukmin.
2: Indonesia Banget.
0: Indonesia Banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Mama Mukmin sekeluarga.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oh iya Mama Mukmin di mana ya?
2: Di Pendamar.
0: Oh iya Pendamar. Lupa terus pati nama daerahnya. Pendamar itu di masuknya kabupaten mana tuh Mama Mumin?
2: Mau arah ke Teluk Pakedai.
0: Arah Teluk Pakedai artinya di Kuburaya ya?
2: Iya.
0: Oke deh. Di sana masih terasa kabut asap kah Mama Mumin?
2: Ih, makin jadi kabutnya.
0: Makin ya hari ini ya? Iya. Padahal kemarin-kemarin udah bagus ya?
2: Iya sudah bagus. Sekarang gitu. Datang lagi kabut.
0: Datang lagi alah. Kita tunggu hujan lagi nih artinya Mama Mumin ya?
2: Iya.
0: Siang ini mau ditemanin dengan koleksi lagu dari penyanyi pria atau wanita?
2: Yang cewek nomor 3.
0: Nomor 3 tadi ada It Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan.
2: Iya.
0: Boleh. Sapa salam buat siapa Mama Mumin? Silakan.
2: Terutama salamnya buat Bang Pati, selamat bertugas.
0: Makasih.
2: Buat Kak Ana, Kak Aura, Mama Nurul, Kak Ayu, Kak Juleha, Cik Nur, Mama Eti, Kak Manis Manila, Mbak Emma,
0: iya.
2: Terus Manjang Titi, Jaka Suara, Bang Darul, Bang Ismail, Bang Wardi, Bang Yahya, terus Bang Jakar, Bang Didi, Pak Zubusri, Bang Hendra. Buat abang, makasih.
0: Oh iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Mukmin sudah bergabung ya. Kita lanjutkan pendengar. Ada Kak Rina di Padang Tikar ya. Pati coba baca dulu chatnya. Rina Padang Tikar, lagunya ikutan aja bang. Katanya mau salam-salam buat Bang Jafar, Kak Nila, Kak Aura, Pak Mu, Bang Deddy, Bang Mail, Bang Wardi, Bang Hendra katanya. Terus Mama Ririn, Kak Manis Manila juga katanya salam ya. Terus salamnya juga nih buat Mak Anjang Siti, Bu Ana, Cik Nur, Mak Kam. Semoga sehat selalu. Oke, terima kasih. Siapa tadi ini? Kak Rina ya di Padang Tikar yang sudah bergabung. Kita angkat telepon terlebih dahulu. Selamat siang Indonesia Banget.
3: Indonesia Banget.
0: Indonesia Banget.
3: Dengan Pak Karim.
0: Pak Karim di Jangkang 2 nih.
3: Iya.
0: Apa kabar Pak Karim?
3: Sehat. Sehat, terima kasih.
0: Sehat, alhamdulillah. Pak Karim gimana? Sehat-sehat juga?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Sekeluarga
3: lagu
0: sehat.
3: Lagu cewek, berarti.
0: Lagu cewek. Kita iya. Coba bacain lagi ya Pak Karim ya. Ada Ivy Alisa Menata.
3: Iya, no. Berarti.
0: Ini yang nomor 1 ya.
3: Iya.
0: Sapa salam buat siapa nih Pak Karim?
3: Buat Aura dengan Makmo, buat Juliha sama suaminya, buat Rina di Batang Tikar yang cantik, buat Indra di bawah, buat Wardi, buat Bang Didi di Sungai Duri, buat Jaka Suara, buat Manjang Siti serta email, buat semua-semua lah Bang Pati.
0: Buat semua-semua boleh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat terus Pak Karim di Jangkang 2. Terima kasih sudah bergabung ya. Kita lanjut ke WhatsApp. Selamat siang Manjang Siti.
4: Siang juga Pati, Indonesia banget.
0: Indonesia banget.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana Manjang?
4: Di Olak-olak Kubus sayang.
0: Oh, lagi
4: kemarin
0: di Olak.
4: Panggil di ano di Sungai Bemban.
0: Sungai Bemban.
4: Itu ngelilingi bukit.
0: Mampu Manjang ya ngelilingin bukit ya.
4: Enggak nanya tuh, betul pasti.
0: Ah, bukit mana tuh?
4: Itu namanya Parit Bagong Ujung Pandang. Wah, jauh Ujung Pandang Sulawesi.
0: Ujung Pandang yang di sini lah ya.
4: Nama mungkin nama desanya kali gitu. Kalau kecamatannya pasti Kubu gitu kan.
0: Kecamatan Kubu.
4: Iya, jadi Sungai Bemban, Ujung Pandang, Kecamatan Kubu, Parit Bagong lagi.
0: Parit Bagong. Berjalan.
4: Pakai motor air, 3 jam perjalanan.
0: Motor air.
4: Sama rombongan gitu, buat pengantin.
0: Begitu. Iya. Siang ini baru ditemenin dengan koleksi lagu dari penyanyi pria atau wanita, Manjang?
4: Cewek, sayang.
0: Penyanyi wanita aja kita.
4: Kekasih tadi ya.
0: Kekasih seseorang ya, kotak band. Oke. Okay.
4: Enggak usah seseorang, semuanya lah.
0: Boleh. Sapa salam buat siapa, Manjang?
4: Salamnya tadi siapa tadi itu ada Rina juga di Pangtikar kan?
0: Iya.
4: Becek, Baco, terus Mak Mumin. Mak Mumin tadi di mana alamatnya?
0: Di Pendamar.
4: Oh, Pendamar kata dia kan terlalu kedai itu udah dekat situ tuh.
0: Oh, dekat ya. Sekalian deket harus tuh, ya kamar.
4: Kedai itu tinggal satu apa enggak nyebrang lagi. Kedai itu kayak motor darat tuh. Itu juga untuk tadi Bang Jafar Kak Nila, terus Bang Junai Maserpa, terus Bang Syukur Kak Tina, terus Makaman Jahardia, terus Bang Anan Reopan, terus Toko Ali Koko Andi, terus Putra Tanggul Kak Sri, terus Bang Dolong Siti, terus Cik Nur Kak Longkanga, Jaka Suaram, Ayah Indra, terus Mama Nurul, Pak Nurul, jauh ke darat. Terus cantik banget, Mama Ririn juga email keluarga, saya selalu anakku, selamat beraktivitas, lancar, mudah-mudahan diberi rezeki yang berkah, amin.
0: Amin.
4: Terus Aura Pakmo, Jeleha Hamdan Hananya, Wardi Awi dengan Sumiati, terus Sangka, Pak Sadi, terus Ayu Grepa, Bang Deden, Bang Badul, Bang Febri, terus Bang Padilla, Bang Ismael, Bang Darul, Bang Dino, Kak Murninya, terus siapa kayak ya? Mak Ye dengan Bang Hermannya. Terus sepupu Mak Anjang di Rasa Jawa tuh dia pasti dengarkan tuh ngantuk tuh. Sehat selalu kakakku yang tetangganya Mbok Me itu keluarga.
0: Oh iya.
4: Yaitu anaknya Rosmini, Fono, cucunya Eko, Eka. Semuanya lah sehat selalu.
0: Iya.
4: Terus ada niku di kecamatan Kubu sana, Kak Nanding namanya. Jadi kalau Manjang nih berjalan tuh orang nanya terus. Manjang terima lade dalam radio kata
0: dia. Eksis ya Manjang ya.
4: berarti orang apa penggemar sama radio kan?
0: Iya.
4: Pro satu maupun pro empat itu kan? Biar laku ano radio di toko-toko tuh.
0: Iya benar.
4: Juga Pak Karim tadi ya, Anwar yang ke satu.
0: Iya.
4: Sehat Pak Karim, belum ada ngabari Pak Karim nih. Ya itu dia anak kubu nih Pak Ibrahim, Mbah Kakong, terus siapa gitu ya? Semua lah ya empat ya.
0: Semua.
4: Asalnya satu persatunya tidak mengurang cinta kasih sayang manggang. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. Selamat pensiun untuk makam.
0: Makasih Manjang. Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan segera kembali pendengar setelah kita dengarkan beberapa koleksi lagu pilihan Anda. Tetap bersama kami di Indonesia Banget.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hah, saudara, kita tahu nggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan, bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan obsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta, dan kalau meninggal, dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Ah, selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar, mobil Samsat keliling, Samsat Outlet Adi Sucipto, Samsat Drive-Thru Museum. Untuk info layanan dan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk, masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program Bebas Denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk, bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

0: Indonesia banget masih temani Anda pendengar di siang menjelang sore hari ini. Kita terhubung bersama salah satu pendengar kita ya, Cik Nur di Bakau. Selamat siang. Halo Cik Nur.
1: Selamat siang Indonesia banget.
0: Indonesia banget.
1: Assalamualaikum iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatih yang bayati menyenangkan hati.
0: Iya Cik Nur.
1: Lagu Pati ya pilihkan.
0: Oke, nanti Pati pilihin ya.
1: Pokoknya terserah Pati lah, lagu nak cewek ke nak cowok ke.
0: Oke.
1: Nyalam orang yang udah nyalam lo.
0: Boleh, silakan Cik Nur.
1: Buat Hendra, Bang Japal, Kak Lila, ada juga Wardi, Mak Jang Siti, Emil, ada juga Mak Kam, Wak Jaafia, Mang Heman, Mak Ye Anista, Wak Awi, Sumiati, buat Kak Ani Gang Kurma. Yang lainnya mua-mua lah dah.
0: Iya.
1: Yang biasa Cik Nur sapa fotokopi di Pro 1 tu, itulah dia sapaan siang ni.
0: Itulah dia, oke. Okay.

0: Semua ya. Tak terkecuali dari A sampai Z. Muah-muah dibungkus habis.
1: Dibungkus habis.
0: Terima kasih banyak, Al-Fati.
1: Terima kasih, Cik Nur.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke telepon selanjutnya. Selamat siang Indonesia banget.
2: Selamat siang, Indonesia banget.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pati.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Kak Anista kah nih?
2: Salah.
1: Dengan siapa? Kemarin ketukar lagi, Pati.
2: Ketukar,
1: Kak? Kak Ella.
2: Siapa, yuk?
1: Bukan Kak Ella ini kayaknya nih.
2: Bukan.
1: Mama Eti? Bukan juga.
2: Bukan.
1: Kajileha.
2: Ayo.
1: Itulah dia.
2: Ya, Patih ya.
1: Ingat dong. Kajileha apa kabar nih? Sehat-sehat?
2: Alhamdulillah. Sehat.
1: Di Pancabakti ya Kajileha ya?
2: Iya betul. Pandai pula dia. Pancabakti Batu Layang.
1: Siang
2: depan
1: ini?
2: Wilmar.
1: Oh iya depan pabrik itu.
2: Itulah dia. Kalau mau main-main lah itu koma, Patih.
1: Iya, insya Allah.
2: Kalau mau kenal dengan orang yang buruk lah, Cok.
1: Jangan dong. Siang ini mau dengar lagu dari koleksi penyanyi pria atau wanita nih, Kak Juleha?
2: Cowok, karena udah banyak yang cewek.
1: Kita ada Dikta Setia, Budi Doremi.
2: Itu ya lah.
1: Boleh.
2: Iya, ya lah. Karena setia dengan RI-1.
1: Boleh tuh. Sapa salam.
2: Tidak ada yang bisa menggantikan RI-1 dengan Pro-4 lah. Nah, kalau Pro-2 itu kan hanya Bang Anwar aja yang kenal situ.
1: Bang Anwar, oh iya.
2: Yalah, mudah-mudahan Bang Anwar sehat selalu lah. Buat Ceri juga lah ya, mudah-mudahan sehat selalu. Ceri si Butet. Nah, buat Fatih, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
2: Buat Cik Nur, si Bungkus Abis. Buat Mak Anjang Siti, si Agin Teluk. Buat Kak Imel yang tadi Kuala 2. Buat Bang Sukur, Agen Lidah Buaya dengan Kak Tina. Buat Emma Serpa, Bang Junai. Buat Mama Riri, si apa tuh? Tuke apa Munggu. Buat Mak Kam, si Tuke Pakis.
1: Ada lengkap, semua ada semua kita nih. Kalau nak buat acara enak dah tuh ya.
2: Ayo betul. Kecuali kita tak ada gelar. Hanya Pancabakti Batu Layang ya gelar. Buat Mama Nurul dan Bapak Nurul, buat Kak Anissa, buat Aura Pak Mo, buat Wardi yang ada di Sungai Rengas, buat seseorang yang tak ada nyapa tadi lah yang ada di Mempawah. Mudah-mudahan sehat selalu lah. Buat Bang Hendranya ya, sehat selalu. Buat Bang Yahya yang lama tenggelam. Buat Kak Manis Manila, buat Anita Pak Buloase, Yunita Dilanda. Buat Kak Tini dengan Bang Niko. Ibu Ana udah tadi ya, belum ya. Ibu Ana dengan Andre Opan, Bu Aja Harbiah. Buat pokok lama mau gabung nih, tak bisa-bisa. Sampai mau patah-patah jempolnya dengan HP. Akhir bisa gak akhir. Buat Bang Awi dengan istrinya yang tersayang, yang tercinta, mudah-mudahan sehat selalu. Kenapa gak ada waktu itu, Patih?
1: Kemarin Patih pas siaran itu.
2: Ya?
1: Pas Patih siaran itu kemarin tuh. Ada ngucapin tapi di radio lah.
2: Iyalah. Yang penting kita doakan jak dia mudah-mudahan bahagia selalu ya.
1: Amin.
2: Buat siapa lagi? Kan akhirnya Kak Lina di Padang Tikar, mudah-mudahan sehat selalu. Buat Ella, sahabatku Nia, Tia, Kak Mar, Bang Bujang S-nya. Pokoknya semua yang ada di Sambas tanpa terkecuali, tidak satu-satu persatu. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu.
1: Amin.
2: Yang lain itu jamak jak dari A sampai Z lah.
1: Iya.
2: Buat Patih, makasih Patih.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Juleha sudah melengkapi ya playlist kita di siang hari ini. Dan ada Bang Ma'il Chandra. Setelah ini ya Bang Ma'il ya, kita angkat teleponnya karena bentar lagi juga kita akan azan asar dulu untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Kami sapa-sapa dulu yang menyapa di chat nih, ada Tasya, kemudian ada Putri Fitri, ada Adnia, kemudian ada juga siapa nih, Elizabeth ya, dari teman-teman fanbase-nya. Sabrina Leanor Berbinar yang merequestkan salah satu lagu dari Sabrina Leanor. Nanti akan kita putarkan juga ya. Dan kami informasikan juga pendengar, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Tetap bersama kami di sini.
3: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk Kota Pontianak dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nah, saudara, kita tahu enggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan, bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan opsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta, dan kalau meninggal, dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Ah, selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar, mobil Samsat Keliling, Samsat Outlet Adi Sucipto, Samsat Drive-Thru Museum. Untuk info layanan dan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk, masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program Bebas Denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk, bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Baik pendengar, kita berada di penghujung sesi kebersamaan kita dalam rangkaian Pontianak siang ini, dan beberapa saat lagi jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti Anda akan ditemani bersama rekan kami Budiman Taher dalam rangkaian Pontianak sore ini. Terima kasih pendengar atas semua atensinya, kebersamaannya ya di Indonesia banget yang ramai sekali ya. Nanti telepon-teleponnya akan lanjut kita angkat di lain kesempatan. Terima kasih sekali lagi. Saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kabar Anda selalu sehat ya. Tadi sudah ada rekan saya ya, tentunya Fatih yang sudah menemani Anda di rangkaian acara demi acara yang sudah hadir di tengah-tengah Anda di Pro 1 di kesempatan kali ini. Sekarang ini saya sudah menantikan penyiaran Anda dengan tentunya ragam acara demi acara yang bisa Anda dengarkan, dan kami meminta maaf ya untuk kesempatan kali ini. Tentunya rangkaian acara UMKM Bicara tidak bisa kami hadirkan untuk Anda. Namun jangan khawatir, musik dan informasi kita akan hadirkan untuk Anda hingga pukul 16 nanti, sebelum nanti kita ajak Anda dalam mendengarkan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kita dengarkan dulu ya beberapa lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di sore ini, dan juga berbagai informasi yang kami suguhkan untuk Anda.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimpan air dalam tanah.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

stigma bahwa kesalahan pola asuh merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah bagian dari keberagaman manusia. Jadi, mari bersama ciptakan ruang hidup yang inklusif. Pahami, jangan jauhi.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, pemerintah Kota Pontianak resmi meluncurkan logo Hari Jadi ke-255 Senin 5 Oktober 2026. Mengangkat tema Tangguh Bersahabat, identitas visual kota tahun ini mengedepankan manusia sebagai ikon utama. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, perancangan logo ini dilakukan lewat sayembara. Bedanya kali ini peserta mendaftar sebagai tim. Total 16 tim bersaing menghasilkan karya terbaik lewat pelatihan, mentoring, hingga presentasi akhir. Gusti Fahri Aliansa dan Tommy Anggara pun keluar sebagai pemenang. Perwakilan pemenang sayembara, Gusti Fahri Aliansa, bercerita ikon manusia dipilih lantaran kecenderungan logo-logo sebelumnya yang banyak mempresentasikan Pontianak melalui bangunan atau ikon fisik kota. Gagasan ini lahir dari refleksi terhadap berbagai kondisi dan musibah yang dihadapi masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Dari gagasan ini lahirlah tema sekaligus turunan slogan Kita Jaga Kita, terlebih Pontianak tumbuh dari beragam masyarakat yang hidup berdampingan. Dan informasi lengkapnya

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa

gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kantor Informasi dan Inspirasi Pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda di sore ini. Pendengar, unit di Ditreskrim Polsek Pontianak Kota mengamankan seorang pria berinisial AC yang diduga terlibat pencurian sepeda motor di Jalan Pak Benceng Gang Morodadi 3A, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, masuk kami, pada Minggu 4 Oktober 2026. Kasih Humas Polresta Pontianak AKP Wagitri mengatakan kasus ini dilaporkan oleh korban setelah motor Yamaha warna hitam dengan plat atau nomor polisi KB5666OB yang diparkir di halaman belakang rumahnya diketahui hilang. Dan menindaklanjuti laporan, unit Lidik Reskrim Polsek Pontianak Kota ini melakukan pengecekan tempat kejadian perkara dan meminta keterangan saksi di sekitar lokasi. Dan polisi pun langsung memperoleh informasi mengenai keberadaan sepeda motor yang dilaporkan hilang tersebut. Dan polisi melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan terduga pelaku, dan petugas memperoleh bahwa AC berada di sekitar Gang M. Yazid, dan polisi pun mengamankan AC ya, dan juga membawanya ke Polsek Pontianak Kota. Dan terduga pelaku disangkakan melanggar pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari laman website kami rri.co.id. Dan pastikan terus bersama kami pendengar di Pro 1, kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Kalau kamu pikir serial Bumi karya Terry Lie cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Terry Lie dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Seperti yang saya janjikan, kita akan hadirkan untuk Anda warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan tetap di sini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Akibat pekatnya kabut asap yang kembali menyelimuti Kalimantan Barat, hambat pemadaman waterbombing karhutla.
3: Terbatasan jarak pandang minimum sekitar 200 hingga 300 meter di lokasi. Jadi untuk jarak pandang itu susah untuk mengambil air di water source.
2: Sejumlah kendaraan over dimensi dan overload terjadi razia gabungan di Kabupaten Sanggau.
4: Kami dapat tadi ada berapa sekitar 7 atau 8 kendaraan truk yang tidak layak jalan dan berarti kata membawa sawit yang melebihi kapasitasnya.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang akan kami ketengahkan untuk Anda sore ini Senin 5 Oktober 2026 yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Budiman Tahir dan inilah berita selengkapnya. Berita pertama, kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih menyelimuti Provinsi Kalimantan Barat kembali menurunkan jarak pandang atau visibility berdampak pemadaman waterbombing yang dilakukan helikopter Sikor Sky UH-60L dan Super Puma H-225 kurang maksimal. Dan berikut laporannya.
5: Berdasarkan hasil briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi Pusdalops pada Minggu 4 Oktober 2026 malam, ada beberapa helikopter yang batal melakukan waterbombing dan ada juga heli WB yang rencananya melakukan dua sorti. Namun karena faktor visibility hanya bisa melakukan satu sorti. Mitra BNPP pengoperasian helikopter Sikor Sky UH-60L registrasi FAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta, Fikar mengatakan pada minggu kemarin helikopter Sikor Sky UH-60L rencananya melakukan dua sorti waterbombing di Kabupaten Kuburaya.
3: Keterbatasan jarak pandang minimum sekitar 200 hingga 300 meter di lokasi. Jadi untuk jarak pandang itu susah untuk mengambil air di water source di sungai. Jadi bucket yang kami punya itu hampir tidak kelihatan sama sekali. Jadi untuk itu pilot memutuskan untuk kembali ke base demi safety reason. Maka dengan itu kami hanya melaksanakan 1 jam 35 menit di lokasi tersebut.
5: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H-225 registrasi FHHGM operator PT Sumber Daya Koptelindo Tama, Teddy Saputra mengatakan, di hari yang sama melakukan satu sorti pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayung Utara dan berhasil melakukan 20 kali water drop.
6: Kami berhasil melakukan 20 kali water drop dan untuk hotspot masih berasap. Untuk kendala di lapangan masih tetap sama, masih sangat terkendala dengan kabut asap yang lumayan pekat, tapi masih tetap dalam koridor kata safety. Hari ini kami melakukan penerbangan di total jam 3 jam 45 menit untuk total liter air sejumlah 80 ribu liter air.
5: Saat meninggalkan lokasi, kondisi di area tersebut masih berasap. Adapun kendala yang dihadapi masih tetap sama karena faktor kabut asap yang lumayan pekat dan berdampak kurang maksimalnya proses pemadaman. Rapika melaporkan.
0: Sebanyak 7 hingga 8 kendaraan odol terjaring dalam razia gabungan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Selain tidak layak jalan dan membawa muatan sawit melebihi kapasitas, petugas juga menemukan kendaraan yang menggunakan STNK palsu. Dan kita simak laporan Tri Putri.
7: Sebanyak 7 hingga 8 kendaraan over dimension overloading atau odol terjaring dalam razia gabungan. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Terminal di Subsanggau, Dedi Ardiansa mengatakan, kendaraan yang terjaring merupakan truk yang tidak layak jalan dan mengangkut sawit melebihi kapasitas. Dalam razia tersebut, petugas juga menemukan sejumlah truk yang menggunakan STNK palsu, dan juga memanipulasi data kendaraan serta tidak taat membayar pajak. Di Subsanggau terus melakukan sosialisasi kepada perusahaan dan pemilik kendaraan untuk mencegah pelanggaran odol. Ia menyebut, mulai 1 Januari 2027 penerapan zero odol ditargetkan berlaku di seluruh Indonesia.
4: Kami dapat tadi ada berapa sekitar 7 atau 8 kendaraan truk yang tidak layak jalan dan waktu kata membawa sawit yang melebihi kapasitasnya. Kemudian ada berapa truk memakai STNK palsu, dan kami indikasikan bahwa mereka itu tidak taat pajak dan memanipulasi data STNK tersebut. Pasti kita sering mensosialisasikan ke tiap-tiap perusahaan, terutama truk-truk yang over dimensi, over load. Mulai 1 Januari 2027 akan diterapkan semua odol se-Indonesia.
7: Jadi mengimbau perusahaan dan pemilik kendaraan untuk mematuhi ketentuan dimensi dan muatan kendaraan serta memastikan seluruh dokumen kendaraan sesuai aturan. Ia juga menegaskan kepatuhan terhadap aturan odol penting untuk menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Tri Putri melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI Kalimantan Barat menyiapkan pelaksanaan simposium daerah dan silaturahmi kerja wilayah kedua dengan mengangkat tema pengelolaan pertambangan rakyat yang berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan berikut laporannya.
2: Ketua Ikatan Cendekia Muslim Indonesia ICMI Kalimantan Barat Gusti Hardiansyah mengatakan rapat koordinasi yang digelar hari ini menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan simposium daerah dan silaturahmi kerja wilayah kedua. Dirinya menyebut simposium direncanakan akan berlangsung akhir Oktober atau awal November 2026 menyesuaikan kesiapan para narasumber. Salah satu isu yang akan dibahas yakni hasil kerja sama ICMI dengan pemerintah dalam mendorong pertambangan rakyat yang legal dan berkeadilan. Program tersebut telah digagas selama sekitar 1 tahun dan diterapkan di Desa Entebak, Kabupaten Kapuas Hulu. Selain pertambangan rakyat, ICMI juga akan membahas pemanfaatan sumber daya alam lainnya, termasuk potensi nuklir untuk kepentingan masyarakat Kalimantan Barat.
8: Adapun yang akan kita simposiumkan itu tematiknya itu terkait bagaimana kinerja pertambangan rakyat yang bekerjasama ICMI dan pemerintah itu sudah menghasilkan sesuatu yang bisa adil ya, dan dalam konteks IPERA-nya juga, iuran pertambangan rakyatnya sudah kita gagas selama 1 tahun ya, dan kita lakukan di Desa Intibak, Kapuas Hulu.
2: Gusti Hardiansyah menambahkan rapat koordinasi juga mengevaluasi struktur kepengurusan ICMI Kalimantan Barat mulai dari Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, Dewan Penasehat hingga jajaran pengurus. Evaluasi dilakukan karena terdapat pengurus yang meninggal dunia, mengundurkan diri, serta adanya penambahan anggota baru. Sementara itu, ICMI Kalbar turut mendorong program Desa Cendekia berbasis potensi daerah. Tahun ini program tersebut diarahkan pada desa yang memiliki potensi pertambangan. Di Desa Enteba, ICMI mendorong legalisasi aktivitas pertambangan masyarakat, termasuk reklamasi dan pembayaran pajak. Keuntungan dari aktivitas tersebut diharapkan dapat mendukung pembangunan desa, pendidikan melalui beasiswa, serta program kesehatan dan penurunan angka stunting. Gusti Hardiansyah menegaskan konsep Desa Cendekia tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga membangun kehidupan sosial dan keumatan masyarakat di tingkat desa. Syarusani melaporkan.

0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rni.co.id dan aplikasi RNI Digital melalui smartphone Anda. Sebanyak 588 peserta mengikuti tes tahap kedua seleksi penerimaan pegawai PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak. Proses seleksi dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan tim independen untuk menjaga objektivitas dan juga transparansi.
1: Sebanyak 588 peserta bersaing memperebutkan posisi terbaik dalam seleksi penerimaan pegawai PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak melalui tes psikologi dan kemampuan akademik selama sekitar 3 jam. Pik Mardani Mulia Cemerlang, Dodi Triasmara menjelaskan, peserta menjalani 4 jenis pengujian yakni tes kepribadian, IST dan mengukur kemampuan intelektual, rapi kostik untuk menilai sikap kerja, dan dispersi 2 guna memastikan konsistensi hasil kepribadian peserta.
2: Nah itu bicara soal sikap kerja, ya, sikap kerja apa yang perlu dia miliki ketika nanti dia mau bekerja itu dilihat kriterianya seperti apa. Dan terakhir ada di IST versi 2. Nah ini untuk memvalidasi apakah orangnya konsisten atau tidak.
1: Direktur Mardani Mulia Cemerlang Sri Rahmi Mardan mengatakan seluruh tahapan seleksi telah diselesaikan dan hasil pemeringkatan kandidat terbaik selanjutnya diserahkan kepada PDAM Tirta Khatulistiwa untuk menentukan penetapan dan penempatan calon pegawai atau PKWT.
3: Harapan kami juga ke teman-teman dari masyarakat Pontianak, juga Ombudsman kemarin juga saya sampaikan, mohon dikawal kandidat nanti yang masuk menjadi calon pegawai atau calon PKWT yang ada di PDAM itu diawasi. Kita tekankan Permendagri 23 tahun 2004 pasal 104 itu yang diterapkan. Kalau memang ada indikasi hubungan kekeluargaan itu muncul atau kelihatan, teman-teman bisa koreksi ke PDAM.
1: Sementara itu, salah seorang peserta Ari Yudianto mengaku tantangan terbesar dalam tes berada pada materi numerik karena peserta harus bekerja cepat dan tetap teliti dalam waktu yang terbatas meski sejumlah soal pilihan ganda dinilainya relatif lebih mudah.
4: Yang tes yang paling sulit itu yang tes menghitung sih, karena waktunya juga lebih cepat untuk kita ngitung juga terbatas kan. Kalau yang lain sih karena paling ada pilihan beberapa yang ganda, nah itu yang lebih mudah.
1: Sri Rahmi menegaskan proses seleksi mengacu pada Permendagri nomor 23 tahun 2024 pasal 104, masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran atau nepotisme diminta menyampaikan laporan kepada PDAM melalui surat langsung maupun tautan pengaduan yang disediakan tim seleksi. Hermanta melaporkan.
0: Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang menggelar audisi Duta Jendre Kabupaten Sintang di Aula Bang Kalbar Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
5: 20 peserta perwakilan sekolah di Kabupaten Sintang mengikuti audisi Duta Generasi Berencana atau Duta Gendri tahun 2026 yang dilaksanakan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKBP 3A Kabupaten Sintang di Aula Bang Kalbar Sintang 4 sampai 5 Oktober 2026. Ketua Panitia Pelaksana yang juga Wakil Ketua Forum Gendri Kabupaten Sintang Muhammad Nafer Fedli Kurniawan mengatakan tujuan kegiatan pemilihan Duta Gendri untuk menumbuhkan semangat dan memberikan apresiasi terhadap remaja yang menjadi pelopor program Gendri, meningkatkan pemahaman remaja tentang pentingnya perencanaan kehidupan berkeluarga serta menyaring peserta terbaik untuk menjadi Duta Gendri perwakilan Kabupaten Sintang ke tingkat provinsi hingga nasional.
6: Tahapan pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari pendaftaran audisi dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 30 September 2026. Penjaringan khusus bagi sekolah yang mengirimkan peserta melebihi kuota dari OPDKB dilaksanakan pada tanggal 30 September 2026.
5: Sementara itu, Kepala DKBP 3A Kabupaten Sintang Edi Harmaini melalui Kepala Bidang Seli Geti mengatakan menekan usia remaja masa peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa. Pada masa ini remaja mengalami beberapa perubahan baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Masa peralihan remaja ini lebih mengarah pada kegiatan yang positif. Para remaja harus didukung kreativitasnya agar dapat melakukan kegiatan yang kreatif, bervariatif, membuat hidup menjadi lebih indah.
7: Usia remaja masa peralihan ya, dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa. Pada masa ini remaja mengalami beberapa perubahan baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Sejalan dengan perkembangan remaja mulai bereksplorasi dengan diri dan nilai-nilai identitas, peran dan perilakunya.
5: Saat membuka acara, Bunda Gendri Kabupaten Sintang Hermina Bala menyampaikan banyak tantangan yang dihadapi remaja saat ini seperti pernikahan dini, kehamilan yang tidak diinginkan dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Peran Duta Gendri sangat strategis mencetak generasi cerdas yang memiliki masa depan cemerlang serta jauh dari pengaruh negatif yang dapat merusak masa depan.
8: Saya berharap dari audisi ini akan terpilih Duta Gendri yang tidak hanya memiliki wawasan luas tentang program Gendri, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan, empati, dan kemampuan komunikasi yang baik.
5: Menurut Hermina Bala, Duta Gendri adalah garda terdepan dalam mensosialisasikan program Gendri kepada remaja sebaya mereka melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan, seminar, dan kampanye di media sosial. Duta Gendri diharapkan dapat menjadi inspirasi dan contoh bagi remaja lainnya untuk berperilaku positif dan bertanggung jawab. Suryatini melaporkan.
0: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
9: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala Pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan, sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
10: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
9: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Tri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dan Indra Sita melaporkan.
11: Info cuaca hari ini.
0: Terdengar untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, di kesempatan kali ini kami hadirkan untuk Anda informasi perakan cuaca langsung dari BMKG Sepadi Pontianak. Dan di sore ini kami sudah bersama Prakirawan Noven. Silakan, Prakirawan Noven. Prakirawan Noven, silakan. Silakan Noven. Noven? Noven, silakan. Baik, kami masih mencoba menghubungi BMKG Sepadi Pontianak di sore ini dan tentunya terkait dengan informasi terkini dari BMKG Sepadi Pontianak. Silakan Noven.
12: Baik, terima kasih rekan Budiman di studio dan selamat sore pada pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat secara umum berawan dengan diselimuti kabut asap di beberapa wilayah, namun kami memantau adanya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Landak, Kuburaya, Sintang, dan Sekadau. Untuk perakiraan cuaca esok hari Selasa 6 Oktober 2026, diperkirakan cuaca akan dominan berawan diselimuti kaburan udara akibat kabut asap, namun kami memantau adanya potensi hujan secara tidak merata dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Kapuas Hulu, Sintang, dan Kuburaya. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update hingga hari ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi sebanyak 336 titik panas. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat, kami perkirakan dalam satu pekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar, atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Noven, selanjutnya kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.

Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan sebelum mengakhiri berita, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya akibat pekatnya kabut asap kembali selimuti wilayah Kalimantan Barat, hambat pemadaman waterbombing karhutla. Sejumlah kendaraan overdimensi dan overload terjaring razia gabungan di Kabupaten Sanggau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budiman Tahir mengatakan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami, redaksi rdpontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang

0: reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.
2: Mah, gawat nih mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
0: Apa, Pak? Ya udah, Pak. Cepat masukin brankas.
2: Brankas?
0: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
3: A few moments later.
4: Permisi, Bu Siti. Boleh pinjam cabai enggak?
0: Cabai? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
4: Satu aja. Buat pamer di status.
5: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa nggak mulai menanam sendiri? Cabai, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

0: Bu, sedih ya. Makin kesini, makin banyak tetangga atau saudara kita yang susah cuma buat makan sehari-hari.
1: Iya, Pak. Ibu sering ngelus dada kalau lihat beritanya.
0: Tapi sebenarnya, Bu, keterpurukan itu bukan harga mati. Selalu ada jalan buat berubah.
1: Benar, Pak. Asal ada bantuan dan kesempatan, mereka pasti bisa mandiri lagi.
0: Makanya kita tidak boleh cuek, Bu. Kita harus ikut buka jalan untuk merangkul mereka keluar dari kemiskinan.
1: Tapi, Pak, bukannya itu tugas pemerintah ya?
0: Iya, pemerintah. Tapi kita juga merangkul. Mengentaskan kemiskinan itu urusan gotong royong. Makin banyak yang peduli, makin nyata perubahannya.
1: Wah, benar juga ya, Pak. Ternyata peran kita sekecil apapun itu ngefek ya.
0: Pastilah, Bu. Gimana mau ada perubahan kalau kitanya cuma diam dan tidak mau bergerak?
2: Wah, kok ramai ya? Kak, maaf. Ini toko roti baru ya?
1: Iya, Bang. Baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
2: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya, Bang. Saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
2: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar, Bang. UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
2: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya, Kak.
1: Terima kasih, Bang. Setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali. Semoga suka ya, Bang.
3: Wah, hari ini sayurannya banyak sekali. Ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
4: Makanya, bersyukurlah, Hen. Kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya, hingga kelautan.
3: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya, kan?
4: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
3: Benar tuh, aku setuju.
4: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hah, saudara, kita tahu enggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan, bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan opsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta, dan kalau meninggal, dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan se-Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Ah, selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar, mobil Samsat keliling, Samsat outlet Adi Sucipto, Samsat drive-thru museum. Untuk info layanan dan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk, masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk, bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

masih temani Anda dengan berbagai ragam acara hiburan untuk Anda di kesempatan malam ini. Selamat sore ya bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung atau menemukan kami. Semoga tetap sehat dan tetap terhibur. Kita masih hadirkan beberapa single pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara, kita tahu enggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan, bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan opsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta, dan kalau meninggal, dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar, mobil Samsat Keliling, Samsat Outlet Adi Sucipto, Samsat Drive-Thru Museum. Untuk info layanan dan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk, masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program Bebas Denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk, bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Rilas pemberitahuan putusan kepada tergugat. Nomor 23/PDT.G/2026/PN/PTK. Pada hari Kamis, tanggal 24 September 2026, saya, Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, tanggal 23 Januari 2026, telah memberitahukan kepada nama Khalifah, alamat Jalan Perdana nomor 23, Bansir Darat, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai turut tergugat 1, tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor tersebut, tanggal 22 September 2026 dalam perkara perdata antara Indra Kurnianto sebagai penggugat lawan Nur Hasanah sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili dalam provisi menolak gugatan provisi penggugat untuk seluruhnya dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp3.401.000. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

0: Ya, berkat kami hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda. Nanti sebelum kita hadirkan atau kemanakan azan maghrib, kami hadirkan pembacaan doa tarikh untuk Anda. Tetap di sini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hidup ini hanyalah sebuah perjalanan yang akhirnya akan sampai pada tujuan. Ibarat air yang mengalir, ia akan sampai pada muaranya. Ibarat matahari yang terbit di ufuk timur, ia akan tenggelam di ufuk barat. Begitulah, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati, sekalipun ia bersembunyi di balik lubang semut yang kecil. Beruntunglah siapapun yang selalu ingat akan dekatnya ajal kematian, apalagi membuatnya semakin ingat akan noda dan nista dirinya. Karena itu, wahai saudaraku, rasanya tak ada yang dapat disombongkan di dunia ini. Keangkuhan hanyalah bukti dari kebinasaan. Seindah apapun wajah yang dimiliki, suatu hari akan berkerut. Sekaya apapun harta yang dipunyai, suatu saat tiada berguna. Dan setinggi apapun pangkat dan jabatan yang disandang, satu hari nanti pasti akan berakhir dengan pensiun. Saudaraku, renungilah detik-detik hidup ini. Bertafakur atas kekurangan dan kelemahan diri. Bila kita lahir terbungkus ari-ari, lalu berbungkus baju, satu hari nanti akan berbungkus kain kafan. Bila dahulu wajah ini indah menawan, lalu pudar dan keriput, mata begitu tajam, lalu mulai rabun, rambut begitu hitam, kini mulai memutih, tubuh yang kuat dan perkasa, sekarang mulai melemah dan sakit-sakitan. Semua itu hanyalah renungan atas kekurangan dan kelemahan diri. Betapa hidup ini hanya sebentar, dan maut dapat menjemput setiap waktu tanpa ada yang tahu. Semoga nasyid ini menjadi ingatan bagi mereka yang lupa diri, menjadi penyejuk bagi siapapun yang gundah gulana, menjadi cermin amal bagi setiap insan. Renungkanlah setiap bait-bait kata dan syairnya. Mudah-mudahan Allah menghujamkan hidayahnya di hati kita. Amin.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak Muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
2: Pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor 291 garis miring PDT titik G garis miring 2025 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Jumat tanggal 18 September 2026, saya Suci Nurfitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut untuk memanggil Saudara Saiful Chandra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pontianak, 9 Mei 1996, agama Katolik, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia. Alamat, Jalan Sambas Barat 9, Blok 13, Perumnas 4, RT 002 garis miring RW 008, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Selanjutnya disebut tergugat. Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 16 September 2026, nomor tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan verstek. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat Monica Olek sebagai istri yang sah dari tergugat Saiful Chandra yang menikah secara adat pada tanggal 15 Januari 2016 dan seterusnya. 4. Menetapkan hak asuh anak Victor Alexander lahir di Pontianak 10 Januari 2017 dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat kepada penggugat selaku ibu kandungnya. 5. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 hari setelah putusan ini dan seterusnya. 6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk dicatat dalam register tentang adanya perceraian antara penggugat dan tergugat. 7. Menghukum tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.377.000. Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya. Dan kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan Saudara Saiful Chandra, dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita, Suci Nurfitri.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya? Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu? Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.
3: Rilas pemberitahuan putusan nomor 21 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Hari Senin tanggal 21 September 2026, saya Akwari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memberitahukan kepada Rosita Permatasari beralamat di Jalan Marta Dinata nomor 8 Pontianak, Sungai Jawi Luar Pontianak Barat, Kota Pontianak. Namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 17 September 2026 dalam perkara perdata di nomor tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan first take. 3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 6 April 2018 dan seterusnya. 4. Memerintahkan kepada panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan dan seterusnya. 5. Memerintahkan kepada pihak untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian dan seterusnya. 6. Menghukum tergugat membayar ongkos perkara ini sejumlah Rp1.711.000. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui Media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Akwari Peblesa.
4: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
5: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
6: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
4: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang

0: bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Rilas panggilan sidang kepada tergugat. Nomor 233 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN PTK. Pada hari Kamis, tanggal 24 September 2026, saya, Urai Herianizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, tanggal 28 Juli 2026. Telah memanggil nama Helianto, alamat Jalan Sepakat 1, nomor 1 dan 2, Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2026, pukul 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Agustini sebagai penggugat lawan Helianto sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melenceng? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

masih hadirkan berbagai lagu-lagu pilihan untuk Anda hiburan di malam ini, tentunya hanya di Pro 1 kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nanti kami hadirkan warta berita malam untuk ada di kesempatan kali ini. Tetap di sini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar, kami segera menuju ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita Sentral Pro 3. Pastikan terus bersama kami di sini.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada, dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personil dengan alusis saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam, sehingga kita laksanakan secara sederhana di situ, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara tersebut.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur, Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
8: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
7: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Vialirahan Toknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
9: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
7: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
10: Belitung. Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
11: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga Kedirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
11: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet para motor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
12: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan para motor ya. Tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
11: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
14: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
13: hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi 2 korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
15: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
14: Dengan tambahan 2 korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
14: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
14: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
16: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Pak Basarnas sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANSP segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
17: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan.
16: Insya Allah Bu, Insya Allah pasti bulan ini.
14: Sementara itu akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22 total penumpang yang berhasil dievakuasi yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
18: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
5: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
18: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
5: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari Rp680 miliar. Tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
19: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21, agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
5: Panja RUU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
20: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
21: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
20: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
21: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
22: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diperlukan. Saya persilakan, Pak.
21: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana tepatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP. Dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan timnas tamu atau tim tamu Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan untuk warming up. Dan bisa kami sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa data pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS meluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michel Becker, ini kemudian juga disusul dengan Ole Romini dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi, kemudian juga ada Calvin Verdon yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hay akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada Erkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti, dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA Asian Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan bisa kami sampaikan pendengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disediakan, salah satunya adalah setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di handphone mereka masing-masing sebagai tanda antusiasme mereka untuk menanti pertandingan pada malam hari ini. Terdengar di sisi tribun diterangkan oleh para supporter juara. Itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh penggemar timnas Indonesia bahwa malam hari ini Indonesia tidak hanya sekadar menjadi penyelenggara tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA ASEAN Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking ataupun area lari dari ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atraksi seni mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai penutup FIFA ASEAN Cup 2026. Ini kan sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian warta berita sentral Pro 3 Jakarta sudah kami hadirkan untuk Anda. Masih bersama saya Budi Mantari di malam ini, pendengar. Kita masih hadirkan berbagai ragam acara lainnya untuk Anda. Kami akan hadirkan mimbar agama Advent untuk Anda edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026 dengan judul Sang Firman Menopang Segala Yang Ada bersama Pendeta Marlen Jais. Kami

Shalom para pemirsa Radio Republik Indonesia Pontianak dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan saya bawakan, saya Ibu Marlen Jais, dan membawakan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian. Semoga dengan mendengarkan firman Tuhan ini kita bisa terberkati, dan terlebih kita tetap setia kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, dimuliakanlah namamu, kami puji namamu. Engkau maha baik, maha pengasih, yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan. Dan saat ini, hamba-Mu berdoa untuk seluruh pendengar dimanapun mereka berada. Berikan roh-Mu supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang akan kami dengarkan, dan terlebih kami boleh melakukannya. Sertalah Tuhan dengan acara kami ini, berkati perangkat yang kami gunakan, supaya ini boleh terdengar dimanapun berada dan berguna bagi umat-umat-Mu yang mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang kekasih yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, judul firman Tuhan saat ini saya bawakan adalah Sang Firman Menopang Segala Yang Ada. Ayatnya tertulis di dalam Ibrani pasal 1 ayatnya yang ketiga. Disebutkan di sana, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Saya ingin membawakan satu cerita dari Thomas Kerley, yaitu filsuf Skotlandia di pada abad ke-19 pernah berkata, manusia yang melihat bintang hanya sebagai titik cahaya, belum pernah benar-benar melihat ke atas. Jika saudara punya waktu melihat bintang-bintang di malam hari, jika langit cerah, cobalah melihat ke atas dan lihatlah bintang-bintang yang bertaburan di sana, yaitu jutaan bahkan miliaran bersinar tanpa henti dan tanpa lelah. Menjadi satu pertanyaan bagi kita adalah, siapakah yang menahan mereka di sana? Pada tahun 1995, teleskop Hubble diarahkan ke titik paling gelap di langit malam. Sebuah titik kecil seukuran lubang jarum dipegang sejarak satu lengan. Di konsultasi Ursa Major, para astronom, yaitu di Space Telescope Science Institute, mereka tidak berharap banyak. Tetapi setelah 10 hari paparan gambar yang muncul menggetarkan seluruh komunitas sains itu. Karena mereka mengatakan lebih dari 3.000 galaksi bersinar dari kedalaman ruang yang mereka kira kosong, masing-masing berisi ratusan miliar bintang. Titik kecil yang mata telanjang anggap hampa ternyata penuh dengan jagat raya yang berlapis-lapis. Siapa yang menopang itu? Adalah Sang Pemberi Firman Tuhan itu. Penulis kata kitab Ibrani ini memilih kata yang luar biasa tajam, yaitu dia menulis dalam terjemahan, menopang itu adalah peron, atau bukan sekadar memikul secara statis seperti pilar menahan atap yang dia membatu. Menurut leksikon dari konteks itu, membawa atau menggerakkan menuju tujuan, menuntun ke arah yang dikehendaki, ini adalah kata kerja yang berkelanjutan tanpa jeda. Dan peron ini di sini mengandung makna bukan hanya menyangga berat, melainkan secara aktif menggerakkan segala sesuatu menuju tujuan yang ditetapkan. Saudaraku yang kekasih, Kristus menopang dengan firman-Nya, dan dengan aktif firman yang hidup itu, yang keluar dari mulut Allah sendiri. Ia tidak menopang alam semesta dengan otot, ia menopang dengan suara. Setiap detik, setiap momen, setiap tarikan nafas kita yang kita anggap biasa, itu adalah bukti dari topangan dalam
kasih-Nya. Kita jarang memikirkan segala sesuatu tampak begitu teratur. Matahari terbit, gravitasi bekerja, jantung berdetak. Kita kadang menyebutkan itu adalah hukum alam. Tetapi, apa yang menjaga hukum alam itu sendiri tetap berlaku. Kolose pasal 1 ayat yang ke-17 menjawab dengan tegas, dikatakan, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ada satu statement di dalam buku mengatakan, yang ditulis oleh Nyonya White mengatakan, Tuhan yang agung yang telah menciptakan langit serta menggantung bintang-bintang juga menjaga agar bunga-bunga kecil di padang tetap mekar. Tangan yang menopang dunia dalam ruang angkasa juga menjaga dengan bunga bakung yang lemah yang ada di lembah. Disinilah otoritas Kristus memenuhi kehidupan sehari-hari. Ia yang menopang nebula yang jauh jutaan tahun cahaya. Ia juga menopang hati kita yang rapuh hari ini. Ia yang menjaga orbit Saturnus tetap persisi. Ia juga menjaga langkah kita. Mungkin saja langkah kita goyah, tetapi Dia tetap menjaga kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah benar-benar hukum alam itu ada? Apakah hukumnya benar-benar baik? Apakah kuasanya benar-benar layak dipercaya? Allah menjawab bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan ciptaan yang ada di dunia ini. Ia menjawab dengan terus menopang alam semesta, walaupun sudah dipenuhi dengan dosa, tetapi Ia menopang manusia yang memberontak terhadap-Nya. Dia juga memberinya ruang agar kebenaran terungkap, agar kasih terbukti, agar pilihan tetap bermakna. Ada satu penulis, yaitu Tozer, mengatakan, Allah tidak pernah tergesa-gesa, tidak ada tenggat waktu yang mendesaknya. Ia bekerja dalam kekekalan, tidak perlu terburu-buru di sepanjang waktu. Kuasa menopang adalah kuasa yang sabar, kuasa yang tidak pernah panik meskipun dunia tampak di luar kendali. Kuasa yang tetap berkata, jadilah, meskipun sering berkata, kita ini mengatakan, jadilah, tetapi kadang-kadang hati kita mengatakan, tidak. Saudaraku yang kekasih yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, bawalah bersamamu saat ini, Kristus bukan saja pencipta yang meninggalkan ciptaannya, tetapi Dia adalah selalu ada di dalam kehidupan kita di setiap detik. Firman-Nya bukan sekedar informasi, Ia adalah energi yang menahan segalanya. Dan firman-Nya yang hidup, yang keluar dari mulut-Nya sendiri, bukan hanya di masa lampau, tetapi di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Saudaraku yang kekasih, benar bagaimana kita sedang ditopang? Dalam kehidupan kita, kita kadang-kadang lemah, berjalan tidak cukup kuat, tetapi dikatakan Dia sang pencipta, Tuhan Yesus sedang menopang kita di setiap kehidupan kita. Apakah hidup kita terasa berantakan hari ini? Apakah keuangan kita sedang menipis? Atau apakah hubungan kita sedang merenggang? Ataukah kesehatan kita menurun? Apakah kita merasa dunia ini seperti mau runtuh? Saudaraku yang diberkati Tuhan, Ia yang menjaga miliaran bintang tetap pada orbitnya, Ia tidak juga lupa pada kita saat ini. Ia yang menahan galaksi agar tidak bertabrakan, Ia juga tidak akan membiarkan hidupmu jatuh ke dalam kehampaan. Max Lucado pernah menuliskan gambaran yang sederhana namun menusuk. Jika Allah cukup besar untuk menciptakan bintang-bintang, bukankah Ia cukup besar untuk menuntun langkahmu? Jika Ia cukup kuat untuk menopang dalam alam semesta, bukankah Ia cukup kuat untuk menopang hidup kita? Pada saat ini ketika kita membuka hati dan pikiran kita, ketika kita melihat cahaya, berhentilah sejenak, ingatlah cahaya itu. Allah berkata,
kamu masih bernapas karena ia masih berkata, hiduplah di dalam kehidupan yang benar. Seperti bintang-bintang yang tidak pernah jatuh dari langit karena mereka kuat, tetapi karena ada tangan Tuhan yang menahan mereka. Demikian juga kita hari ini. Kita ditopang oleh firman yang tak pernah berhenti berbicara, oleh Kristus yang tak pernah berhenti mengasihi kita. Berjalanlah dengan kekuatan, dengan pertolongan Tuhan, dengan yakin bahwasanya Tuhan selalu menopang kita dimanapun kita berada. Dalam situasi apapun yang kita alami, Tuhan tetap menopang hidupmu dan hidup saudara sekalian. Dengan demikian, percayalah kepada firman Tuhan, engkau akan beserta dan Tuhan selalu beserta dengan kita bila mana kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Inilah firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kita saat ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, engkau maha baik. Kami telah mendengarkan engkau berfirman. Bisa saja kami saat ini ada di antara umat-umatmu yang mendengarkan sedang sakit. Engkau akan menopangnya, engkau akan memberikan kesembuhan. Bisa saja ada hati yang berduka, engkau akan menghiburkannya. Bisa saja Tuhan banyak pergumulan kehidupan di dalam kehidupan mereka. Engkau berjanji akan menopang di setiap kehidupan masing-masing umatmu yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Dengarkanlah doa permohonan kami ya Tuhan. Mohon ampun dosa kami supaya kami layak menjadi anak-anakmu. Biarlah kami boleh tetap berjalan di dalam terang Tuhan. Dan selalu memohon kepadamu. Dan selalu percaya kepada Tuhan. Engkau akan menopang kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Inilah firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kita. Tuhan memberkati saudara-saudara dimanapun berada.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di 104,2 FM Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini pendengar bersama saya Cherry Lubis yang menemani ruang dengar Anda sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat di malam Senin ini. Pendengar, semoga Senin Anda berjalan dengan lancar ya sampai malam ini, walaupun mungkin banyak kesibukan di hari Senin ini. Nah, malam hari ini silakan ambil waktu untuk beristirahat pendengar ya, dan saya akan temani istirahat malam Anda dengan rangkaian program kami malam hari ini. Kami akan hadirkan mini drama, kemudian nanti ngobras sampai jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu pada pukul 21 pendengar, kita akan hadirkan ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ke ruang dengar Anda selama 2 jam ke depan. Nanti dari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat, Anda bisa request lagu pop lawas favorit Anda malam hari ini. Sebentar kita lihat. Ya, malam hari ini lagu-lagu pop lawas Indonesia, pendengar, lagu-lagu oldies Indonesia. Silakan nanti kalau Anda mau bergabung ya, bisa melalui telepon ataupun WhatsApp kami. Kemudian setelah itu saya masih akan temani ruang dengar Anda dengan koleksi lagu pilihan dari Pro 1 Pontianak dan juga informasi terkini lainnya. Pendengar, mengawali kebersamaan kita malam hari ini, sebuah mini drama dengan judul Cinta di Balik Pintu, produksi RRI Gunung Sitoli, kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
1: Cinta di Balik Pintu. Ini kisahku yang sangat menyedihkan, yang mana aku dihianati oleh suamiku sendiri. Kisahku ini berawal saat aku menerima asisten rumah tangga yang mau bekerja di rumahku. Saat itu aku sangat percaya padanya, namun malapetaka itu datang menghampiriku. Apakah aku terlambat atau tidak untuk menyadarinya?
2: Bu Sari, sini.
3: Ada apa, Bu Joni?
2: Coba lihat, Bu Dian, kayaknya punya pembantu deh.
3: Yang mana? Apa yang lagi jemur kain itu?
2: Iya, yang pakai daster itu.
3: Oh iya juga ya. Apa pembantunya cantik?
2: Kalau cantik bisa bahaya.
3: Nanti aku tanya sama Bu Dian ya saat masuk kerja.
2: Oh iya, kamu kan teman kantornya.
3: Nah itu dia.
2: Jangan lupa ya, kabarin aku kalau ada jawabannya.
3: Siap. Ya sudah ya, aku mau lanjut jemur kain dulu.
2: Iya, silakan.
4: Abang pulang jam berapa hari ini?
5: Agak malam, Dek. Sekitar jam 10 nanti.
4: Yang jemput anak-anak siapa dong?
5: Kan ada putri nanti yang jemput.
4: Oh iya, hampir lupa aku, Bang.
5: Ya sudah, Abang mau berangkat kerja dulu ya.
4: Bu, ini bekal Bapak. Tertinggal. Oh iya, terima kasih, Putri. Iya, Bu. Sudah kewajiban saya. Bang, ini bekalnya kelupaan. Untung diingatkan sama Putri.
5: Oh iya, hampir saja. Abang berangkat dulu ya.
4: Pagi, Bu Dian. Bu Sari, selamat pagi. Ada apa ini? Kelihatannya bahagia sekali.
3: Minggu depan aku ikut bos keluar kota.
4: Oh ya, selamat ya,
3: Bu Dian.
4: Iya, kenapa Bu Sari?
3: Di rumah ada siapa saja?
4: Aku sama suami, ada juga anak-anak.
3: Lah, kemarin saya lihat siapa dong? Gak mungkin anak kamu cepat gedenya.
4: Oh, maksud kamu yang kerja?
3: Iya, apa itu yang kerja sama kamu?
4: Oh iya, Bu Sari, namanya Putri, janda anak 5.
3: Apa? Gak bahaya itu?
4: Enggak lah, ini aman, mukanya juga gak cantik-cantik amat lah. Apalagi dia punya anak 5, mana mungkin suamiku tergoda padanya. Sekelas kita ini ditinggal, ya gak mungkin lah.
3: Iya dong, kita ini kan cantik, sudah kerja, serta mandiri lah. Mana mungkin suami-suami kita hianati kita.
4: Bener banget itu. Lagian kan aku cari yang kerja hanya untuk bantu-bantu aku dan anak aku. Sebenarnya kita bisa mengerjakan pekerjaan rumah, tapi kita juga ada karir yang harus kita jaga. Kalau enggak, kita enggak dapat uang kan?
3: Setuju. Sebelum nikah pun kita sudah kerja. Yang penting kamu jangan lalai juga ya. Hati-hati loh, sekarang banyak pelakor.
4: Aman kok, soalnya akhir-akhir ini aku sudah tidak sanggup lagi cuci baju, setrika, apalagi pel lantai. Dengan tugas kita yang makin menumpuk ini, apa enggak sakit-sakit badan ini pulang-pulang? Rumah berantakan.
3: Benar juga itu. Yang penting Budian, wajib cek-cek juga kerjanya. Jangan nanti malah nyusahin kamu. Beda sama aku, masih belum sanggup bayar asisten rumah tangga. Uangku habis bayar ini itu. Tapi suatu saat nanti aku juga maulah enak kayak kamu.
4: Siap Bu Sari, makasih ya perhatiannya. Suatu hari nanti Bu Sari pasti bisa juga menemukan asisten rumah tangga seperti aku.
3: Dengan senang hati, aku pergi dulu ya. Mau nyusun laporan untuk keluar kota.
4: Selamat ya.
3: Makasih.

0: Saat menjelaskan pada Bu Sari, aku bangga karena aku punya asisten.
1: Bu Putri, minta tolonglah buatkan kopi dulu.
2: Iya, Pak, sebentar.

0: Ini Pak kopinya. Ini juga saya sudah goreng pisang.
1: Oh ya? Wah enak nih. Dapat dari mana pisangnya?
0: Di belakang rumah Pak. Banyak pisang yang masak. Buah jambu batu sama jeruk pada berjatuhan Pak. Jadi saya kumpulkan. Semua pada masak-masak loh Pak.
1: Oh ya? Sudah lama juga nih saya tidak bersih-bersih pekarangan belakang. Baiklah, terima kasih ya Bu Putri.
0: Panggil Putri saja Pak. Kayak kelihatan tua kalau dipanggil ibu-ibu.
1: Oh iya ya, maaf ya.
0: Tidak masalah Pak. Saya ke belakang dulu ya Pak.
1: Oke, oke. Enak juga ya.

0: Putri, kamu dari mana? Habis tidurkan si Mira, Bu. Kok penampilan kamu kayak gini?
1: Maaf, Bu. Tadi Mira merenge untuk ditidurkan. Jadi ya, saya tidurkan, Bu.
0: Lain kali kamu jangan berpakaian seperti ini.
1: Iya, Bu.
0: Malu sama suami saya.
1: Maaf, Bu. Lain kali saya hati-hati lagi, Bu.
0: Entah kenapa, malam itu aku curiga sama Putri. Malam itu aku benar-benar terkejut. Yang mana asisten rumah tangga yang sudah aku percayai perlahan mulai menaburkan racun dalam hidupku. Aku mulai cek CCTV yang sudah kupasang jauh sebelum Putri masuk ke rumahku. Dan betapa terkejutnya aku melihat Putri mencoba merayu anak-anakku dan suamiku, melayani, menyayangi anak-anakku. Aku tersentak kaget. Aku tersadar selama ini aku terlalu sibuk hingga suamiku dan anakku nyaman bersama Putri. Ya, dulu aku berprasangka kalau Putri janda anak 5 dan berpenampilan buruk. Perlahan aku sadari kalau Putri mulai berdandan dan mendekati suamiku. Akankah aku terlambat atau aku benar-benar terlambat menyadari hal ini? Aku segera mandi dan masuk ke kamar anak-anak. Aku menangis sedih kalau hal ini tidak aku sadari. Mungkin aku dan anak-anakku serta suamiku akan jauh dariku. Pagi hari, aku siapkan bekal suami dan anak-anakku. Tak kuberi kesempatan Putri melayani suamiku dan anak-anakku. Sebulan berlalu, sejak kejadian itu, aku membulatkan tekad memecat Putri. Meskipun anak-anakku menangis dan suamiku marah. Namun, dengan merubah sikapku lebih lembut dan peduli, akhirnya mereka luluh memelukku dan aku pun menangis sambil minta maaf pada suamiku. Aku hampir kehilangan semuanya. Kalau saat itu aku tidak pulang, mungkin hari ini aku tidak bisa melihat mereka lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau menyadarkanku. Suamiku tidak memandang fisik, namun siapa yang ada bersamanya, maka perlahan rasa itu akan tumbuh. Hari-hari aku lalui lebih baik lagi. Aku berangkat kerja bersama suamiku dan anak-anakku. Dan pulang bersama, kegiatanku di luar rumah bersama teman-temanku semampuku mengurangi. Aku ingin lebih fokus pada keluargaku.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
0: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
0: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
0: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
0: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
0: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
2: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah dia bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

0: I think that's the one, right?
1: Semua lagu pendengar dari Dua Lipa, Anything for Love. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi khususnya di Ngobras pendengar. Nah pendengar, sebelum saya ke informasi terkait komunitas, kita selingi dulu dengan perkembangan dari pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Thailand, di mana di babak pertama FIFA Asian Cup 2026 ini saya pantau-pantau nih pendengar ya, dari yang ada di sebelah saya ini, bahwa skor masih sama kuat 0-0 pendengar, dan tentunya kita terus dukung dan doakan semoga hasil yang terbaik bisa diperoleh oleh Timnas Indonesia. Nah pendengar, berbicara soal semangat bertanding dan membawa nama daerah, ada kabar membanggakan nih dari dunia olahraga Kalimantan Barat, di mana sebanyak 27 atlet taekwondo Kuburaya yang terdiri dari King Taekwondo dan Taekwondo Academy ini berhasil membawa pulang 26 medali dari Pugnator Open International Taekwondo Grand Slam Youth Championship di Tangerang, Banten. Raihan ini pendengar terdiri dari 10 emas, 11 perak, dan 5 perunggu. Medali tersebut diraih melalui dua kategori, yaitu Kyorugi dan Pumsei. Nah tentu pendengar, capaian ini bukan datang tiba-tiba atau begitu saja ya. Tentunya ada persiapan, ada latihan, ada juga mental bertanding dan dukungan pelatih maupun orang tua dan yang terkasih di baliknya. Dan yang menariknya pendengar, kejuaraan ini juga jadi pengalaman penting bagi para atlet untuk bisa mengasah kemampuan sekaligus mental juga ya, menghadapi persaingan nasional dan internasional. Sekali lagi pendengar, kita ucapkan selamat ya untuk para atlet taekwondo Kuburaya. Semoga prestasi ini bisa jadi langkah untuk menuju ke prestasi-prestasi lain yang lebih tinggi lagi ke depannya. Nah pendengar, bagi Anda yang mau mengakses informasi lengkapnya, bisa Anda akses di laman kami di rri.co.id.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja Khalifa, ini bukan sembarang coretan, ini tanda tangan aku loh, keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja, jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Ya enggak mau lah, Fa.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

Masih di Ngobras Pendengar, ngobrol bareng komunitas. Dan kalau tadi kita berbicara terkait atlet taekwondo Kubu Raya, kali ini kita ke cabang olahraga lain pendengar ya, yaitu basket. Nah, di mana kalau Pontianak ini banyak ya peminat basketnya ya pendengar. Dan kabar menarik ini datang pendengar, di mana sebanyak 78 tim ini ikut bersaing dalam kejuaraan bola basket Wali Kota Cup 2 tahun 2026 yang digelar di Gor Perbasi Pontianak. Nah, pesertanya ini beragam pendengar ya, mulai dari kategori usia 40 tahun, kemudian senior putra, sampai kelompok pelajar SMP dan SMA, baik putra maupun putri. Nah, pendengar, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berharap kejuaraan ini tidak hanya jadi ajang untuk mencari juara, tapi juga bisa menjadi agenda rutin untuk melahirkan atlet-atlet basket berprestasi. Nah, pendengar, menariknya olahraga ini juga diharapkan bisa ikut menggerakkan sektor lainnya, mulai dari ekonomi, pariwisata, kemudian kesehatan sampai kebahagiaan masyarakat. Karena itu pendengar, pemerintah Kota Pontianak juga terus mendorong konsep Sport City dan Sport Tourism, di mana memang belakangan banyak ya pendengar event-event olahraga yang digelar di Pontianak, apalagi sejak ada Gor Ayani ya, kemarin juga ada event bulu tangkis yang skala internasional, sebelumnya juga sudah ada Proliga, Voli ya pendengar, begitu juga ada futsal waktu itu. Nah, sementara itu pendengar, panitia menyebut Wali Kota Cup tahun ini juga jadi ruang persatuan bagi para pecinta basket. Jadi dari pertandingan seperti ini, pendengar, para atlet muda bisa dapat pengalaman, kemudian bisa belajar juga bagaimana menghadapi tekanan di lapangan, sekaligus juga bisa meningkatkan kemampuan dan mental bertanding. Karena memang pendengar, kalau udah bertanding itu ya mentalnya harus kuat juga, bukan cuma soal taktik atau skill, tapi kalau mentalnya cepat down juga kan nggak bisa pendengar ya. Makanya itu dari kompetisi-kompetisi tentunya mental juga bisa dibentuk. Dan kita doakan pendengar, semoga dari Wali Kota Cup 2 tahun 2026 ini bisa lahir talenta-talenta basket yang mampu membawa nama Pontianak dan Kalimantan Barat bisa ke tingkat nasional atau bahkan internasional. Pendengar, setelah ini nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, Ruang Rindu. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren. Apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

Activeverse. Tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety First adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety First, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

0: Tiba di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan pendengar yang mau bergabung malam hari ini 734987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Kita ke telepon dulu. Selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam, kabar baik Bang Dedi.
1: Oh, kabarnya baik, syukurlah.
0: Bang Dedi gimana
1: lagunya
0: sehat?
1: Lagunya yang cewek.
0: Oh, yang cewek, boleh. Sebentar, Cherry bacakan dulu lagu-lagunya ya. Yang cewek ada dari Krisdayanti featuring Anang, Berartinya Dirimu, kemudian Agnes Monica, Matahariku, Alda, Aku Tak Biasa, Ratu Di Dadaku Ada Kamu.
1: Nomor tiga aja deh.
0: Oke.
1: Lagunya dikirimkan untuk Bang Batial di Kumpai. Nah, untuk Bang Amin Sanjaya di Sungai Rengas. Buat Bang Herman 28 Oktober. Bang Awi di Kobal, Siantan. Bang Badur di Tanjung Serol. Bang Jafar dan Kak Nilanya. Bang Jaka Suara Pontianak. Bang Andriawan di Cibuta, Tangerang. Bang Niko di Jakarta. Juga buat Bang Deden di Pekanbaru. Bang Hendra di Mempawa. Bang Wardi di Sungai Rengas. Pak Kalim di Jangkang Dua. Koali di Kumpai. Bang Ismail di Jungkar. Kemudian untuk Pak Marwadi di Sambas. Bang Ute di Sambas. Wanaci di Sambas. Kak Era di Sambas. Wan Usu di Sambas. Kak Ia di Sambas. Kemudian untuk Kak Manis Manila di Sungai Pinyo, Ayu Kereva di Kuburaya, Ani Maharani, Rina, Kak Kini, Mama Nurul, selamat malam, Imil, Kak Ema Serva, Bu Ana, Cik Nur, Makam, Panjang Siti, Kak Aura dan Pak Moknya, Mama Ririn, Tete di Kuala Mandol, Kak Tina dan Bang Syukurnya, Mama Eti, Atika, Mama Mukmin, Kak Jureha, Anista di Uka, Diona di Kupang, Bu Mariani di Kangkurma. Buat Cherry tentunya terima kasih banyak. Selamat malam, tetap
0: sama-sama.
1: Sehat selalu.
0: Selamat malam, sehat selalu. Kita pindah ke WhatsApp. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, Cherry.
0: Selamat malam, Bang Jafar. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, Cherry. Gimana kabarnya? Udah sehat ya?
0: Cherry juga sehat, Bang Jafar. Malam ini mau dengar lagu apa nih, Bang Jafar?
2: Kalau yang cowok, ada apa lagunya?
0: Masih ada dari Padi, Sobat, kemudian Adrian Marta Dinata, Ku Ingin Kau Tahu, ada band Pemujamu, Peter Pan, Aku dan Bintang, Sheila on Seven, Bila Kau Tak Di Sampingku, Alexa, Wajahmu Indahkan Duniaku, dan Dewa 19, Bukan Cinta Manusia Biasa.
2: Yang nomor 2 kayak itu.
0: Nomor 2, Adrian Marta Dinata, Ku Ingin Kau Tahu ya. Oke. Salam-salamnya, silakan.
2: Salamnya buat Cherry. Semoga sehat selalu, sekeluarga. Selamat menjalankan aktivitas malam hari. Pulangnya hati-hati. Cuaca masih kabut nih.
0: Betul, kabutnya buat, muncul lagi.
2: Kembalilah buat Ayu Grepa, Mama Mukmin, Aura Pak Moknya, Mbak Tini, Ella di Sambas, ya di Sambas. Buat Mama Nurul, Papa Nurul, buat Mama Ririn, Mama Iti, buat Ika, buat Tina, buat Cek Nur, Kak Juleha, buat Kak Anista, Kak Ema Selpa sama Bang Junanya, buat Diona, Kak Tina sama Bang Syukurnya, buat Imen, Mak Yang Siti, buat Kak Elni, buat Makap, Wan Ucu, Wan Haji, Indra, Pak Asmara, Bang Awi, Bang Herman, Bang Yahya, Bang Niko, Wardi, Koko Andi, Koko Ali, Bang Dedi, Bang Din, Mak Elua Simlet, Pak Usu Busri, Bang Badol, Bang Kiki, Bang Kota, Bang Rosi, sama Nurjananya, Putra Tan Husama Serinya, Bang Leden, Bang Pawadi, Iman Nambela, buat Alimin, Bang Ute, Bang Boyka, Bang Batiar, Bang Amin Sanjaya, Kak Ina Dipungkas, buat Bunda Haja, Arbia, buat Pak Asmara, buat semuanya Ceri, salam sehat.
0: Oke, siap Bang Jafar. Selamat malam, terima kasih. Kita pindah ke telepon lagi. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Malam, Mbak Ceri, yang baik hati.
0: Malam, Bang Hendra. Gimana kabarnya? Sehat?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya. Malam ini mau dengar lagu siapa?
3: Kalau boleh, Nika Ardila ya lah.
0: Nika Ardila, boleh. Nah,
3: bintang di depan.
0: Oke, salam-salam.
3: Nah, salam pertamanya buat Mbak Ceri lah ya. Semoga sehat selalu. Salam balik buat Bang Jafar tadi ya.
0: Iya.
3: Buat Wardi di Sungai Rengas, buat Julaiha di Pancabakti, buat Kak Ora Pak Amo, buat Jenor di Bakau, buat Anista di Buka, Jaka Suara, buat Bang Awi Ite, Bang Yahya, Bang Dedi tadi ya, makasih sapaannya. Buat Elak di Sambas, Nia di Sambas, Nia di Sambas, Wan Ucu, Wan Acinya. Terus buat Rina di Padang Tikar, buat makam kita, buat Koko Ali Mbak Kakungnya, terus buat Mak Anjang Siti di Olala Kubu, buat Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Eti, terus Mama Mukmin dah ya.
0: Iya.
3: Untuk Ismail di Jongkat, Bang Amin Sanjayanya, terus buat ini Kak Cina dengan Bang Syukurnya. Untuk semua-semua Abang Deden di Pekanbaru. Untuk semua pendengar lah ya.
0: Mbak Ciri ya. Oke, siap.
3: Buat Mbak Ciri selamat malam, makasih.
0: Malam, sama-sama Bang Hendra. Oke, sebelum saya angkat telepon di WhatsApp, saya baca dulu ya, ada pesan masuk dari Kak Rina di Padang Tikar. Selamat malam Kak Ceri cantik, malam juga Kak Rina yang cantik. Rina di Padang Tikar nih, lagunya Ikutan Aja. Salam-salamnya buat Kak Aura, Pak Mo, Kak Nila, Bang Japar, Bang Yahya, Bang Dedi, Pak Karim di Jangkang, Bu Ana, Mak Enjang Siti, Kak Juleha, Kak Anista di Uka, Kak Manis Manila, Bang Mail, semoga semuanya selalu sehat. Dan terakhir buat Bang Hendra yang ganteng. Buat Kak Ceri, terima kasih. Sama-sama Kak Rina. Sekarang kita pindah ke WhatsApp call. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam.
0: Ruang
4: Berbagi Rindu. Memori lewat lagu Ceri.
0: Selamat malam Pak Niko. Gimana? Kabarnya sehat? Sehat ya. Ceri juga sehat. Nah, malam ini mau dengar lagu siapa, Pak Niko? Cewek, cowok?
4: Yang cewek aja, Ceri.
0: Boleh.
4: Dian Pisesa ada nggak?
0: Dian Pisesa. Boleh, boleh. Sebentar. Dian Pisesa, ada peluk cium untukmu, bara api senyummu tak ingin sendiri.
4: Peluk cium untukmu aja, Ceri.
0: Oke, okay. Salam-salamnya.
4: Salam-salamnya, semoga Ceri selalu sehat sekeluarga, lancar segalanya. Bentar lagi mau Natal Ceri ya?
0: Betul. Masih Desember? Belum, bulan depan lah kalau itu ya.
4: Pulang Palembang enggak?
0: Enggak.
4: Sekarang pulang Palembang, Wong Kito Galo lah.
0: Wong Kito Galo.
4: Pempeknya lemak nian kan?
0: Lemak nian, kalau makan pempek itu memang ada pempek, ada otak-otak, tewan. Lanjut.
4: Saya pernah di Kertapati.
0: Oh, di Kertapati. Kalau saya dulu di Pelaju.
4: Di Pelaju ya, Ceri ya.
0: Jadi
4: saya tahu 97 di Kertapati.
0: Oh, kalau 97 Ceri belum lahir itu.
4: Oh, lahir ya. Oh, iya.
0: Oke.
4: Okay. Lahir tahun berapa nih?
0: Iya, 2001.
4: Oh, iya. Nah, iya. Salam-salamnya. Untuk Kartini, sehat selalu. Untuk Bang Dedi, Mama Nurul, Bapak Nurul, Kak Emma Selva, Bang Junai, Yona Kupang, Ayu di Ayu Grepa di Adis Cipto, Aura Pakmu, terus Bang Japar, Manjang Siti, Makap, Fadi, Bang Hendra Mampawah, Anista, dan untuk semua monitor Pro 1 di mana pun berada. Di 14 kabupaten kota ya Ceri.
0: Iya.
4: Terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati.
0: Selamat malam juga Pak Niko. Tuhan memberkati. Sudah masuk pendengar lagu-lagu requestannya, ada Alda dengan Aku Tak Biasa, Adrian Marta Dinata, Ku Ingin Kau Tahu, Nika Ardila Bintang Kehidupan, dan Dian Piscesa Peluk Cium Untukmu. Saya putarkan dulu lagu-lagunya, baru nanti saya kembali lagi untuk angkat telepon Anda. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak. Lewat balutan petualangan kapal pinisi yang membelah samudra, novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie mengajak kita menyelami palung terdalam jiwa yang sedang berduka. Kisah ini berpusat pada Jim, seorang yang hatinya hancur berkeping-keping setelah kehilangan Naila. Rasa sakit itu menenggelamkannya ke sumur keputusasaan. Demi melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, Jim memutuskan berlayar bersama sang penandai, seorang navigator legendaris menuju Tanah Harapan. Tapi ini bukan sekedar pelayaran fisik, ini adalah pengembaraan batin. Tiap gelombang yang menghantam kapal dan tiap badai yang menerjang layar adalah cerminan dari amarah dan kesedihan Jim terhadap takdir. Di atas geladak yang beraroma garam, sang penandai hadir. Bukan cuma menunjukkan arah bintang, tapi mengajarkan satu hal penting, bahwa masa lalu adalah jangkar. Jim akhirnya sadar melupakan orang yang kita cintai itu mustahil. Yang bisa kita lakukan hanyalah merelakan, berdamai dengan memori, dan mengubah duka menjadi kekuatan. Harga Sebuah Percaya bukan cuma cerita cinta yang kandas. Ini adalah perjalanan yang membuktikan bahwa setitik harapan sekecil apapun itu cukup untuk menjadi kompas yang menuntun hati kita kembali pulang menuju kedamaian. Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

0: Selamat malam pendengar, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan bagi yang mau bergabung 7349887 dan WhatsApp 0811 5701042. Kita ke line telepon dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Karim di Jangkang 2.
0: Oh, Pak Karim, gimana kabarnya Pak Karim? Sehat?
1: Alhamdulillah baik. Ciri
0: baik
1: bagaimana?
0: Ya. Ciri juga baik, sehat.
1: Lagunya Mbak Ciri.
0: Yang cewek atau cowok?
1: Cewek.
0: Yang cewek masih ada dari Kris Dayanti, berartinya
1: itu
0: dirimu.
1: Ya, yang pertama ya.
0: Oke. Okay. Salam-salam, silakan.
1: Ya, buat Rina di Batang Pikar, semoga sehat. Tidur dengan nyenyak. Buat Aura dan Makmo. Buat Manjang Siti dengan Emil. Buat Wardi, buat Indra di Bimbawa,

0: Untuk Mbak Cherry cuantik manis, selamat bertugas. Pulangnya hati-hati ya, God bless you. God bless you too, Kak Ayu, terima kasih. Lagunya sudah saya masukkan ke playlist. Kali ini kita ke WhatsApp call, ada Bang Ismail Chandra. Selamat malam.
1: Malam juga, Cherry.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ismail? Sehat?
1: Alah, kabar baik.
0: Jadi baik ya.
1: Kabar ini.
0: Sama, baik kabarnya, sehat. Malam ini mau dengar lagu apa nih Bang Ismail?
1: Yang cowok.
0: Yang cowok ada Dewa 19, Bukan Cinta Manusia Biasa. Kemudian Sheila on 7, Bila Kau Tak Di Sampingku. Peter Pan dengan Aku dan Bintang, ada Ben, Pemujamu sama Padi, Sobat.
1: Peter Pan ya.
0: Peter Pan. Oke, salam-salam silakan.
1: Salamnya buat Pak Karim. Terus buat Ayu di Depa, buat Ayu di Maluku, Yona di Kupang, buat Hendari Mempawa, buat Manya Jiti Kak Imel, buat Makam, Balina di Perantikar, terus buat Manjapa Kanila, buat Bang Awi, sama Sumi, Aura sama Pak Mo, terus buat Anista Duka, buat Kak Manis Vanila, buat Kak Nur di Bakau, terus buat Wardi, Bang Yahya, kemana ya Bang Yahya? Ayo.
0: Iya, udah lama gak join ya Bang Yahya ya?
1: Ah, lama tak gabung nih. Nah, terus buat Abu Sada sama Mak Ye, buat Kak Julaiha, Mak Hamdan, Mas Momo lah Ceri.
0: Oke.
1: Okay. Ceri, selamat bertugas. Selamat malam.
0: Selamat malam juga Bang Ismail. Kita ke telepon lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu Cherry yang cantik baik hati.
0: Malam Cek Nur kah ini?
2: Iya benar-benar.
0: Nah, gimana kabarnya, sehat?
2: Nah, sehat walafiat. Mau gede mpung.
0: Mantap. Mau dengar lagu siapa malam ini?
2: Lagu cewek tadi.
0: Boleh
2: jemputkan lagi.
0: Boleh, boleh. Ada Agnes Monica, Matahariku, Ratu di Dadaku Ada Kamu, Reza Aku Takut Jatuh Cinta Lagi, Yunisara Kemuning, Utopia Serpihan Hati, Dani Ke Ardila, Sandiwara Cinta.
2: Sandiwara Cinta.
0: Oke.
2: Sebenarnya milih Aku Takut Jatuh Cinta Lagi ya.
0: Tapi kalau ada Sandiwara Cinta.
2: Sandiwara Cinta lah.
0: Oke. Salamnya.
2: Lagu ini dibingkiskan buat kawan lah. Yang merasa ya.
0: Lanjut.
2: Buat udah bergabung loh Wardi ini.
0: Belum.
2: Oh, belum. Wadi sama Mak Yohana, Bapak juga. Lanjut Pak Mo, beserta Mak Mo Aura juga. Lanjut Kak Ani Gang Kurma, Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Krepa. Lanjut Bu Ana Tanrai, Bang Andreopan, Bang Sukotina, Emma Selpa, Bang Junai juga, Bang Herman, Mak Ye, Anista juga, Bang Boyka, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi. Lanjut. Mbah Kakom. Ada juga Bang Rosi Nurjana, Bang Ramli Kak Jana juga. Dilanjut Bang Jack. Lanjut lagi.
0: Iya.
2: Pak Asmara, Bang Japa, Kak Nila, semoga sehat selalu. Amo ya badan ini. Lanjut. Ada juga Kanda Yahya, Mak Edward Seringgit, Bang itu, Bang Badol di Kaltara dan kawan-kawan. Bang Deden juga. Lanjut, Diona di Kupang, Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabela, Bang Alimin, Bang T juga, Wanusu, Wanaci, Ella, Tia, Nia, Nia, siapa gitu, itulah. Salah, mohon maaf. Lanjut, Lanius, Bang Dedi, Sungai Duri, Mama Eti, dilanjut, Hendra Gunawan, Darul. Buat Manis Manila juga. Yang lain kayak siapa yang belum sapa nih? Kayak Momol, Awi, sama istrinya Sumiati, Bang Batiar juga. Yang lain semua-mua tampak terkecuali.

0: Wali dari Bang Amin Sanjaya sampai Julaiha Bang Hamdan Hana. Mua-mua, tanpa terkecuali, sapaannya dibungkus habis.
1: Oke.
0: Makasih.
1: Sama-sama.
0: Selamat malam.
1: Dah, Cek Nur. Oke, kita ke WhatsApp. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu melewat lagu.
1: Selamat malam, Bang Lanius. Gimana kabarnya?
2: Iya.
1: Sehat?
2: Kabarnya kebetulan ini juga lagi hujan. Ini, tadi
1: oh, lagi hujan.
2: Lebak. Ada kilat juga sebentar gitu.
1: Oke.
2: Nah, kalau kota Pontianak bagaimana?
1: Nah, Pontianak hari ini asapnya tebel lagi.
2: Hujan?
1: Hujan hari ini enggak ada hujan sih. Ada enggak hujan tadi ya? Kayaknya kalau di rumah Cherry enggak ada. Mungkin di daerah kota ada beberapa sih tadi, kayaknya ada yang jalan basah. Suka enggak merata kalau di Ponti hujannya.
2: Iya, memang hujan tuh enggak merata.
1: Iya.
2: Kalau bulan-bulan begini Dek Cherry banyak yang berulang tahun hari ini.
1: Oh, siapa-siapa aja tuh?
2: Ada keponakan abang juga ulang tahun ya. ada pam, bibi abang juga ulang tahun.
1: Oh, ramai.
2: Terus teman-teman di sini juga ada ulang tahun. Bahkan ada juga yang penyiar pun lagi ulang tahun juga.
1: Ah, siapa gitu. Tuh?
2: Ada di Eri Lain sih, di
1: Eri
2: Boven kalau nggak salah.
1: Oke, selamat ulang tahun lah ya buat yang berulang tahun hari ini.
2: Yang berulang tahun, semoga panjang umur.
1: Amin.
2: Seperti lagu Jabertu, selamat ulang tahun. Ya, nah, saya kan orang yang gitu.
1: Betul. Mau request lagu apa malam ini, Bang Lanius?
2: Tadi ada lagu Padi ya.
1: Ada, Padi.
2: Sobat, maafkan aku mencintainya.
1: Siap, sudah masuk ke playlist.
2: Itu kesukaan abang itu, sobat tuh.
1: Sebenarnya, pas berarti.
2: Sebenarnya kalau sebenarnya jujur deh Cherry ya, dengan lagu itu agak sakit hati sebenarnya.
1: Kenapa tuh? Tiba-tiba sakit hati.
2: Lirik kata-kata kalimatnya itu kayaknya kalimat lagunya itu agak menyakitkan orang yang ketiga dia.
1: Oh.
2: Dia mencintai dengan kekasih orang, kekasih lain, begitu kan?
1: Waduh.
2: Jadinya dia sudahlah bertahan-tahan kita jujur kan, mana tak sakit hati. Karena adanya orang ketiga itulah yang bisa menyakitkan hati. Kita ngambil yang positifnya aja lah, jangan sampai jadi orang ketiga gitu aja ya.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Jauh-jauh sakitnya itu ya, orang ketiga ya.
2: sakit hati kita, apalagi kalau terang-terangan dia mencintainya. Apa lagu itu kan? Sobat maafkan aku. Pokoknya dengar aja nanti ya.
1: Siap kalau gitu. Terima kasih Bang Lanius. Oh iya, salam. Sila.
2: Tadi ada itu ya, Cek Nur tadi ya.
1: Betul.
2: Nah, terima kasih itu sapaannya. Terus ada siapa lagi itu? Ada ini. Mama, siapa tuh namanya, Mama Ririn. Kemudian ada siapa lagi itu? Mutrip Ade, kemudian ada Mbak Rani Marani juga tuh, sama Datuk Bah Kakung ya, sama Bung Darul, sama yang di Sambas itu semuanya lah ya, yang belum tersapa juga yang di Entikong, semuanya lah, Tanggo juga di Seru Kalbar lah yang bisa mendengarkan Jengkuan Arisa Pontianak. Kalau di Sambas ini yang siaran itu Bung EL ini.
1: Oh, Bung EL, siap.
2: Kalau di Sanggo ini kita belum tahu nih antara Mbak Cika atau Bung Jeki, karena belum menetap juga, karena paling lagu-lagu daerah di sana hari ini.
1: Oh iya, baik.
2: Biasa ada yang berkuas lagu-lagunya itu lagu Sambas, Pontianak, Kopi Pancung ada di request, ada juga di sini biasa, putar-putar gitu.
1: Oke.
2: Dek Cherry tetap semangat selalu aja ya.
1: Siap, Bang Lanius juga
2: semoga
1: sehat selalu.
2: Semoga selalu tetap semangat aja menjalankan tugasnya ya. Ayo, selamat malam.
1: Selamat malam, Tuhan Yesus berkati juga. Sudah masuk pendengar lagu-lagu requestannya. Saya putarkan dulu ya, baru nanti saya kembali terima telepon di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri di tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bersama Cherry pendengar, silakan yang mau bergabung 7349877 atau WhatsApp 08115701042. Kita ke WhatsApp call dulu, ada Kak Manis Manila. Selamat malam Kak Manis Manila.
1: Selamat malam Cherry.
0: Gimana kabarnya Kak? Sehat?
1: Alhamdulillah, baik. Bagaimana dengan Cherry?
0: Cherry juga baik. Malam ini mau dengar lagu siapa nih?
1: Ceweknya siapa lah masih?
0: Yang cewek atau cowok?
1: Cewek.
0: Yang cewek masih ada dari Utopia, Serpihan Hati, Yunisara Kemuning, Reza Aku Takut Jatuh Cinta Lagi, Ratu Di Dadaku Reza. Ada Kamu. Reza?
1: Reza. Okay. Reza Takut Jatuh Cinta.
0: Salam-salamnya.
1: Selamat buat Cherry, sekeluarga, semoga pulangnya dengan selamat sampai tempat tujuan.
0: Iya.
1: Terus makasih buat yang udah nyapa seperti Bang Japar, Bang Ismail, Bang Niko, buat Bang Indra, Mak Jang Citi, Mak Ririn, Mak Kam, buat Mak Ipa, alias Cik Nur, Lina di Sukalanti di Padang Tikar, Etika di Sukalanting, Pak Herman di 28 Oktober, terus Juleha di Batu Layang, buat Emma Serpa di Selat Panjang, buat di Sambas, buat Tia, Nia Putri, buat Wana Usu, Wana Aji, Pak Busri, semuanya lah yang ada di Sambas, Sambas. Buat Cherry, makasih.
0: Sama-sama, selamat malam. Kita pindah ke line telepon ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam Kak Aura.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya, sehat?
2: Sehat.
0: Nah malam ini gimana Kak Aura, Pak Mok mau dengar lagu cewek ke cowok?
2: Lagu apa ya?
0: Yang cewek, kalau cowok masih ada Dewa 19, Bukan Cinta Manusia Biasa, Sheila on 7, Bila Kau Tak Di Sampingku, ada band Pemujamu.
2: Ada band ya.
0: Boleh. Salamnya.
2: Apa salamnya tadi ada Kak Manis Manila, buat Kak Ida, terus buat Kak Nita, buat Kak Yunitanya, buat Bang Awi, buat Kak Sumi, terus buat Mbak Ayu, Mbak Diona, Mbak Tini, Bang Niko, terus buat Kak Ima Bang Juna, Kak Ima Bang Juna, Kak Tina Bang Sukonya, Siamoy, Kak Nila, Bang Japa, Ibu Ana, Ibu Mayani, terus buat Mak Nor Bakau, terus buat Mama Eti, Mama Mumin, buat Cece, buat Mama Nurul dengan Bapak Nurulnya, Kawan sama Mak Aldiantonya, Juleha sama Pak Am dan Nananya, terus buat Makam, Bunda Arbianya, Email sama Jan Siti, buat Bang Mael, Bang Amin, Mak Imran, Koko Wali, Koko Wandi, terus buat siapa ke ya? Buat Bang Deddy, buat Abang Kapal, buat Bang Hendra, Bang Sofian, Bang Deden, Mbak Kakung, terus buat Kak Ella, Kak Nia, Kak Tia, Pak Busuk-Busuki, Bang Pawadi, Wan Aci, Wan Ucu, Wan Yusu, Bang Alimin, Bang Aliman, Pak Karim, Kak Lina di Padang Tika, Mbak Atika, terus buat siapa dia? Bang Rusi, Kak Nojananya, apa siapa dia? Udah lupa dah. Iya lah buat semua-semua lah. Okay. Yang udah disapa, mohon maaf. Buat Mbak Cherry tetap semangat ya. Hati-hati baliknya, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Sampai sehat, sampai selamat sehat di rumah.
0: Amin.
2: Spesialnya buat orang rumah lah yang masih main dengan kucing.
0: Oke.
2: Ayolah, makasih banyak.
0: Sama-sama. Selamat malam. Selamat malam, Kak Aura. Kita ke WhatsApp ada Ma Enjang. Selamat malam, Ma Enjang.
3: Malam juga Ceri. Ruang rindu, ruang bagi rindu memori lewat lagu.
0: Gimana kabarnya malam ini? Sehat?
3: Subhanallah, walhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, aman, terkendali.
0: Syukurlah.
3: Jadi bagaimana gak kabarnya?
0: Jadi juga sehat.
3: Ya, alhamdulillah.
0: Mau dengar lagu siapa malam ini?
3: Lagu Lembaran Baru.
0: Lembaran Baru, sebentar.
3: Ya, si Ratnasari.
0: Oke, siap.
3: Nah, ini Yasu kan minta lagu lama, ini Lembaran Baru lo nih.
0: Oke.
3: Lama tinggal lo.
0: Oh, siap. Lanjut salam-salamnya, sila manjang.
3: Ya, salamnya buat Ceri, sehat selalu keluarga ya dengan ayah bundanya. Selamat beraktivitas, lancar juga rezekinya, lancar gak jodohnya. Amin.
0: Amin.
3: Terus dengan Reja, tuh jangan lupa tuh, ada enggak dia tuh kerja tuh?
0: Oh, kalau hari ini enggak ada sih. Di iya sebelah kan? Salma, ayo. Kawan Ceri, malam ini.
3: Iya kan? Lanjut, yaitu untuk Mak Mukmin. Kemarin Nanjang udah deket di kampung Mak Mukmin tuh, Teluk Pekendai tuh. Tinggal satu jam perjalanan lagi. Terus Manis Manila, terus Aura Pak Mo, terus Bung Sukur Kak Tina, Bang Inai Mas Elpam, terus Bang Japar Kak Nila, terus Bang Ana Andreopan, terus Bang Niko sama Kak Tini, terus Nakam Hanjar Bia, terus Toto Aldi Koko Andi, Bahti Yahya, terus Wardi, Awi sama Sumiati, terus Aura Pamu, terus Jaleha Hamdan Hananya, terus Eni cantik banget, terus Jaka Suara, Ayah Indra, terus Cenor, Pak Longkanga, Bang Lanius kita nreyak dia terus ada nyaut dia ya. Terus Bang Deddy, terus Bang Fadilah, Bang Ismail Chandra, Bang Darul, terus Bang J, Wak Malik Wajenah, Bang Min Sonjaya, terus Bang Dinong Kak Morni, terus sama Erin kerja deh nih sama email nih. Anaknya ya mudah sehat selalu di rumah juga beradik itu. Terus Anyu Grepa, Leonardo Kupa, Bang Badol, Bang Febri, Bang Deden, terus Bang Hanja, terus Imran Ahmad, terus Manis Manila Daya.
0: Udah.
3: Terus ada urutan terlupa pula. Terus Emma Eti, Mak Nurul, Pak Nurul. Terus Wanaci, Wanucu, Bang Bus, Pak Busri, Pak Wadi, Tia, Nila, Niam. Terus yang di Padang Tika, Rina, Becek, Bacok. Terus semualah Ceri ya.
0: Oke.
3: Tak banyak sebutkan satu persatu, tidak mengurang cinta kasih sayang yang penyiar maupun pendengar. Salam sehat, salam sayang, salam kangen semuanya.
0: Iya.
3: I love you.
0: Oke, terima kasih Mak Enjang.
3: Malam.
0: Malam. Ada Bang Deden juga yang menyapa di WhatsApp chat. Katanya terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menyapa. Salam kembali dari Pekanbaru. Makasih Ceri, Horas. Horas, terima kasih juga Bang Deden sudah monitor malam ini ya. Kita ke telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam.
4: Assalamualaikum
0: Mbak Ceri. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Kak Ella di Tambahan.
0: Malam Kak Ella.
4: Malam juga Mbak Cherry, gimana kabarnya?
0: Kalau Cherry sehat. Kak Ella gimana? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, syukurlah kalau begitu. Malam ini mau dengar lagu siapa nih?
4: Lagunya yang cewek aja Mbak Cherry.
0: Masih ada dari Agnes Monica, Matahariku. Ratu di dadaku ada kamu. Yunisara. Oke, siap. Salamnya silakan.
4: Salamnya Mbak Cherry, sekeluarga semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Buat Mbak Anjang Siti, buat Kak Aura, buat Kak Ani Maharani, Mama Nurul, Mama Ririn, Mbak Manis Manila, Bang Japar, Bang Hendra, Bang Deddy, Bang Darul, Mbak Cik Nur, Mbak Herman, Mbak Bang Abi sama Kak Suminya. Kapan mau main ke Sambas? Buat siapa lagi ya? Bang Jaka Suara, buat Makam, buat Ayu Grepa, Bang Herman, buat siapa lagi? Kak Jelaiha, Pak Anista, yang di Sambas ada Wanasu, Pak Subusri, Bang Pawadi, Bang Limin, buat Bang Manabela, Bang Lanius, Pagi bulan. Nah, yang lainnya di rangkul aja ya Mbak Jerry dari A sampai Z. Mbak Jerry, terima kasih.
0: Iya. Sama-sama Kak Ella, selamat malam. Sudah masuk pendengar lagu-lagu requestannya yang telah dipilih ya. Ada Reza, Aku Takut Jatuh Cinta Lagi, ada Band Dengan Pemujamu, Desi Ratnasari Lembaran Baru, dan Ratu Di Dadaku Ada Kamu. Tetap bersama kami pendengar di Ruang Rindu, nanti baru di segmen berikutnya saya kembali angkat teleponnya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu atau lebih, jangan dianggap sepele. Semakin cepat tuberkulosis atau TBC terdeteksi, semakin besar peluang untuk sembuh dan semakin kecil resiko menularkannya kepada orang lain. Karena itu, jangan ragu. Memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala yang mengarah pada TBC. Deteksi dini adalah langkah awal menuju kesembuhan dan pengobatan yang dijalani hingga tuntas adalah kunci untuk kembali hidup sehat dan produktif.

0: Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan pendengar 734987 atau WhatsApp 0811570142. Sudah ada yang tergabung di line telepon kami. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ciri yang cantik.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Anista Diuka.
0: Selamat malam Kak Anista.
1: Malam saya.
0: Sehat Kak Anista. Kamar. Ya. Ciri sehat.
1: Kita minta putar lagu Christine Panjaitan, ada enggak?
0: Christine Panjaitan.
1: Jangan tangan tak sampai.
0: Coba Ciri cari dulu.
1: Kita salam dulu ya.
0: Boleh.
1: Salamnya terutama buat Ciri, moga sehat selalu. Buat Bang Indra juga, mudah mendengarkan ya. Bu Ana di Tangrai, Mama Nurul, Manjang Siti, buat Kong Ali, buat Manis Madila, buat Ella, buat Wanaci, buat siapa lagi nih? Dah lupa kalau udah masuk nih. Ada enggak Ciri?
0: Belum ada nih. Oh. Christine Panjaitannya. Yang lain?
1: Kalau ini Nova Urba.
0: Nafa Urbah sebagai... Hati yang kecewa ada kalau Nafa Urbah. Mau?
1: Kalau hatiku disangkar emas?
0: Belum itu dimasukkan.
1: Ajalah, hati yang kecewa,
0: aja ya. Oke Kak Anista.
1: Salamnya lagi buat Cik Nur. Buat Bang Awi istri. Buat Bang Japar. Buat siapa lagi dah? Lupa
0: lagi?
1: Nih ya lah. Buat Ismail juga. Buat Mbak Tini dengan Niko. Buat semuanya lah ya.
0: Oke, Kak Anista. Makasih. Sama-sama.
1: Sehat selalu
0: hati-hati juga.
1: Baliknya. Selamat malam.
0: Selamat malam. Itu dia tadi pendengar dari Kak Anista di UK ya. Requestannya ada Nafa Urbah, Hati yang Kecewa. Dan kita terima telepon terakhir malam hari ini. Oh, sepertinya terputus. Oke, kita coba. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, nyamari lewat lagu. Assalamualaikum Mbak Ciri.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Terputus ya.
0: Halo, enggak aman ini?
2: Halo.
0: Halo, iya.
2: Apa kabarnya Mbak Ciri?
0: Kabar baik. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Kak Tia di Sambas.
0: Kak Tia, ya ampun, kira siapa tadi? Oke, mau dengar lagu siapa Kak Tia malam ini?
2: Oh, boleh dipilih dari playlist ke Mbak Ciri?
0: Boleh. Kalau di playlist ada Agnes Monica, Matahariku, Yuni Sara Kemuning, Utopia Serpihan Hati, Sheila on Seven, Bila Kau Tak di Sampingku, dan Dewa 19, Bukan Cinta Manusia Biasa.
2: Sheila on Seven aja lah ya.
0: Oke, salam-salamnya silakan.
2: Salamnya buat Mbak Anista tadi ya. Buat Manis Manila, Mbak Anjang Siti, Cik Nur, Bu Ana, Mama Mukmin, Mama Eti, Kak Julaiha, Aura sama pamoknya, Mama Nurul, Mama Ririn, Bang Hendra, ya. Bang Japar, Bang Jaka Suara, Bang Yahya kemana Mbak Ciri ya? Hilang dia.
0: Itu enggak tahu tuh kemana Bang Yahya. Udah lama enggak gabung.
2: Iya, hilang. Bang Yahya enggak ada.
0: Semoga aman lah ya. Cuman emang lagi
2: mudah-mudahannya sehat selalu Bang Yahya ya.
0: Amin.
2: Buat Bang Herman dengan Mak Yoknya, buat Ani Maharani, buat Rina di Padang Tikar.
0: Iya. Siapa lagi?
2: Yang lagi kerangkul aja ya Mbak Ciri ya.
0: Oke, siap.
2: Buat Mbak Ciri, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Dua lagu requestan terakhir malam hari ini pendengar di Ruang Rindu, ada Nafa Urbah dengan Hati yang Kecewa dan Sheila on Seven, Bila Kau Tak di Sampingku. Demikian Ruang Rindu untuk malam hari ini pendengar, sampai jumpa di edisi berikutnya. Setelah ini kami masih akan temani ruang dengar Anda dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak, terutama menemani santai malam Anda, waktu istirahat malam Anda atau perjalanan malam Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Sheila on 7, bila kau tak di sampingku, dan Anda masih bersama saya Cherry Lubis di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar tadi waktu awal-awal siaran jam 8 malam itu saya sempat menginfokan terkait Indonesia versus Thailand di FIFA ASEAN Cup ya, FIFA ASEAN Cup 2026 ini, dan akhirnya pendengar Indonesia keluar sebagai juara. Jadi tadi sempat seri ya 2-2. Kemudian akhirnya di babak tambahan juga sama pendengar ya, tadi tambahan 30 menit, kemudian akhirnya adu penalti 4-2, akhirnya Indonesia keluar sebagai pemenang. Kita ucapkan selamat untuk timnas ya pendengar tentunya. Dan pendengar, kalau misalnya event olahraga seperti itu tentunya ramai ya, tadi katanya GBK full house. Dan biasanya kalau setelah event pendengar ya, misalnya nonton sepak bola atau mungkin nonton konser, itu kita udah ketemu banyak orang. Pulang-pulang tiba-tiba pasti rasanya pengen sendiri begitu. Kadang tidak ingin ngobrol atau males balas chat orang. Bahkan kadang rasanya lebih nyaman diem di rumah. Nah, pendengar, kondisi seperti ini itu sering disebut dengan istilah social battery, di mana social battery-nya sedang low atau malah sedang habis. Nah, sederhananya pendengar, social battery ini menggambarkan energi kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi misalnya setelah kita di acara yang sangat ramai, nah ini kalau misalnya kita memang tipikal yang introvert pendengar ya, itu energinya sangat terkuras. Kemudian akhirnya sampai rumah udah lemas pendengar ya, karena udah kayak ya terkuras aja gitu energinya setelah ketemu banyak orang atau mungkin menjalani pekerjaan Anda yang banyak harus berkomunikasi sama orang. Wajar pendengar ya kalau memang ketika malam hari itu kadang kita butuh waktu untuk recharge the energy ya, untuk isi kembali energinya. Jadi tiap orang punya cara yang beda-beda pendengar ya, ada yang mungkin lebih baik tidur atau mungkin mendengarkan musik favoritnya, nonton film, baca buku, atau mungkin sekedar bengong gitu ya. Tapi bengongnya jangan sampai melamun pendengar ya, nah, takut nanti ada yang masuk tuh ya. Nah pendengar, kalau memang ingin punya waktu sendiri, itu bukan berarti kita orang yang antisosial, enggak pendengar ya, atau dibilang benci sama orang lain, enggak juga. Nah bisa jadi pendengar, tubuh dan pikiran ini memang sedang minta untuk istirahat aja dulu. Jadi yang penting kalau misalnya keinginan menyendirinya ini pendengar berlangsung terus-menerus sampai bahkan mengganggu aktivitas Anda, nah kalau begitu baru perlu diperhatikan. Tapi kalau misalnya habis dari event yang rame banget, seharian ketemu banyak orang, kemudian butuh waktu sejenak sendiri malamnya, itu sangat make sense pendengar ya. Dan mungkin malam ini ada juga dari Anda pendengar yang habis dari luar nobar gitu ya, sampai rumah udah lemes ya, silahkan ambil ruang untuk sendiri pendengar ya. Untuk nge-recharge lagi energinya, lakukanlah hal yang Anda sukai sebelum tidur, supaya tidurnya juga nyenyak, waktu istirahatnya juga terpakai dengan baik, dan besok badannya kembali bugar. Dan menemani malam Anda pendengar, mungkin Anda yang sedang sendiri, ini dia sebuah lagu dari Tulus, Ruang Sendiri.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup, kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Lewat balutan petualangan kapal pinisi yang membelah samudra, novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie mengajak kita menyelami palung terdalam jiwa yang sedang berduka. Kisah ini berpusat pada Jim, seorang yang hatinya hancur berkeping-keping setelah kehilangan Naila. Rasa sakit itu menenggelamkannya ke sumur keputusasaan. Demi melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, Jim memutuskan berlayar bersama sang penandai, seorang navigator legendaris menuju Tanah Harapan. Tapi ini bukan sekedar pelayaran fisik, ini adalah pengembaraan batin. Tiap gelombang yang menghantam kapal dan tiap badai yang menerjang layar adalah cerminan dari amarah dan kesedihan Jim terhadap takdir. Di atas geladak yang beraroma garam, sang penandai hadir. Bukan cuma menunjukkan arah bintang, tapi mengajarkan satu hal penting, bahwa masa lalu adalah jangkar. Jim akhirnya sadar melupakan orang yang kita cintai itu mustahil. Yang bisa kita lakukan hanyalah merelakan, berdamai dengan memori, dan mengubah duka menjadi kekuatan. Harga Sebuah Percaya bukan cuma cerita cinta yang kandas. Ini adalah perjalanan yang membuktikan bahwa setitik harapan sekecil apapun itu cukup untuk menjadi kompas yang menuntun hati kita kembali pulang menuju kedamaian.

Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
2: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
2: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
2: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
2: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
2: Ayo Bu, ayo.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini, Senin 5 Oktober 2026, melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini Selasa 6 Oktober 2026 melalui FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Pontianak yang berbahagia setelah kemenangan timnas sepak bola Indonesia tadi malam ya atas Thailand. Dan pagi ini kita bawa kebahagiaannya pendengar dalam Pontianak pagi ini bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM. Akan temani Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan beragam program menarik tentunya dari kami di Pro 1 RRI Pontianak. Akan kami hadirkan pertama ya untuk membuka dan juga mengawali aktivitas Anda Mutiara Pagi hari ini. Kami akan putarkan beberapa koleksi lagu religi dan juga informasi-informasi religi juga temani Anda tentunya mengawali hari Anda. Kemudian kami hadirkan juga Warta Berita Pagi, kabar dari Kalbar, dan Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kami nantikan juga komentar dan opini Anda dalam kopi Anda. Kemudian Pontianak menyapa, cek fakta, dan juga nanti akan ada informasi-informasi menjelang tutup kebersamaan kita di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk itu jangan ganti frekuensi Anda pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

0: Kenapa setiap maghrib harus masuk rumah?
1: Banyak yang mempercayai bahwa saat maghrib tiba, ada banyak jin dan setan yang berkeliaran di luar rumah. Sehingga mereka menyuruh anggota keluarga untuk masuk rumah. Saat waktu maghrib, tidak boleh keluar rumah. Dalam hadis, perintah untuk menutup pintu rumah di malam hari, sunnah ini diperintahkan sebagai bentuk kasih menjaga manusia dari gangguan setan yang berupa manusia atau berupa jin. Wallahu a'lam bishawab.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Dua helikopter waterbombing kembali hadapi kabut asap pekat hingga akhirnya pemadaman karhutla terkendala.
2: Jarak pandang itu susah untuk mengambil air di water source di sungai, jadi bucket yang kami punya itu hampir tidak kelihatan sama sekali.
1: Ikatan Cendekia Muslim Indonesia Kalimantan Barat siapkan simposium daerah dan silaturahmi kerja wilayah kedua bahas pengelolaan pertambangan rakyat berkeadilan bermanfaat bagi masyarakat.
3: Dan dalam konteks ITERA-nya juga, Iuran Pertambangan Rakyatnya, sudah kita gagas selama setahun ya, dan kita lakukan di Desa Intiba.
4: Selamat pagi pendengar pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini. Edisi Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini, pendengar, kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih menyelimuti Provinsi Kalimantan Barat kembali menurunkan jarak pandang atau visibility berdampak pemadaman waterbombing yang dilakukan helikopter Sikorsky UH-60L dan Super Puma H-225 Kumang pada kurang maksimal. Dan kita simak laporan selengkapnya.
1: Berdasarkan hasil briefing bersama Tim Terpadu Penanganan Karhutla di Ruang Rapat Pusat Pengendalian Operasi, Pusdalops, pada Minggu 4 Oktober 2026 malam, ada beberapa helikopter yang batal melakukan waterbombing dan ada juga heli WB yang rencananya melakukan dua sorti. Namun karena faktor visibility hanya bisa melakukan satu sorti. Mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L registrasi FAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Chanta, Fikar mengatakan pada minggu kemarin helikopter Sikorsky UH-60L rencananya melakukan dua sorti waterbombing di Kabupaten Kuburaya.
2: Siap, untuk kendala operasional di lokasi, heli kami mengalami keterbatasan jarak pandang minimum sekitar 200 hingga 300 meter di lokasi. Jadi untuk jarak pandang itu susah untuk mengambil air di water source di sungai. Jadi bucket yang kami punya itu hampir tidak kelihatan sama sekali. Jadi untuk itu pilot memutuskan untuk kembali ke base demi safety reason. Maka dengan itu kami hanya melaksanakan 1 jam 35 menit di lokasi tersebut untuk melaksanakan waterbombing.
1: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H-225 registrasi FHHGM operator PT Sumber Daya Koptelindo Tama, Teddy Saputra mengatakan, di hari yang sama melakukan satu sorti pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayung Utara dan berhasil melakukan 20 kali water drop.
3: Untuk kendala di lapangan masih tetap sama, masih sangat terkendala dengan kabut asap yang lumayan pekat, tapi masih tetap dalam koridor kata safety. Hari ini kami melakukan penerbangan di total jam 3 jam 45 menit untuk total liter air sejumlah 80.000 liter air.
1: Saat meninggalkan lokasi, kondisi di area tersebut masih berasap. Adapun kendala yang dihadapi masih tetap sama karena faktor kabut asap yang lumayan pekat dan berdampak kurang maksimalnya proses pemadaman. Rino Kartono dan Rapika melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak memprediksi dalam sepekan ke depan potensi hujan di wilayah Kalimantan Barat masih berpeluang di beberapa daerah. Namun pada periode itu potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan masih tetap ada, terutama di Ketapang dan Kayong Utara. Berikut laporannya.
1: Dalam laporan kepada Tim Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat melalui Zoom, Prakirawan Cuaca BMKG Supadio Pontianak Imawan M. Staki mengatakan, sejumlah wilayah di Kalbar dalam sepekan ke depan masih berpeluang turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah daerah di Kalbar, terutama di bagian utara dan timur pada tanggal 5 hingga 11 Oktober 2026. Namun, potensi hujan harian ini cenderung menurun pada tanggal 6 hingga 8 Oktober 2026.
4: Untuk selanjutnya, potensi kemudahan terjadi karhutla selama seminggu ke depan, tanggal 5 sampai dengan 11 Oktober 2026. Secara umum masih sangat mudah, terutama di wilayah Kalimantan Barat bagian selatan, yaitu Ketapang dan juga Kayong Utara. Di mana potensi kemudahan terjadi karhutla ini tertinggi terjadi pada tanggal 7 sampai dengan 9 Oktober 2026. Di wilayah Kalimantan Barat, khususnya di bagian selatan.
1: Imawan menuturkan, dalam sepekan ke depan, perlu diwaspadai juga potensi kemudahan terjadinya karhutla pada tanggal 5 hingga 11 Oktober dan terjadinya karhutla tertinggi terjadi pada tanggal 7 hingga 9 Oktober 2026, terutama bagian selatan Kalbar, yaitu Ketapang dan Kayong Utara. Sementara sebaran titik panas, hotspot di wilayah Kalbar pada Minggu 4 Oktober 2026 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, jumlah hotspot dengan kepercayaan tinggi sebanyak 24 titik yang berada di Kabupaten Ketapang. Rino Kartono dan Rapika melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat mengungkap kabut asap kembali menyelimuti kota Pontianak dan sekitarnya, meski dalam beberapa hari terakhir sempat diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kita simak laporannya.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat mengungkap kabut asap kembali menyelimuti kota Pontianak dan sekitarnya meski beberapa hari terakhir sempat diguyur hujan. Menanggapi kondisi itu, PLT Kepala BPBD Kalimantan Barat Ridwan menilai kabut asap yang kembali menyelimuti kota Pontianak dan sekitarnya sebenarnya bukan karena adanya kebakaran hutan dan lahan. Karena berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio mencatat sejak sepekan terakhir hotspot di kota Pontianak dan wilayah terdekat lainnya seperti Kabupaten Kuburaya dan Mempawa sudah zero hotspot. Akan tetapi menurutnya kondisi ini tidak perlu mencari siapa yang salah karena hampir seluruh wilayah Kalimantan terbakar. Mulai dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Timur juga mengalami karhutlah dan arah anginnya dari semua wilayah tersebut mengarah ke Provinsi Kalimantan Barat.
6: Saya sampaikan tadi, kalau sumber memang wilayah Kalbar sendiri kan masih ada yang terbakar walaupun tidak besar, itu berada di wilayah Ketapang yang memang arah anginnya juga mengarah ke kita, ke Kota Pontianak ini dan beberapa kabupaten-kabupaten lainnya. Tetapi kita tidak saling menyalahkan ataupun menuding ke daerah lain. Hampir seluruh Kalimantan ini terbakar.
5: Ridwan menjelaskan berdasarkan data, memang arah angin dari Kalimantan lain mengarah ke Kalimantan Barat. BPBD Kalbar juga belum bisa memprediksikan sampai kapan arah angin itu akan berakhir, karena memang hampir semua wilayah di Kalimantan sudah terbakar. Namun menurut Ridwan, khusus di kota Pontianak yang masuk dalam wilayah ekuator, tentunya pergerakan angin memang sedikit melambat, sehingga kabut asap tidak bisa hilang seketika meski diguyur hujan. Reno Kartono, Carusani, melaporkan.
0: Dari dunia pendidikan, pendengar, para guru sekolah dasar Negeri 5, Kecamatan Pontianak Kota tetap mengajar di tengah kabut asap. Mereka sempat mengajar secara daring dan kini mulai menyambut murid kembali ke sekolah meski belum secara penuh. Kita simak laporan selengkapnya.
7: Kabut asap yang melanda Pontianak berada pada kategori sangat tidak sehat dan berbahaya. Karena itu, pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 5 Pontianak Kota sempat dilakukan secara daring. Di sekolah ini terdapat 15 guru, 1 kepala sekolah, 3 staf, dan 269 siswa. Satu di antara guru di Sekolah Dasar Negeri 5, Diah, menyampaikan pembelajaran daring yang dirinya lakukan tidak sebatas memberi tugas. Dirinya bertemu murid lewat pertemuan online, menjelaskan materi, lalu memberi tugas.
8: Kita pembelajarannya, kita tidak hanya mengirimkan lewat tugas, tapi kita melakukan Google Meet kepada anak, nanti dikirim linknya, kemudian kita bertemu di situ di dalam Google Meet itu, kemudian saya sebagai gurunya menjelaskan materinya, terus nanti setelah itu ada pemberian tugas.
7: Dia menjelaskan tidak semua siswa dapat ikut pertemuan daring karena sebagian tidak memegang ponsel sendiri. Untuk mengatasinya, dia mengirim rangkuman materi dan tugas ke grup kelas.
8: Kalau di kelas saya ini, pertama tuh paling kendalanya tuh ya, kalau misalnya kayak selama daring ini, mereka itu tidak megang HP sendiri. Jadi tunggu kadang nih orang tua pulang, mereka baru mengerjakan.
7: Kepala Sekolah Dasar Negeri 5 Pontianak Kota, Teti Falah, mengatakan pertemuan daring dibatasi maksimal 15-20 menit. Bagi siswa yang orang tuanya tidak memiliki akses, guru memberi tugas secara luring tanpa memaksa orang tua. Teti juga memantau tugas para guru lewat Google Drive. Teti Fala mengakui sebagian guru sempat kurang sehat, namun pembelajaran tetap berlangsung.
9: Untuk guru, alhamdulillah ya. Cuman waktu memang dengan sebelumnya dengan cuaca yang buruk, walaupun daring memang ada yang beberapa kami ini itu kan kurang sehat gitu, tapi tidak lalu dengan keadaan gitu, pembelajaran itu tetap berlangsung.
7: Kini pembelajaran tatap muka baru berjalan sekitar 1 minggu dan belum berlangsung penuh. Berdasarkan edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, siswa kelas 1 sampai kelas 3 masuk jam 7:30 dan pulang jam 10 pagi. Sedangkan siswa kelas 4 sampai kelas 6 pulang jam 11 siang. Jika cuaca tidak memungkinkan, sekolah boleh memulangkan siswa lebih awal dengan berkoordinasi ke dinas. Di momen Hari Guru, cerita dari Sekolah Dasar Negeri 05 Pontianak Kota ini menjadi gambaran pengabdian para pendidik. Setelah sempat mengajar secara daring, kini mereka kembali menyambut murid di kelas. Rico Ferdinand melaporkan.
10: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Ikatan Cendekia Muslim Indonesia atau ICMI Kalimantan Barat menyiapkan pelaksanaan simposium daerah dan silaturahmi kerja wilayah kedua dengan mengangkat tema pengelolaan pertambangan rakyat yang berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Berikut laporannya.
5: Ketua Ikatan Cendekia Muslim Indonesia ICMI Kalimantan Barat Gusti Hardiansyah mengatakan rapat koordinasi yang digelar hari ini menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan simposium daerah dan silaturahmi kerja wilayah kedua. Dirinya menyebut simposium direncanakan akan berlangsung akhir Oktober atau awal November 2026 menyesuaikan kesiapan para narasumber. Salah satu isu yang akan dibahas yakni hasil kerja sama ICMI dengan pemerintah dalam mendorong pertambangan rakyat yang legal dan berkeadilan. Program tersebut telah digagas selama sekitar 1 tahun dan diterapkan di Desa Enteba, Kabupaten Kapuas Hulu. Selain pertambangan rakyat, ICMI juga akan membahas pemanfaatan sumber daya alam lainnya, termasuk potensi nuklir untuk kepentingan masyarakat Kalimantan Barat. Gusti Hardiansyah menambahkan, rapat koordinasi juga mengevaluasi struktur kepengurusan ICMI Kalimantan Barat mulai dari Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, Dewan Penasehat, hingga jajaran pengurus. Evaluasi dilakukan karena terdapat pengurus yang meninggal dunia, mengundurkan diri, serta adanya penambahan anggota baru.
11: Akan kita simposiumkan itu tematiknya itu terkait bagaimana kinerja pertambangan rakyat yang bekerja sama ICMI dan pemerintah itu sudah menghasilkan sesuatu yang bisa adil ya, dan dalam konteks IPERA-nya juga, iuran pertambangan rakyatnya, sudah kita gagas selama 1 tahun ya, dan kita lakukan di Desa Intiba, Kapuas Hulu. Dan pada kesempatan itu juga kita berbicara untuk sumber daya alam lain termasuk nuklir ya, sehingga bisa bermanfaat untuk Kalimantan Barat.
5: Sementara itu, ICMI Kalbar turut mendorong program Desa Cendekia berbasis potensi daerah. Tahun ini, program tersebut diarahkan pada desa yang memiliki potensi pertambangan. Di Desa Enteba, ICMI mendorong legalisasi aktivitas pertambangan masyarakat, termasuk reklamasi dan pembayaran pajak. Keuntungan dari aktivitas tersebut diharapkan dapat mendukung pembangunan desa, pendidikan melalui beasiswa, serta program kesehatan dan penurunan angka stunting. Gusti Hardiansyah menegaskan konsep Desa Cendekia tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga membangun kehidupan sosial dan keumatan masyarakat di tingkat desa. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Pontianak resmi meluncurkan logo hari jadi ke-255 tahun 2026. Mengangkat tema Tangguh Bersahabat, identitas visual kota tahun ini mengedepankan manusia sebagai ikon utama. Berikut laporannya.
12: Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, perancangan logo hari jadi Kota Pontianak dilakukan lewat sayembara. Bedanya tahun ini peserta mendaftar sebagai tim dan hanya diprioritaskan bagi warga lokal. Total ada 16 tim bersaing menghasilkan karya terbaik lewat pelatihan, mentoring, hingga presentasi akhir hasil karyanya. Dalam sayembara logo hari jadi Kota Pontianak ke-255 ini, Gusti Fakhri Aliansyah dan Tommy Anggara pun keluar sebagai pemenang. Perwakilan pemenang sayembara Gusti Fakhri Aliansyah bercerita ikon manusia dipilih lantaran kecenderungan logo-logo sebelumnya yang banyak mempresentasikan Pontianak melalui bangunan atau ikon fisik kota. Gagasan itu lahir dari refleksi terhadap berbagai kondisi dan musibah yang dihadapi masyarakat beberapa waktu terakhir. Dari gagasan tersebut lahirlah tema sekaligus turunan slogan Kita Jaga Kita. Terlebih Pontianak tumbuh dari keberagaman masyarakat yang hidup berdampingan.
13: Ide awalnya, jadi setiap tahun saya lihat logo Kota Pontianak itu selalu direpresentasikan oleh ikon-ikon yang kita udah tahu lah ya, ikon bentuk di bangunan-bangunan yang ada di Kota Pontianak. Tapi karena saya berkaca pada apa yang kita hadapi saat ini, makanya tahun ini saya pengen angkatnya ikonnya adalah manusia.
12: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan tema Tangguh Bersahabat dipilih berdasarkan kondisi yang dihadapi Pontianak dalam beberapa waktu terakhir. kota ini dinilai memiliki kerentanan terhadap berbagai kondisi alam, mulai dari kemarau panjang, kabut asap, genangan, cuaca ekstrim, hingga persoalan air baku.
14: Yang pasti logo ini mencerminkan kondisi saat ini tahun 2020 yang generasi 55, yaitu tangguh bersahabat temanya, tagline-nya. Terus dapat tangguh karena kita menghadapi bencana alam yang cukup berat, dan kemarau panjang, dan mungkin nanti hujan yang rentan. Terus bersahabat, tetap kita menjadi salah satu tagline di mana warga Kota Pontianak ini berbagai macam suku bangsa dan agama, sehingga kita harus menjaga harmonisasi dan toleransi.
12: Melalui sayembara pelibatan anak muda ini, Wali Kota Pontianak Edi Rudiakamtono menginginkan generasi muda semakin banyak mengambil bagian dalam proses pembangunan Kota Pontianak dengan menghadirkan gagasan baru, mengedepankan perkembangan kota pada sejarah dan kearifan lokal, serta tidak menghilangkan identitas Kota Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pontianak menggelar pasar murah sebagai salah satu upaya menjaga stabilitas harga pangan serta menekan inflasi saat Car Free Day. Warga pun menyerbu pasar murah tersebut untuk mendapatkan harga terbaik. Berikut laporannya.
12: Pasar murah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Pontianak ini merupakan bagian dari upaya dalam menstabilkan harga bahan pokok yang terjadi lonjakan di pasaran selama musim kemarau panjang. Wali Kota Pontianak Edi Rusdikamtono mengatakan sejumlah komoditas kebutuhan pokok disediakan dalam operasi pasar ini, terutama beras, telur, cabai, sayur mayur, serta berbagai kebutuhan pangan lainnya. Menurut Edi Kamtono, harga sembako dan sayur menjadi perhatian karena bersentuhan langsung dengan pengeluaran rumah tangga sehari-hari. Ketika terjadi kenaikan harga bahan pokok, maka pemerintah Kota Pontianak akan melakukan intervensi melalui pasar murah ataupun operasi pasar.
15: Dan ini sangat membantu masyarakat dalam kebutuhan sembako dan kebutuhan makanan. Kan terus kita lakukan, kan sudah 2 minggu. Di 6 kecamatan, nanti di titik-titik tertentu. Jadi saya harapkan kita akan membantu supaya pertama distribusi, kita akan bantu untuk menstabilkan harga yang terjadi lonjakan di pasar-pasar.
12: Pada operasi pasar yang dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Bank Indonesia, BUMD, serta pelaku usaha retail seperti Indomaret dan Alfamart, pasar murah tidak hanya diarahkan untuk menjadikan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga membantu memperlancar distribusi komoditas di tengah masyarakat. Kegiatan serupa juga telah berlangsung di 6 kecamatan di Kota Pontianak. Kedepan pasar murah akan terus digelar di berbagai titik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Dari informasi kesehatan, pendengar, pemahaman orang tua dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan cakupan imunisasi anak di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Untuk itu, Kepala Dinas Kesehatan Kuburaya, Wan Iwansyah, meminta orang tua tidak menolak imunisasi dan rutin membawa bayi serta balita ke fasilitas pelayanan kesehatan.
16: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya, Wan Iwansyah, meminta orang tua tidak menolak imunisasi bagi anak. Dia menilai dukungan keluarga, termasuk ayah, sangat diperlukan agar anak mendapatkan imunisasi sesuai jadwal dan terhindar dari penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Imbauan tersebut disampaikan saat Wan Iwansyah melihat langsung pelayanan kesehatan Puskesmas Sungai Kakap di Desa Sepuk Laut, Kecamatan Sungai Kakap pada Kamis kemarin. Dalam kunjungan itu, dia juga mendengarkan berbagai kendala yang dihadapi tenaga kesehatan, termasuk petugas pustu dan bidan desa. Salah satu kendala yang masih ditemukan adalah kekhawatiran orang tua terhadap demam yang muncul setelah anak mendapatkan imunisasi. Wan Iwansyah menjelaskan demam merupakan salah satu reaksi yang dapat terjadi dan umumnya bersifat sementara. Dia meminta orang tua tidak menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan untuk melewatkan imunisasi.
17: Tadi banyak dikeluhkan bahwa ketika diimunisasi itu ada demam. Ya. Nah, demam itu merupakan proses yang wajar, ya, dan itu sifatnya sementara dan akan hilang dengan sendirinya. Apalagi kalau diberi obat demam ya, seperti paracetamol sirup atau paracetamol tablet, dan itu akan menghilangkan gejala-gejala itu. Jadi saya pikir seimbauan saya kepada masyarakat ya, untuk rutin membawa anaknya ke posyandu untuk mendapatkan pelayanan yang ada di posyandu.
16: Wan Iwansyah mengatakan edukasi mengenai imunisasi harus diberikan kepada seluruh anggota keluarga, tidak hanya ibu. Tenaga kesehatan bersama kader dan pemerintah desa juga diminta terus memberikan pemahaman mengenai manfaat imunisasi dan pelayanan kesehatan bagi bayi serta balita. Selain imunisasi, masyarakat diimbau memanfaatkan layanan rutin di puskesmas dan pustu untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dini. Indri Rizkita melaporkan.
18: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Fitri. Selamat pagi Fitri, silakan laporan Anda.
19: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Fatih di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak, kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Selasa 6 Oktober 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari, secara umum diperkirakan berawan dan disertai dengan kekaburan udara akibat kabut asap. Namun masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Ketapang. Kemudian untuk siang hingga sore hari, wilayah Kalimantan Barat masih diselimuti kekaburan udara akibat kabut asap. Potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kapuas Hulu, Pontianak, Kuburaya, Singkawang, Sanggau, Sepadau, dan Sintang. Hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang. Kemudian untuk malam hingga dini hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Melawi, Sintang, Kapuas Hulu, dan Sepadau. Untuk angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km/jam dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 53 hingga 98%. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Selanjutnya untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 651 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Kami imbau kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Persatu Pontianak dapat memantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id, atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Persatu Pontianak bersama rekan Pat.
0: Baik, terima kasih rekan Fitri atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar dan pemirsa, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: ramai ya? Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

Pernahkah kita berpikir kenapa batik punya banyak motif? Ternyata motif batik bukan sekedar gambar. Setiap motif bisa punya arti dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat dan tentunya bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak. Bersama rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Sanggau, dan Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Pagi Fatih.
1: Baik, selamat pagi. Di sana ada rekan kami Yeptro, kemudian ada Okrin dan juga Firdaus pendengar ya. Dan kami juga tidak lupa untuk menyapa Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami baik melalui terestrial maupun dari YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak dan aplikasi RRI Digital. Untuk informasi pertama, kita ingin tahu bagaimana terlebih dahulu cuaca dan kondisi lalu lintas terkini dari masing-masing kota. Kita ke rekan Yeptro di Sintang.
3: Ya baik rekan Bati, di Sinta pagi ini terlihat seperti mendung gitu ya, walaupun masih sedikit berkabut juga. Tapi untuk aktivitas pagi ini di khususnya di Jalan Yosep Ngurah Sintang cukup lengang, rekan Pati.
1: Baik, terima kasih rekan Yeptur atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita bergeser ke Sanggau bersama rekan kami Okrin di sana. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau, Okrin?
4: Baik, Pati, di Sanggau saat ini khususnya di kawasan Sabang Merah Sanggau ini masih tampak lengang dan cuaca juga berawan ya pagi hari ini. Kondisi lalu lintas seorang kendaraan juga aman lancar, Fatih.
1: Terima kasih rekan Okrin atas laporan dari Sanggau. Kemudian kita bergeser ke Sambas bersama rekan Firdaus di sana. Bagaimana kondisi terkini di Sambas?
5: Ya Fatih dan juga rekan-rekan, selamat pagi di Sambas pagi hari ini ya, terpantau untuk cuacanya berawan dan arus lalu lintas di lintas Saing Rambi Sambas terpantau cukup lengang. Dan untuk kualitas udara dari pantauan pandangan mata ini cukup aman Fatih.
1: Baik, terima kasih atas laporan Anda dari Sambas, rekan Firdaus. Begitupun di kota Pontianak, pagi ini masih dengan kabut asap yang tipis pendengar ya. Dan juga untuk cuaca pagi ini dengan suhu 26 derajat Celcius, di mana kota Pontianak juga masih dalam kondisi berawan. Kami lakukan pemantauan dari CCTV di Sub Kota Pontianak. Kali ini kita ke Simpang Garuda, pendengar, di mana lalu lintas sudah mulai tampak padat di sana ya dengan aktivitas masyarakat. Kami himbau Anda untuk tetap berhati-hati dalam berkendara, pendengar. Itu dia informasi awal yang dapat kami sampaikan untuk Anda di pagi hari ini. Anda juga dapat melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87 serta melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Baik pendengar, informasi awal kami hadirkan dari RRI Pontianak di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat mengungkap kabut asap kembali menyelimuti kota Pontianak dan sekitarnya meski dalam beberapa hari terakhir sempat diguyur hujan. Menanggapi kondisi tersebut, PLT Kepala BPBD Kalbar Ridwan menilai kabut asap yang kembali menyelimuti kota Pontianak dan sekitarnya sebenarnya bukan karena adanya kebakaran hutan dan lahan. Karena berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Supadio, tercatat sejak sepekan terakhir hotspot di kota Pontianak dan wilayah terdekat lainnya seperti Kabupaten Kuburaya dan Mempawah sudah zero hotspot. Tetapi kata Ridwan, kondisi ini tidak perlu mencari siapa yang salah karena hampir seluruh wilayah Kalimantan ini terbakar. Mulai dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Timur juga mengalami karhutla dan arah anginnya dari semua wilayah tersebut anginnya mengarah ke Provinsi Kalimantan Barat. Ridwan menjelaskan berdasarkan data yang ada, memang arah angin dari Kalimantan lain dan Kalimantan Barat sendiri, BPBD Kalbar juga belum bisa memprediksi sampai kapan arah angin itu akan berakhir. Karena memang hampir semua wilayah di Kalimantan itu terbakar. Tapi menurut Ridwan, khusus di kota Pontianak yang masuk dalam wilayah ekuator, tentunya pergerakan angin memang sedikit melambat. Sehingga kabut asap tidak bisa hilang seketika meski diguyur hujan. Itu dia pendengar jawaban kenapa di kota Pontianak sendiri memang masih terjadi kabut asap begitu ya. Walaupun sebenarnya di wilayah sekitar seperti Kuburaya dan Mempawah, bahkan kota Pontianak sendiri sudah zero hotspot. Kita doakan semoga situasi ini segera membaik begitu. Kita akan bergeser ke Sanggau bersama rekan kami Okrin Moboy di sana yang akan melaporkan ribuan KPM Entikong terima bantuan pangan beras. Selengkapnya silakan Okrin.
2: Baik, terima kasih rekan Fatih. Sebanyak 1.361 keluarga penerima manfaat KPM, khususnya di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, menerima bantuan pangan beras periode Juli hingga September 2026. Penyaluran bantuan dilakukan secara terjadwal untuk masyarakat di 5 desa di perbatasan. Koordinator penyaluran bantuan pangan Kecamatan Entikong, Antonius Julius Yosef, menyebut Desa Entikong menjadi wilayah dengan jumlah penerima manfaat terbanyak, sebanyak 496 KPM khususnya di Desa Entikong penerima bantuan, kemudian disusul Suruh Tembawang 269 KPM, Palapasang 215 KPM, Desa Nekan 212 KPM, dan Desa Semangit sebanyak 169 KPM. Dan penyaluran bantuan untuk KPM Desa Entikong dipusatkan di Gedung Balai Latihan Kerja Indonesia Provinsi Kalimantan Barat di Entikong. Penerima bantuan datang langsung ke lokasi sesuai jadwal dengan membawa kartu tanda penduduk untuk proses verifikasi. Sementara itu, salah seorang penerima dari Desa Entikong, Kondan, mengaku senang sekali kembali mendapatkan bantuan pangan dari pemerintah, dan ia berharap bantuan serupa tetap berlanjut karena dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarganya. Dan Kondan pun berharap pemerintah dapat mempertahankan dukungan sosial dalam bentuk bantuan pangan maupun bantuan uang seperti yang pernah diterima masyarakat pada tahun sebelumnya. Baginya, keberlanjutan bantuan akan membantu keluarga penerima dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Demikian informasi dari Sanggau, saya kembali ke Fatih.
1: Terima kasih rekan Okrin atas laporan Anda dari Sanggau. Kita geser sedikit mendengar ke Kabupaten Sintang yang gelar doa bersama HUT ke-81 TNI Korem 121 ABW pererat semangat kebersamaan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Yeptro.
3: Ya baik rekan Fatih, dalam rangka menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI tahun 2026, Korem 121 Alam Bernawanawai atau ABW menggelar doa bersama lintas agama, doa bersama umat muslim digelar di Masjid Darul Mutakin dan yang beragama Nasrani digelar di Aula Makorem 121 ABW Sintang, Kalimantan Barat, Jumat 2 Oktober 2026. Ya, doa bersama juga dilaksanakan secara lintas agama sebagai bentuk ungkapan syukur sekaligus memohon keselamatan, kelancaran, dan keberkahan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI. Pada kesempatan ini, Kasrem 121 ABW Kolonel Infanteri Dandang Ismail Marzuki mewakili Danrem 121 ABW Brigjen TNI Purnomo Sidi menyampaikan bahwa doa bersama lintas agama memiliki makna yang sangat penting, bukan hanya sebagai rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT ke-81 TNI, tetapi juga sebagai wujud kebersamaan, kerukunan, dan toleransi seluruh keluarga besar TNI. Dan lebih lanjut, Kasrem 121 ABW juga mengajak seluruh keluarga besar TNI untuk bersama-sama mendoakan Negara Kesatuan Republik Indonesia agar senantiasa mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, dijauhkan dari segala bentuk bencana, perpecahan, dan ancaman, serta senantiasa berada dalam keadaan aman, damai, berdaulat, adil, dan makmur. Doa bersama lintas agama tersebut juga berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh kebersamaan. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, meningkatkan toleransi antar umat beragama, dan memperkokoh persatuan seluruh keluarga besar TNI dalam menyambut HUT ke-81 TNI tahun 2026 ini, rekan Fatih.
1: Terima kasih rekan Yeptro atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita akan ke Sambas pendengar, di mana pelaku dugaan penipuan modus lupa ambil kembalian diamankan. Bagaimana itu modus lupa ambil kembalian? Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Firdaus.
5: Ya, dan kabar terbaru pendengar dari wilayah Kabupaten Sambas, ya, dari Sambas melihat ada seorang pria yang diduga melakukan penipuan dengan modus mengaku mengisi bensin kemudian lupa mengambil uang kembalian. Disebut telah diamankan oleh pihak berwajib. Aksi tersebut sebelumnya

0: terhadap modus serupa. Jika menemukan transaksi yang mencurigakan, masyarakat diharapkan tidak mengambil tindakan sendiri serta menyerahkan proses hukum kepada pihak yang berwenang. Demikian informasi pertama, rekan Fatih.
1: Terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Dan pendengar, kami juga masih mengajak Anda untuk ikut melaporkan situasi di sekitar Anda. Silakan WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta juga dapat melalui live streaming kami di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak serta aplikasi RRI Digital. Kami akan segera kembali untuk mengupdate kembali informasi-informasi teraktual dari Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pradua untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
3: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026 untuk update informasi teraktual dari Kalimantan Barat. Kami akan hadirkan kembali informasi kali ini dari Kabupaten Kuburaya, di mana Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya, Wan Iwansyah, meminta orang tua tidak menolak imunisasi bagi anak. Ia menilai dukungan keluarga termasuk ayah sangat diperlukan agar anak mendapatkan imunisasi sesuai jadwal dan terhindar dari penyakit yang dapat dicegah.

0: Ya, dengan vaksin. Imbauan tersebut disampaikan saat Wan Iwansyah melihat langsung pelayanan kesehatan Puskesmas Sungai Kakap di Desa Sepuk Laut, Kecamatan Sungai Kakap pada Kamis kemarin. Dalam kunjungan itu, ia juga mendengarkan berbagai kendala yang dihadapi tenaga kesehatan, termasuk petugas pustu dan bidan desa. Wan Iwansyah menjelaskan, demam merupakan salah satu reaksi yang dapat terjadi dan umumnya bersifat sementara. Ia meminta orang tua tidak menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan untuk melewatkan imunisasi. Itu dia pendengar informasi kesehatan yang dapat kami update dari Kabupaten Kuburaya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Pontianak. Kemudian kita akan bergeser ke Sanggau, di mana truk odol terjaring razia gabungan di Sanggau. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Okrin Moboy.
1: Baik, terima kasih Fati. Sejumlah kendaraan over dimension overload odol terjaring dalam razia petugas gabungan di Kabupaten Sanggau, dan kendaraan yang ditemukan didominasi oleh truk angkutan sawit yang memang tidak layak jalan dan juga membawa muatan melebihi kapasitas yang ditentukan. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Terminal di Sub Sanggau, Dedi Ardiansah, mengatakan petugas menemukan sejumlah pelanggaran pada kendaraan yang terjaring razia. Dan petugas juga menemukan sejumlah truk yang menggunakan STNK palsu dalam razia tersebut. Nah, selain itu, petugas juga menduga terdapat kendaraan yang memanipulasi data serta tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan. Kemudian di Sub Sanggau terus melakukan sosialisasi ya kepada perusahaan dan juga pemilik kendaraan untuk mencegah pelanggaran ketentuan odol. Nah, sosialisasi dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan dimensi dan juga muatan kendaraan. Jadi juga menegaskan kepatuhan terhadap ketentuan odol ini diperlukan untuk menjaga keselamatan dan juga kelancaran lalu lintas. Penerapan zero odol ditargetkan berlaku di seluruh Indonesia mulai 1 Januari 2027. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Sanggau. Saya kembali ke Fatih.
0: Terima kasih rekan Okrin atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian pendengar, kita ke Kapuas Hulu, di mana Wakil Bupati Kapuas Hulu pastikan layanan RSUD Dr. Ahmad Diponegoro terus ditingkatkan. Yang akan disampaikan rekan kami di Sintang, Yep, terus silakan.
2: Ya, baik rekan Bupati, Wakil Bupati Kapuas Hulu Sukardi melakukan kunjungan kerja dan koordinasi bersama Direktur RSUD Dr. Ahmad Diponegoro Putu Sibau pada hari Selasa 29 September 2026. Ya, di mana kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Rumah Sakit Rujukan Utama Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati Sukardi juga meninjau dan berdiskusi terkait kondisi pelayanan serta berbagai kebutuhan yang mendukung kenyamanan dan keselamatan pasien. Menurutnya, pelayanan kesehatan harus terus dievaluasi agar masyarakat juga mendapatkan pelayanan yang aman, nyaman, dan sesuai kebutuhan. Sukardi juga berharap hasil koordinasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan. Sementara itu, pihak manajemen RSUD Dr. Ahmad Diponegoro Putu Sibau juga menyambut baik arahan Wakil Bupati dan berkomitmen segera menindaklanjuti hasil evaluasi yang disampaikan. Upaya tersebut juga diharapkan dapat mendukung peningkatan mutu pelayanan serta memberikan pengalaman pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Kapuas Hulu, rekan Pati.
0: Baik, terima kasih rekan Yeptro. Itu tadi pendengar informasi dari Kapuas Hulu yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Sintang. Kita bergeser ke Sambas kali ini, di mana meriahkan Festival Anak 2026, pengunjung Car Free Day dan FAD Sambas menari tanda Sambas. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Firdaus.
3: Iya, baik Fatih dan juga pendengar, pengunjung CFD pada pekan ini bersama Forum Anak Daerah atau FAD Kabupaten Sambas melakukan tari tanda Sambas secara bersama-sama. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Festival Anak Kabupaten Sambas yang dihadiri langsung oleh Bupati Haji Satono bersama Ketua TPPKK Kabupaten Sambas Yunisa. Dalam kegiatan tersebut, anak-anak tergabung dalam FAD tampil mengenakan busana adat dari berbagai daerah. Sebelum tarian massal dimulai, Terlebih dahulu mengikuti senam sehat ya di CFD Sambas. Dan tidak hanya menari, Festival Anak 2026 juga menjadi panggung bagi para pelajar dan sejumlah SD, SMP, SMA hingga SLB untuk menunjukkan berbagai potensi mereka. Mulai dari seni, tari, musik hingga berbagai kesenian lainnya ditampilkan dalam kegiatan yang didukung pemerintah Kabupaten Sambas dan TPPKK Kabupaten Sambas dengan leading sektor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sementara itu Kepala Dinas P3AP 2KB Kabupaten Sambas, Siti Mujiati, menyebutkan Festival Anak Kabupaten Sambas ini merupakan kegiatan yang pertama kali digelar. Dan Bupati Satono juga mengatakan Festival Anak menjadi salah satu ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan kreativitas. Dan menurutnya kegiatan ini juga menarik karena sejak persiapan hingga pelaksanaan banyak hal yang bisa dilakukan oleh anak-anak di Kabupaten Sambas. Dan juga menariknya kegiatan Festival Anak yang berlangsung bersamaan dengan CFD ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati penampilan anak-anak berolahraga sekaligus menikmati kuliner dari pelaku usaha yang hadir. Demikian informasi kedua rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Dan informasi tersebut sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Terima kasih rekan-rekan, sehat selalu.
2: Ya, terima kasih kembali,
0: rekan Fatih. Baik, semangat dan berbahagia ya atas kemenangan Indonesia tadi malam atas Thailand. Akhirnya akhirnya bawa pulang piala juga ya, trofi juga akhir. Terima kasih rekan-rekan sekali lagi, dan terima kasih pendengar telah menyimak Kabar dari Kalbar edisi hari ini. Dan nanti dapat Anda simak kembali di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

Bisakah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: Pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama Warta Berita Produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Untuk itu jangan ganti frekuensi Anda pendengar atau bersama kami di 104,2 FM.
1: Harus diakhiri melalui drama adu penalti. Dan pantauan lalu lintas.

Suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana. Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
0: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3.